0: 4 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat beri penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

0: dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8.12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Penggerak Pagi YFM Bah Pagi hari 3, hari keterubah kita iba bulan 7 lah neca.
1: Ya, dah datang iba bulan 7 lah tu kita iba ya,
2: second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah berkenyak mi ya orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah ya kemsi nyati ba hari keterubah kita ya dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ni deh pagi tu. Benda sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kau lengko sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lepas sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA, cak FIFA.
1: FIFA. Ya, terkena kode.
2: Pagi tu tu sih kita buka mesti main bol dia cak. Lepas nyagi, ya berita yang ke pemadu baru mama dan ditemu kita pagi tu. Akalah ya berkenan ke mes ya ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak. Mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading buffer Safca kalai dari Yerusalem dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawa nyekor bak minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang agai Group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France lalu ada orang bukai Mape skuar duit cak. Oh, sikit nama Mape. Ada nama bukai sebenarnya.
1: Ya. Yeah.
2: Mape Messi, Mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam enggak ado lawan dua hen ya.
2: Oh, nyonya makan kena di ngari ta ado ne. Kasih ame ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak. Dah
2: ya,
1: semua
2: ya,
1: dah
2: ya.
1: Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya setiap cak tanya tu nanti Asia mereka celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya ya. Tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi ya.
2: Konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kahi.
2: Kira kan kena roh kahi Asia. Kata nak ngawak ke kapan dah nyam yang dicadik ke cak.
1: Tahu tak kecadik ke?
2: Kecadik ke ngicak kemain nama AFC minta ya apa ya bukan sia
1: ya dah ngemah tinggal
2: lepas nanya meh Jepun cak saya meh kemarin kakai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Meksiko bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Tau.
2: Hanya mais dah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bab Meksiko ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Tur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya, lalu tengah malam tu lagi ada ning kaca tu ku mumpun tahu dah lagi cak. England temu Kongo gagal ni asaiku. Chances ya besar.
1: Ya, tapi bola itu segala.
2: Betul aja. Betul betul bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dalam kaki terlihat. Pancit darah.
1: Benar temu. Kini ku gaya England ngau namanya. Nama siapa saja?
2: Kongo.
1: Republic of Congo. Dini hari itu lagi.
2: Iya iya okay, baru cakap tahu Kongo.
1: Kongo.
2: Jadi nak kena tahu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Naka ya ke dia tu ni cak.
1: Ya sudah ya ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke round of 16
1: ya.
2: Okay, jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kan nama cerita tu cerita tu minggunya kemarin tentang ketegal ke tactical issue. Wah tactical loh kan.
1: Coach dia ubah game sudah dua baik dia cak.
2: Nah bakal kita main bola jadi cak.
1: Okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pedak tua ditau tentang orang luar udah si komen mereka nggak jadi nggak jangan nyale jadi tua tuh tadi kau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kenang ke bap petua ya kekala di padah kalau kita lebok kita nggak orang bermain ngira tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak
1: ya Jadi komen bap Facebook kami pagi itu
2: udah dari post kami doa baru lalu petua ya kedinga kami tu ya ke nyamai ke sekalat dinga kita okay petua ya kena kalat dinga kita dari mulut ke mulut cak nanti pada cak nama petua kalah temu ni cak sebelah dengan orang belum buat sukan sebab kalah pada orang
1: petua petua maya belum buat aku lain tu masuk dengan orang belum buat sebab cak main tu atlet juga tak main bola sih
2: main bola sih asli petua cak
1: petua ya sebab cikgu namanya cikgu coach kami
2: punya tadi coach.
1: Madah ke sebedau main bola sebelum nurun ke Padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai lo cak
2: nama kau buat eh
1: mesti ke makan roti canai Siti Siko
2: kau coach kita cikgu bala kau kai
1: kai cikgu Benabas
2: cikgu Benabas yang kanya pada mesti ke makan roti canai Siti Siko lepas yang kanya jadi yang si muka kedai roti canai kau
1: ada iya canainya di order hari aneh sebenarnya
2: mesti ke makan dulu sebelum main eh
1: ya
2: petua ya alami keserat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai enggak ke perut puang sama angin.
2: Aman.
1: Nah kita tanda dah angin dah.
2: Sebab punya aku mesti kalau dengar petua tu sebab tu mai aku ke agi biar agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalau ngora jo katen cak.
1: Apa guna?
2: Adanya apa nak jo katanya secara paksa rela.
1: Adanya
2: petua orang. Ya. Jadi orang muda petua nanti dengar orang belawak dia jawah kena giga kain tancang ke bapunggung kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpir lah caw.
1: Oh, sumpir ya.
2: Ni lah
1: belum ngasih nak.
2: Hah?
1: Ngasih nak. Si uji dia nak.
2: Aku ini cak baru nanya asli buki aku lupa doa dia nyagi pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bukannya. Tahu komen bak Facebook pagi tu lagi macam ya.
2: Okey, jangan sebelumnya lagi terus sama kita ya. Berbeda pagi hari 3 pagi tu hari kita rumah dalam bulan 7 ada cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge. Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus meniang ke 2 pagi.

0: Jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu,
3: gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
0: Namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Hey, nama tak kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
4: Bah, ketika kena hack deh, berani. Ya, aku ngasuh telah lengah, nanti lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
5: Tuh, ngoya lagi ngerti, nak lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh, hari kami, bawa FM.
7: World Cup 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari main TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Lagu Aristeli Dara Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum bawa kang orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subhan cak.
1: Apa pikir? Nana mama meh. Ya okay, arti fizikal jah. Ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi sebab pagi ngai Mr. Jeneke Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacau ya memang mentang ani rawalah ya bisi setiap petua kena nyeliah ya jadi petua yang lain dari gua cak gua tadi balut gua kaya nak punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium eh anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh aik ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebenarnya orang nyetat kalau tak bunyi kesenapan nuk teh Belanda aja
0: puna
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya udahnya sepuang gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk kerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpil acau
0: tu mesti ucuk lalu mamang cuma manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti menang.
1: Ah, ingat tu cakup kak, mana aku belum bawa atau belalapan tu lah, aku langsung menyebut tu. Hak kuhul, hak fun, fayakun. Ingat tanya lu, kak ke bawa punggung sebelah kanan.
0: Oh, nyap tua ya?
1: Nyap petua ya.
0: Jenis tulang tu, mana kecak? Petua nak supaya lacau, mesti dah izuba selit ke daun rumput. Buat tancut kau ya. Rumahnya belum bahamnya tadi Belanda.
1: Bila masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput je.
1: Selit ke rumput je.
0: Ya.
1: Nadai keterina nomor rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput je.
1: Oh. Anak jatuh mu dia semua diselit ke rumput semalau je.
0: Habis terlihat nah.
1: Tak sebut kawal ngap tuanya aku ingat cak tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak enggak orang tak kum dah baki aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya John May main bol suku quarter final kamenya sekolah kami ini betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak. Ong labor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tu majoritinya tadi ambil awat cak. Jadi ya teringat ke Steve petua yang medah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak. Ya escape class tu mula lemai si main bol agak pasar dulu makai mirinya minyaknya delot ke betubah cak.
0: Betuai
1: cak. Ngeluatnya warna orang nyalu lemik tulang ti sepiak gue ya. Sekali main main pada aku ya tetap kebu nadai kurinya lemik. Ya terbaik padang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peningkat kita tu madah ke. Petua ya, ianya anang makai utai kebisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke dia perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Indah kita kedua ada duga makai tak lebih bisa apa pun dia perut.
0: Ya.
1: Anak yang nanti kita ke segi kenyo belawaknya.
0: Ya, nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Kisah lah banyak.
1: Nyam. Atau Cecilia Kumit pagi tu cak. Ingat ke Mayagi Mitsuwa diberi aki utai membuah banyak kak ngorong belomba antang dipesan ni yang mamia ya. Ingat anda malik ke belakang Maya Belanda. Anda sesekali malik ke belakang. Ya. Leban ti malik ke belakang kita tetap kena geliah orang. Oh, sekali Maya ya ninga nyawa indahnya nyebut ngetu silang ngetu ya lalu malik ke belakang ninga ngasuh ngetu nadai kunggau min nadai boleh numbur ya mainnya tau main ke petua jatuh kayak petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mbak malik ke belakang ya tingkat olimpik nadai semua malik semua megang nadai lepas Siti momentum nanti main di Belanda di malik ke belakang Siti di putuang angin ni dah nacun.
0: Ui.
1: Teori fizik tu cak.
0: Teori fizik. Betul lah nak.
1: Putuang angin ni dah coba pala ni dah melok angin angin patut diputuang diorang kita cak. No kita ngelihat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ge ya. Nyau ya kamat ya.
0: Iya. Nyari hari segi hukum fisik ya lah.
1: Hukum fisik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah udah Usain Bolt malah ada yang mana kada teh finish tadi malah aku belakang ogi jauh renyen kayak.
0: Bisa orang Belanda ke belakang reverse ya?
1: Ah, siapa aja?
0: Nya suka nikah tadika.
1: Nya ni bawa kira deh. Ame mana buku boleh tadi boleh pedu.
0: Okey, dah tu baca komen kita ke buka pening ah.
1: Terus apa sih Facebook kami wifi mi ban ke pagi tu.
0: Lagu hari lain pening kau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Rimi.
1: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
2: Bah, yo, mama dikenung. Haram, lupa tu
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

0: kasih jalan.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta termegak ulih berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Pagi dah merenang kita bawa dua pagi sama pagi ngai Richa Uno pagi tu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke atau kenyata tadi tai ke deburan lebuh maya belum ba. Ya kalah tinggal orang Belanda. Si orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ko ya.
0: Batu layang kalah kuninga tu subah cak.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
1: Oh ya. Amal laju cak kabarnya?
0: Tak kian tu laju cak. Nya guna mu ngasih nak batu layang hanya.
1: Nya ke tujuh batu layang hanya kubukai cak.
0: Kamai.
1: Kubukai ungko belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini dah.
0: Tumu abah pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh kian. Entah sebut pasal ke batu no Belanda tu cak. Aku kalah suba mete percaya ngora mada. Di kalah tinggal putar mada. Nanti di kalah ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kalah tinggal baru ya aku tinggal tu.
1: Aku suba mesti ngora mada kerja batu celum cak. Nya aku suba amaya orang sekolah rendah pemilihan aman tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas laju kerana memang lah banyak kategori kami sama obesity dia cak. Jadi aku mandul laju dah. Ran kedua dini aku tu muncet memang. Entah sebab apa sebab apa si jalan sebelah Belanda pernah dulu juga ni batu celum ke mesti berjalannya nanti benda batu celumnya lah minyak ke enggak main Belanda.
0: Oh.
1: Dari segi
0: batu celum keninya dah.
1: Batunya celum.
0: Oh saya celum je.
1: Saya celum je. Namun kalau benda batu kerangan ke celum macam cak.
0: Oh.
1: Coba nak ke agi orang ngadu jalai ke keliak deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Kayak buka batu kori deh tau. Hanya ke sebuah kumpul suara kumpul. Giga ke celumnya. Kena ketawa ngasol aja. Nya sebab nanti aku nemu sebab tengok aku kan ngirim ke wasan yang baik maya kaki belum bak sebab cak.
0: Kami kayak namanya dulu belum mana.
1: Dulu menganggap batu celum.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brisbane yang ayah ai suba enti engau rembul ke ya. Sebenarnya tamah padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah yang membul.
0: Udah yang membul.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Gitu. Oh, sudah mulai kering membul ya.
0: Kering membul.
1: Oh, tentu itu sebab ya defend ya.
0: Enggak mah.
1: Defender jarang skor ya. Ya aku mesti Van Dijk ya temu kau. Ada pada keluar. Oke, jadi ya peninggal ya ke Bukai Mega Kebisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kayak batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: laju lah waktu laju ke buruang lelayang
1: kami ketegar ke buruang lelayang kena kau oh entah aku muda China cak di muda tidak yang orang belum baca tu pun yang nikit prestasi menurut China cak dapat tidak ketegal ke tidak
0: makai tu
1: sup sarang lelayang jatuh bapa pembangunan sains sukan saja tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ni cak kita terlaju baca China kelebih lagi banyak merai
0: Okey, sekudah lagi cak. Sekudah Demon begitu hari maruf baru kelili. Yang mudah kami ya school suba petua kedikenak kami Skaban. Maya pekit membul. Ianya ngerasuak ke cawat. Tendernya sekali ya. Sekali ya kena. Anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
1: Ya, mungkin ke kemuanya. Beri ke belakang.
0: Kemua ke belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevan kena cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ku ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu punya betul-betul. Amat ke calabah nah, dalam nak ku madah ke lawan ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol suah kanggo kemenang cak. Tak ke suah minta tolong menang. Bisi cita siti dengan aku tu DJ kuat sebab tu si aku cak. Sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun ni cak. Ketegal ke petua tu beri menang. Anang dulu nyingkang pegang padang. Nanti orang sepenuhnya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi melubuh maya meshnya kan masuk aja. Sepenuhnya ngai gaknya kan sepenuhnya lima petua ke sama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau lawan kang lah pangan diri nyingkang dua lu ndak sedak lalat main disqualify semua kena padang.
0: Ulah dah. sama belalak kebangan diri punya. Kalau ndak tim spion tu ndak tamak, tim spionnya ndak ke tamak.
1: Ya lama mana siapa dulu tamak, ya kalah mulai. Allah bulu hilang itu kan dulu tamak. Jadi kan gelak sekunjen sekunjen lima petua sama.
0: Nih Maya namanya main ke berengkah tipi ya.
1: Ya kemudian nyakar revnya boring dah nanti kan ngau sepuh sepuh peluit peluit ke wisialnya bedah oga peluit peluit ke wisial bedah oga nyak bujuk disqualify.
0: Ginjal jalan, ginjal jamet ya.
1: Jamet kadang-kadang rindu kan kadang cerita tu cak. Ya baku cak deh atau personal ku kamenya. Utanya kan mana pengaruh takut tuan tadi ngasih.
0: Bisa kena.
1: Bisa kena. Tanya baku tadi moral ya.
0: Ya siapa mai.
1: Moral tak kena langsung kita confident. Lepas dia benda tu dia confident di tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu nyata tengah sodik ke rangsiang lagi atau ke semangat lagi ke boleh bersatu cak.
0: Iya, ya namanya tadi kelebih lagi kena merangsang mental kita ini.
1: Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
0: Ya. Jadi cara psikologi ya.
1: Ya, aman. Lepas nanti uka aku contoh aku mesti pengaruh betul lah yang kena uka. Nanti menang. Jadi confident di sini dah bisa dia. Ya. Nanti tak kesal lagi.
0: Okey, itu dekat kita bergulai pagi tu bak 2 pagi.
1: Iya, jadi anda dengar pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah laki. Bye.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka bersetuju untuk memansuhkan RM1 itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam Mesra, salam ceria di pagi Rabu hari ini, hari yang baru di bulan baru 1 Julai 2026 bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah, yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana. Pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi selamat pagi Rabu kita ucapkan, salam menjemput rezeki pagi itu. Alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang, kesempatan bangun pagi untuk menikmati cahaya pagi itu. Dan apapun, semoga pagi itu Zana doakan semoga dipenuhi dengan ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang berkat, dan juga sentiasa dikurniakan kesihatan dan juga kekuatan untuk menjalani setiap langkah sepanjang hari itu. Jadi apapun, syukur selalu. Dan sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman. Jadi apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki pagi itu, yang sibuk bekerja, sibuk bertugas, sibuk berniaga dengan urusan pencarian rezeki. Jadi semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga semuanya sentiasa dilimpahkan rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah buat semuanya. Dan alhamdulillah cuaca pun baik, walaupun agak mendung, tapi cuaca nampak baik pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Walaupun kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi apapun, tak kiralah di sini juga kita berada pagi tu. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami, dan kita doakan semoga hari tu menjadi hari yang indah, membawa kabar yang gembira buat kita semua.

0: Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua pagi ini yang terus setia mengikuti siaran kami walau di mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, pagi tu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya pagi ini.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, assalamualaikum dunia, salam mesra, salam sejahtera, salam manis. Ha, di pagi Rabu dan selamat bersiaran bersama kami pagi ini. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM segmen Rentak 97.5, boleh didengari menerusi corong radio frekuensi kami. Ha, masih sama 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu pagi tu. Apa khabar kita semua? Semoga pagi tu, semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, mana yang bertarung dengan apa jua penyakit, kesakitan. Sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Dan pagi ni kita doakan semoga dipermudahkan segala apa jua urusan anda sepanjang hari tu, dilimpahkan rezeki yang berkat, ha, dan dikurniakan ketenangan hati dalam setiap langkah, kebahagiaan, ha, bersama dengan insan-insan tersayang, keluarga tercinta. Ha, pagi tu jangan lupa sama-sama kita mulakan pagi tu dengan bersyukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya, senyum sentiasa. Ha, pagi ni perbanyakkan sedekah walau hanya dengan sebuah ukiran senyuman. Baik, pagi tu pastinya menerusi Radio Bintula FM 3 jam ini dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan disajikan, ha, buat menemani pagi kita, terutamanya yang sedang bersendirian. Ha, pagi tu jangan risau, ha, kami di situ, ha, sedia menemani kita 3 jam ini 9 pagi hingga 12 tengah hari dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan bawakan bersama. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu cuaca agak mendung pagi tu dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa tempat. Ha, jadi mungkin ada juga yang sudi nak kongsikan bersama Zana, untuk Zana kongsikan kepada pendengar-pendengar semua, ha, bagaimana cuaca di tempat kita orang berada. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, ha, boleh layangkan terus, ha, judul lagu permintaan anda beserta nama penyanyi, ha, untuk memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta, ha, buat hiburan kita bersama. Jadi hari tu hari baru di bulan yang baru, 1 Julai 2026. Semoga hari tu penuh berkah, semangat dan kebahagiaan buat kita semua. Jangan kesini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah. Yes, ada parking. Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada. Budi bahasa budaya
4: kita. Ya, menerusi Radio Bintulu FM. Ha, ceria bermaklumat 9.48 minit pagi waktu sekarang. Ha, salam ceria di pagi Rabu. Kita ucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Sudah semestinya kita sedang mengikuti Radio Bintulu FM ceria bermaklumat segmen rentak 97.5. Dan kita mendoakan pagi itu semoga semuanya kekal sehat, hati yang sentiasa tenang, dan juga sentiasa dikurniakan rezeki yang mengalir tanpa henti. Teruskan melangkah dengan apa jua yang sedang anda laksanakan, walaupun perlahan, kerana setiap usaha, walaupun sekecil manapun usaha kita, pasti ada hasilnya. Jadi jangan malas-malas pagi itu dengan apa jua urusan, agenda, tugasan yang sedang kita orang polah sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sekiralah yang sibuk di rumah dengan apa jua agenda pagi tu, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sibuk menguruskan anak-anak di rumah, melayan kerenah anak, yang sedang sibuk di dapur, mungkin ada yang sedang sibuk memasak ataupun masih lagi memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari, yang sedang menjahit, ataupun yang sedang beristirahat pagi tu sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Semoga terus ceria, terus terhibur pagi tu. Dan si lupa jua yang sedang sibuk dengan apa jua tugasan, pekerjaan di tempat kerja masing-masing, sambil anda melaksanakan apa jua tugasan anda, pekerjaan anda, sambil anda layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani pagi anda sampai jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, satu informasi yang Zana nak kongsi, ini adalah mengenai pemansuhan cas seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga smart recycle mesin SRM bermula hari itu 1 Julai dapat meringankan beban kewangan rakyat. Ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, yang mana beliau berkata inisiatif itu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan khususnya di luar bandar dan juga pedalaman. Jadi pemansuhan cas RM RM1 seringgit ATM ini merupakan langkah yang baik dan juga mesra rakyat. Walaupun Malaysia sedang menuju ke arah masyarakat tanpa tunai, wang tunai juga masih memainkan peranan yang penting. Jadi langkah ini dianggap sebagai satu bentuk penjimatan kecil tetapi memberi manfaat kepada jutaan pengguna bank, terutama di luar bandar dan golongan yang masih lagi banyak menggunakan wang tunai. Jadi ini satu berita baik buat kita semua, yang mana bermula hari itu pemansuhan seada lagi cas seringgit bagi pengeluaran wang wang tunai di mesin pengeluaran wang otomatik ATM dan juga di Smart Recycle Mesin SRM bermula hari itu 1 Julai 2026. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang. Abang Putri, terima kasih kepada anda yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Bila buka telefon tu ada je keluar audio. Jadi biasalah masalah-masalah sebegini. Jadi Abang Putri, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti radio Bin Tulu FM yang sentiasa setia juga bersiaran bersama kita di Facebook RTM Bin Tulu. Kita juga ada Sapian Podin, katanya selamat bersiaran, semoga sehat dan have a nice day. Kita juga ada Andrew Ibi, selamat pagi Rabu, katanya cuaca mendung di Tatau pagi ni. Terima kasih Andrew Ibi sudi berkongsikan cuaca dari Tatau mendung. Kalau di pusat Bandar Bin Tulu cuaca juga agak mendung pagi tu. Kita juga ada Ujo Cawong, selamat pagi juga. Kita juga ada Kennedy Ama, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, mendung cuaca di Lambe Miri. Dan pagi ni katanya nak minta DJ mainkan sebuah lagu Gwen, Sanggup Aku. Kita si lupakan juga Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, cuaca baik di Sri Aman. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang sudi berkongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau Bin Tulu masih mendung pagi tu di sekitar pusat Bandar Bin Tulu. Baik, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua nanti. Dengarkan Dato' Hatan dari kekasih kepada kekasih.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Malaysia, Malaysia. Dulu, dulu.

Ya, terus mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. 10.15 minit pagi waktu sekarang, kembali bersama Zana Pagito, kekal bersiaran menemani pagi kita. Ha, di jam yang kedua ini menerusi siaran Radio Bintulu FM segmen Rentak 97.5, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensliman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Pada pagi tu sudah bersiaran dari 9 pagi sampailah jam 12 tengah hari tu kelak, dan pastinya di jam yang kedua ini kita bawakan juga beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Baik, hari itu dah hari Rabu 1 Julai 2026, yang mana kita juga nak mewawarkan antara informasi yang seterusnya kepada anda yang sedang bersiaran bersama kami ini adalah mengenai kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak, Labuan dibatal bermula hari itu 1 Julai 2026. Kita dipahamkan Kementerian Perdagangan dalam negeri dan Kos Sara Hidup membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, termasuk had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter berkuat kuasa pada hari ini 1 Julai 2026, yang mana menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato Azman Adam berkata pembatalan arahan melaksanakan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat bertarikh 27 Mac 2026 dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 Jun yang lepas mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program Budi Diesel kepada RM RM2.10 seliter. Dan beliau juga berkata pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baru pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang turut berkuat kuasa bermula hari ini. Dan sehubungan itu juga, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual petrol atau diesel di negeri Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan diminta mengambil maklum bahawa arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat tidak lagi berkuat kuasa bermula tarikh 1 Julai 2026. Dan menurut beliau, KPDN yakin mekanisme baru yang diperkenalkan kerajaan juga akan memastikan pengagihan diesel bersubsidi dilaksanakan secara lebih bersasar, cekap dan berkesan di samping memudahkan urusan pengguna yang layak. Itu antara satu informasi yang kita nak kongsikan mengenai kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan juga Labuan dibatal bermula hari ini. Untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, anda juga boleh melayari laman Facebook Berita RTM. Jadi banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama pada pagi ini. Jadi jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM.

janji manismu. Janji-janji yang indah yang diucapkan oleh seseorang tetapi belum tentu ditepati atau ditunaikan. Jadi apapun janji-janji kita orang kepada seseorang, seharusnya tunaikanlah. Sebabnya bila berjanji tu, kalau kita si tunaikan untuk seseorang yang mempercayai diri kita, mustahil selepas janjinya dikecewakan. Baik, apapun semoga terhibur semuanya. Mana yang sedang bersiaran bersama kami, si Kirala yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Sibu.

Dan juga ada Merdan Ashadi. Ha, selamat pagi katanya, jogging di Tanjung Batu Tok DJ, jaga badan katanya. Apapun, selamat berjogging, selamat bersenam. Mana yang sedang melakukan apa jua aktiviti kecergasan tubuh badan. Ha, pagi tu Kennedy Alma, terima kasih juga. Ada rakan-rakan yang lain, Dublin Kebaja katanya, ceria-ceria selalu. Baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan di Bintulu masih mendung, cuaca agak mendung mambam pagi tu di sekitar pusat Bandar Bintulu. Walaupun mana yang sedang memandu, berhati-hati selalu, memandulah dengan berhemah, sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan memandu terlalu laju. Ingatlah orang yang tersayang yang sentiasa menanti kepulangan anda di rumah. Baik, walau apa je yang sedang anda kerjakan, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Ha, dengan apa cuy hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi tok semestinya buat menemani pagi kita, menceriakan ha, hari kita pada hari tok untuk edisi Rabu 1 Julai 2026. Ha, pagi ni dan seperti biasa juga pagi tok, mana yang nak titipkan salam, ucapan ataupun nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk diputarkan di Radio Bintulu FM. Baik, kita juga nak mewawarkan mengenai pesta sebau yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu di Pekan Sebau bermula 3 Julai hingga 12 Julai selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan parking lot BDA Sebau dengan adanya pelbagai pengisian menarik sepanjang berlangsungnya pesta sebau, adanya pentas rakyat, adanya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian pesta sebau, program gaya hidup sehat, senam aerobik, sebau bike show, battle of the band, dan kemuncaknya adalah sebau power boat race, perlumbaan bot laju pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebau. Jadi orang ramai terutamanya yang berada berdekatan Sebau boleh datang beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan pesta Sebau bertempat di kawasan parking lot BDA Sebau bermula 3 Julai hingga 12 Julai 2026. Dan banyak lagi sebenarnya program-program lain yang turut juga akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kelak Zana akan kongsikan lagi. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan Dato' Awi, Ratuku untuk anda semua.

0: 105 MHz.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pintu FM ceria bermaklumat.
1: Baik, edisi Rabu 1 Julai 2026. Pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM, segmen Rentak 97.5 untuk edisi pagi tu. Bersama kami DJ Zana, masih lagi bersiaran di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh bersiaran bersama kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu pagi tu. Jadi apapun, salam manis, salam ceria di pagi Rabu hari tu. Semoga hari tu menjadi hari yang indah, permulaan baru di bulan baru 1 Julai 2026, dan semoga semuanya didatangkan kabar-kabar yang gembira buat kita semua. Apa je yang sedang anda kerjakan pagi tu, terutamanya yang sibuk dalam melaksanakan tugasan, pekerjaan, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang sibuk di rumah, semoga pejuang perancangan anda berjalan dengan lancar. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Si lupa juga peniaga-peniaga di luar, semoga pejuang urusan perniagaan anda diberikan kelancaran, dan semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini. Sambil anda melaksanakan apa jua agenda, urusan, tugasan, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, cuaca agak mendung pagi tu, mambam cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi mungkin ada yang sudi nak kongsikan macam ni cuaca di tempat kita berada, boleh kongsikan bersama Zana untuk Zana kongsikan kepada semua pendengar Radio Bintulu FM. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Untuk edisi pagi tu Rabu 1 Julai 2026, menerusi Radio Bintulu FM.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintang FM.
1: Ya, semestinya menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulah FM edisi Rabu hari Tok 1 Julai 2026. Sekiralah di sini juga kita berada, sama ada yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, rakan-rakan dari Sarike, Sri Aman, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah yang terus setia bersiaran bersama kami. Apapun, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus tersenyum dan terus mendengarkan lagu-lagu yang kita putarkan, semestinya buat menemani pagi kita. Pagi tu 3 jam ini dari 9 pagi sampai jam 12 tengah hari. Dan seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, untuk rancangan kita di jam yang ketiga ini adalah rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan. Seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga untuk hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, pagi tu sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Meksiko menentang Ecuador, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan juga saluran menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan suka Zana nak kongsikan juga untuk jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Khamis 2 Julai 2026. Kita dipahamkan pada pukul 12:30 malam. Malam ini antara perlawanan pasukan England menentang Congo DR, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus. Diikuti pada pukul 4 pagi pasukan Belgium menentang Senegal. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik. Diikuti pada pukul 8 pagi untuk esok hari antara pasukan USA menentang Bosnia and Herzegovina. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga RTM Klik. Jadi RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Baik, 11:19 minit pagi waktu sekarang. Apapun, Zana nak kongsikan juga komen-komen salam yang dititipkan bersama oleh rakan-rakan setia kita pagi ni menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Pagi tu datangnya daripada Gerimis Senja, katanya morning DJ Mami Gaps dari Tatau. Katanya pagi ni Tatau cuaca mendung, minta DJ mainkan sebuah lagu AXL Setelah Hati Terluka buat hiburan semua yang mengenali diri ini, sama ada yang jauh ataupun yang dekat. Daripada Mami Gaps dari Tatau, terima kasih. Kita juga ada Ibu Rahmat Akib, katanya Waalaikumsalam, selamat pagi, katanya Happy Conti, minta DJ mainkan sebuah lagu Gadis dan Bunga Rahimah Rahim, dah Zana tunaikan sebentar tadi, khas untuk hiburan sahabat semua di mana juga berada, dengan harapan semoga sehat, ceria selalu. Jess Pengiran, selamat pagi juga, selamat bertugas. Kita juga ada Nicholas Teres, selamat pagi. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, katanya nak minta lagu, lagu Siti Nurdiana dan Acik Gurawan Berkasih. Dan salam pagi ni katanya ditujukan kepada mak bapa, adik-beradik Fabian Jambai, semoga sehat dan ceria selalu. Tak lupa juga kepada pendengar pagi ni, salam sejahtera Sejahtera daripada Andrew EB. Terima kasih Andrew EB. Kita juga ada Agnes Indai Robin. Selamat pagi, selamat bersiaran katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca miri pagi Tok Mendong, minta DJ mainkan sebuah lagu Fauzia Latif Teratai Layu di Tasik Madu untuk hiburan diri sendiri sambil duduk ngopi DJ. Terima kasih rakan kita Agnes Indai Robin dan rakan-rakan seterusnya yang turut melayangkan titipan komen. Kita juga ada Gibson. Ha, cuaca kami di Simanggang panas. Kita juga ada Alex, selamat pagi. Kita juga ada Batisa, selamat pagi juga. Andrew Mesa, selamat pagi. Ha, kita juga ada CEO yang menyamar, selamat pagi. Ha, minta mutar ke lagu, lagu yang berjudul Celak Jari Tua. Dan seterusnya, Tok Mas, selamat pagi juga. Semoga sehat-sehat selalu. Jeng, selamat pagi katanya, minta mainkan sebuah lagu Mawat yang berjudul Dayang Bintang. Dan kita silupakan juga rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen pagi ni. Bujang Lelayang, selamat pagi, nak minta sebuah lagu, lagu Semut Merah, Mami Tino. Selamat pagi juga Mami Tino. Zek, cuaca kami di Sarike mendong pagi ni. Ha, kita juga ada Metens Demang, cuaca kami di area Selangau. Ha, putus perkataannya, ayatnya si sampai habis. Kita juga ada JSLN, selamat pagi. Ha, dari Mak Jerry Miri, pasangkan lagu Sima DJ. Muhammad Jimmy dari Kota Kinabalu, cuaca mendong pagi ini. Terima kasih rakan dari Kota Kinabalu lalu dan kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan radio Bintul FM walau di mana jua kita orang berada. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan siaran radio Bintul FM.

Hiburan-hiburan yang dimainkan sebuah lagu Budak Kacamata Bintang menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.32 minit pagi. Waktu sekarang seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan, buat hiburan kita bersama. Kita mengalu-alukan komen daripada kita semua. Boleh hantarkan komen-komen kita bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM.

Baik, sebelum Zana nak bacakan komen-komen yang kita terima datangnya daripada rakan-rakan setia kita, kita juga nak mewawarkan ini adalah mengenai uji bakat dalam talian bagi Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli 2026. Mana yang ada memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, terutamanya yang boleh menyanyi, boleh menari dengan baik di usia cilik, ataupun yang mempunyai suara yang merdu seakan-akan suara seniman P. Ramli. Ini adalah peluang anda untuk serlahkan bakat anda untuk menyertai uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak, yang mana penyertaan telah pun dibuka bermula 22 Jun yang lalu hingga 20 Julai 2026. Antara syarat penyertaannya, mana yang nak menyertai sesi uji bakat Bintang Kecil secara dalam talian, ini adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan seterusnya tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Dan bagi syarat penyertaan untuk uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli pula adalah untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Itu adalah antara syarat penyertaan kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Jadi siapa tahu anda bintang yang dicari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, kita juga boleh melayari laman Facebook Section TV RTM Kuching. Jadi itu antara satu informasi yang kita nak wawarkan bersama pada pagi ini. Banyak lagi sebenarnya, nanti kita juga akan kongsikan bersama. Jadi seterusnya kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang turut setia bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Pagi ini kita nak bacakan juga komen yang kita terima datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya, iaitu daripada Nuriwi. Katanya alhamdulillah, semoga murah rezeki pagi ini. Kita juga ada James Pengiran, selamat pagi, katanya selamat bertugas. Kita juga ada Ngasuh Ati Endak Pedis, katanya selamat pagi di hari Rabu DJ, mendong cuaca kami di ladang. SD Guthrie Semelaju minta DJ mainkan sebuah lagu Ambai Bujang Kala Lucy M. Salam ceria selalu dan selamat berkonti. Robert Ganja Robert, selamat pagi, katanya selamat bertugas di pagi Rabu, semoga ceria selalu. Salam diucapkan kepada semua rakan-rakan, katanya. Dan juga katanya panas cuaca di Sepauh pagi ni DJ. Terima kasih Robert Ganja Robert. Kita juga ada Jambai, cuaca mendong katanya di Tatau, minta lagu Aziz yang berjudul Jesnita. Dan salam katanya diucapkan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Induk Kenawit, Tamus, Andrew Ibi, Azila Hani. Salam ceria, salam mesra kepada semua pendengar. Semoga sehat dan dipermudahkan segalanya. Happy Konti DJ. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Merdan Ashadi, rakan kita pagi ini. Katanya nak minta lagu Terlebak Kediri, Jonas Macken. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lain. Helena Bennett, selamat pagi katanya. Selamat pagi juga Bujang Lelang, selamat pagi, selamat bertugas, moga dimurahkan rezeki kita pagi tu, amin. Jui Dahli nak minta lagu Cinta 100% Mas Idayu. Jacob Ragai, selamat pagi juga. Kita juga ada Michael Elmi, cuaca pagi tu mendong di Long Teru Tinja sekarang. Dan seterusnya kita juga ada The Man Is Red, selamat pagi juga. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain. Naning, selamat pagi. Tek Leong Wong, selamat pagi juga minta mainkan sebuah lagu Nai yang berjudul Berai. Kita juga ada Mami Mona Lisa, selamat pagi dari Miri. Dan seterusnya Marajun Konrad, selamat pagi dari Tuaran Sabah. Kita juga ada Raja Genali, selamat pagi dari Port Semelaju, pasangkan lagu Iban Bungai Pinang. Dan
kita saya lupakan juga Manikal Radin, selamat pagi. Dari Suai, Mapan Ugai, selamat pagi juga. Iwi, selamat pagi juga dari Lawas. Terima kasih rakan dari Lawas. Dan kita juga ada Muhammad Jimmy, salam mesra katanya buat bos, sayonara, Abang Taib, Man, Roni, Wendy dan siapa yang mengenali dirinya daripada Jamal ataupun dikenali Jimmy. Johannes, selamat pagi juga Johannes. Sinar Petrus, selamat pagi juga dari Pontianak. Terima kasih rakan dari Pontianak yang sudi hadir, sudi singgah bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Baik, selepas ini kita juga nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan setia kita. Dengarkan dua buah hiburan, Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, dan sebuah lagu Iban daripada Jonas McKeon, Terlebak Kediri, menerusi Radio Bintulu FM.

Semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi kita menerusi Radio Bintulu FM. Walau di sini juga kita orang berada, sama ada mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun yang berada di luar, kedai-kedai, pasar raya, di pam stesen minyak, di tempat kerja masing-masing. Terima kasih kita ucapkan kepada Meruni, Yunus, selamat pagi juga Cik Roh. Kita juga ada Harun Hamzah dari Semelaju. Tok katanya cuaca di sini mendung. Samalah kalau di pusat Bandar Bintulu juga mendung cuaca pagi tok. Kita juga ada Nurul. Akulah Nurul. Minta lagu Larut dari Dewa 19.

terima kasih juga kita ucapkan kepada Simon, Jui Dahli, kita juga ada Latif Nabau, Batisa, kita juga ada Kets, kita juga ada Spin, Induk Tusah Hati, Ana yang Tusah Hati, sorry tok. Kita juga ada Salihin, kita juga ada Kaki Pancing Udang, dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. 11.49 minit pagi waktu sekarang, yang memandu berhati-hati selalu, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. 11.54 minit pagi waktu sekarang dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.34 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Baik, waktu sekarang 11.55 minit pagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia terus layan mengikuti radio Bintulu FM. Sekiralah yang mengikuti kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih Ijah Jabin. Terima kasih juga Cawat. Dan terima kasih juga Leroy Ayoy, Zalika Zalihaliun, Crystal Queen, Marchesa, Harun Hamzah, Bujang Lelang, kita juga ada Simon, kita juga ada Nurul, Kak Onju, Meruni Yunus, Cik Ros, Spin dan ramai lagi Latif Nabau, Kate, ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang, apapun mohon maaf mana yang titipan, komen, salamnya, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi tepat jam 12 tengah hari, siaran radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching, dan pastinya kami Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum, Assalamualaikum Malaysia Madani, salam sejahtera, salam mesra, jumpa lagi semua, bye bye.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan, Limbang, uliah nyawab mota ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke penyiding tebing sungainya, bisik 250 meter pemanjai, serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak, dikena nyaga serta kampung Sungai Poyan, hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk, udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya, ia madah ke kandang menua Sungai Poyan, mega uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai, tiba plasa ke komuniti, berduduk hari pemanah rampak menua bak endonya. Nyak alai, orang bak genturung pendiaunya, udah diperansang, ngambil ke merambu, ngatur abis nadai, ianya sitik program dalam setahun, kena mata mayuh agi temuai datai. Tok uliah muka peluang dagang ke orang mayuh bak genturung pendiaunya, jengkawa muka kedai makai, bansal hendak berjual ke pemakai, ngau industri mit. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir, hari ngatur, dibejalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak, dimuka palan bertanam bertupik ke baru, serta negap ke agi pengawak ekonomi, diulih nambah ke penatai pemisir rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jematan Batan Lupau 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak, ianya jematan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngagak Jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk, lebuah ia ke berjadi pengerami Giling Tikai, baru meh intai kilau di San Unggu Atas, Seri Aman. Ia magak bisi nyuak ke cek projek mit menua pesisir MRP ke bulih RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Upis pelilih menua Samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lumba besikal Samarahan Dudi Ari Ila. Tunangkan ke kes penusah berbadi kenyadi bak edisi 2026 lumbanya kena 28/6 tu kemari. Upis pelilih menua Samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikal Sarawak tinyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawo dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah berbadinya. Hasil pansiaknya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedak riplasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai Upis Pelajar Pelilih Menua Seri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke Ari Pekit Olahraga Bakanya, bala nembiak dekat merti ke pembujur tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembujurnya berguna ke latih ti entap, ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Ari pengawal lomba ngau main, bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mending ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia maksud ke Jakut tu, lebuh ia ti ngari ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi Pekit Olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60 bak kompleks lumba ngemain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berunggu nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Matani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami, hari YFM Seri Aman, ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda, ba YFM Kuching.
2: Bergulai dengan kami, ba ngelah tengah hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Tengah hari-hari 3 Sarito, 1.7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu pendengar. Kita mulai ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu. Nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, prima yang lagi terus lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu piam ke ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak muka uli di kemujur ke kita magang ya. Oke, okay, jadi itu sudah program kita bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu ada ya mayuh berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat ya, berkunci ke berita kelebih gis ke dari utai kenyadi di bagi mana Mas Riaman di bagi mana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kenyadi ngelingi kita di serata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat Maca Besar Nebra jaku gerah ke BC terima kami bawa IFAM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kali programnya bakal selama menggap ni aku dekat ngau nak kau lihat Maca Besar Rindu Hati ke bisa ditinggal ke kita Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus kawak kami ya ke uliah didinga ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi ya mungkin aku atur sunnah program kita bawang lah tengah hari-hari WiFM Sri Aman ke tengah hari itu peninga ngarep ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisa gelang kami sekali ke kita hanya bisa ningah ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online piam ke kita ke bisa ningah lalu piam ke terus muda kami ba live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kemerindang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya, lagu ke coba hari kena aku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari wifi Mas Riaman, lagu hari Mawat, lagu Dayang Bintang ya. Okey, jadi tu natai ke gerah gaya hari ke diambil aku hari Met Malaysia. Jadi di Sarawak nanti kita berada ke gerah gaya hari hari upis ke mata ke gaya hari Menda Malaysia 1/7/2026. Jadi di Serata Menua Sarawak amuak kelemah itu lagi diadang bisik dekat nyadi ribut ngau kudik nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak di itu lalu muak ke malam itu lagi diadang bisik dekat hujan bas ke dandur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Sri Aman sehari itu 1/7/2026 lemah itu lagi gayari diadang malam atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya. Jadi di Betung pan sama lemai terlagi panas mana gaya hari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana Betung ya. Jadi nyako gerah gaya hari ya ke diambil akuari Meta Malaysia ya ke bisa dikeluarkan upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia.
1: WAI

Ya, baby Chloe, baru dah merenang kita tengok lagu Nuanku Pilih Hari ya semua. Okay, 7 minit lagi dekat pukul 12.30 tengah hari. Terima kasih kita ke bisnis berlainan kami live Facebook Seriaman FM Megak Ngali Hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPS ke mata ke gaya hari Menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napi musim nangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak kauliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 inilah ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita itu 14 hari bulan 5 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segera penanggul yang dekat nyadi bakal kurang air pian gabah bas diadang gak bisi dekat angus nada hujan ngau sebun asam gak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke dia di menua Malaysia dipinta wak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian gas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai lalu pihak megas di hari utai kepada di prati kita atau nak nyaga pengurai pengurai kita tempo pihak megak ngau kita ya sebilik megak ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke dia di menua tu sama belak megak uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca atau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadi nyak ko setiap hari berita ke patut di prati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke dia sedang dekat napi musim angat atau ke musim kemarau berengkah hari dia tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Kerana Kenuan. Jadi, bisa peningat kita minta tebah kakak lagu Ari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Awalnya di dengar sakati. Balas si dah you, dengar itu harap ke balai you nya tadi. Bisa peningat ke kita mengalih hari itu deh. Sebenarnya aku tahu macam pesan beratau ke jaku gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Haram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Yala ko rin, alam si M, to lang ba si Urata daway, untuang mo kita ko. Okay, jadi yang natai ke, jaku pesan na berat ke, bisa dicima kami bawa FM, ngeliari itu. Jadi pesan ke, coba tu nya pesan na pemati ke, dicima kami hari jenggot Anamidi, tau ke Pai Sarawa, hari rumah bada di Nangat Talong Lungkari Lubantu, kali pesan tu madah ke Inaya, ianya silom anak Kenawang, udah nadai Baspital Sri Aman, kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silu mana Kenawang tu dekat di baik ngagai Nangat Talong sehari tu 1 hari bulan 7 2026, hari 3. Lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4. Lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu ditujuan ke semua kam layan kelebih gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke Umpur anak Majeng diau di Sabah Sinsa anak Majeng di Suang Nia piam ke kam layan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwak Nangat Tiga Sengkunyit skim tutung kablayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang Lobantu nanga bengap nanga mengkak tutung ulu piam ka kablayan ke dia baruma hujan di nanga spaya roma Joni di nanga Stamang lanja nak Kenawang di Stamang Mega piam ka kablayan ke dia baruma nginang di rantau Kemayo Manis ngau roma tingau di Lubak Panto ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke siluam anak Kenawang, madah ke siluam anak Kenawang, udah nadai Baspital Sri Aman, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu yang siluam anak Kenawang tu, dekat di bayi ngagai Nangat Talong, kena 1 hari bulan 7, 2026, ya sehari tu, lalu dekat di itu, malam hari 4, 2 hari bulan 7, lalu dekat di Anjung, 3 hari bulan 7, 2026, ianya pagi hari 5, ya. Jadi nanti, kau pelayan dekat nemu orang ke silagi berkawal dengan pematin yang silam nak Kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggut anak midi tau ke Pai Sarawa balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silam nak Kenawang tu dekat di itu Baruma Bada di Nangat Talong Ulung Kari Lubu Antu. Jadi nyako setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alihari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Mega kali pesan pemati itu madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026, ya sari tu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026, ya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke pelayan kelebih lagi yang kita ke ngelala niang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Kelebih lagi ke pelayan ke dia Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, kebelayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD, Piamga kebelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan Sibu. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang, udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu di Intu Balamayuh, kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu baru rumah James Brana di Muara Bunut atau ke Kejai. Lalu niang tu dekat di Anjung, kena pagi hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang Jemali anak Apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel anak Jemali bak 017
0315-354-7838 tau kangge Robert anak Jemali bak kusuang 11-299-6935 ya. Jadi pesan tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai ente balu kenyang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Bali ya Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kemelayan ya kena lihat di rintai ke ba pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3/7/2026 berengkah ribu kol 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau niang bangau batuah tu kita tahu telefon Galio bak 0198916039 tahu kengagai jana bak 0112515125. Jadinya ko sekedari pesan dan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayu moga pesan-pesan kebuka itu ne lagi ko macam ngau cara berengat. Jadi kita bukain yang kami pesan dan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat tahu ke kaban pelayan kita kebukain ada salah tahu terus kirim ke pesan dan berat kita nya ngagai Facebook kami bak Sri Aman FM.

Ya hari ya fazil lagu lelengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari awalnya dia ke terus sama cap sana berat ke bisa diterima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak Beta Bari Demuang yang kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ianya pukul 8 pagi. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke melayan ya ke Diau Baruma Gandia di Sungai Kabang Ruban PM ke rumah Dapuang Ngau 3 Itik Baruma di Nangan Tawau rumah Panyai Bak Grand Bis Tumbin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua Ngau semua ke melayan ke Diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit Ngau kapal belayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan untuk empu ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu ba 019-868-2148 tau ngagai konselor Candida ba 014-699-5012 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke BC dicuma kami bawa FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesan ngali hari itu. Lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari haini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apai sidaya yang nyanyi undi anak bikit kalai pengawang tasulit tu ilar kadi atur 4 R7 2026 hari 6 pukul 10 pagi baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke Rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4 bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu data rejection bayang anak Gramong madah kami adik sedainya iduat Jepan anak Gramong tau ke tandu udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di itu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat di itu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliria Kapit. Jadi pesan tu tujuan ke semua

Layan ke diau ba rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar di Pulau Pisang Megah, pihak Megah akan melayan ke diau di Melekun, Nangasut Kapit, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, rumah Bangkong Nangas Sebala, Ulu Yong, pihak Megah akan melayan ke diau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna akan melayan ke diau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua akan melayan ke Bukai, kena boleh disebut atau dirintai ke Bapak Santo ya. Jadi pesantu tadi madah ke Iduat Jepan Anak Gramung, madah ke Iduat Jepan Anak Gramung tau ke Tandua tau ke Apai Asun dan Hadai 29 hari bulan 6 2026, lalu niang tu dekat di Intu Balamayuh kena 2 hari bulan 7 2026, nyari 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5. Jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh ba rumah bini ya ba melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliriak Kapit. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ke pemati niang Idu Jepan Anak Gramuang tu. Kita tahu telefon dengan Jackson Bayang Anak Gramuang Bakusung 17751 2723, atau dengan Jatai atau ke Inai Asun Bakusung 14 380 1183. Okey, jadinya aku sekedar pesan pesan berat ke Bisir terima kami bawa FM. Sekali lagi aku minta kita ke Bisir pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM. Okey, kita terus kemudian ke lagu Ari Stella Philip, lagu Bisir Jalai.

Ya, nya ke lagi hari ya setelah beli apa lagi habis sejalai di kena kumrinang kita ngali hari itu. Jadi terus sang natai ke pesan brand ya ke bisa terima kami bawa FM ke pesan ke Siti tu ratai dari lembah na anyo madah kapaya ya nya ex rumah anyo ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan biar mega kamlayan ke dia di lubuk Sayan Taya Serintuang Pedanum Jalai Tubai Buah Pedanum Jalai Nanga Balut Julau Piamga Kablayan Kediau Dis Pemanyai Jalai Shinyang Pakan Jalai Uak Pakan Ngau semua Kablayan ke Nauliah di Rintai ke Bab Santo Kelebih lagi yang kita kenalal ex tuan rumah Anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tuan rumah Anyo anak dingon laban ex tuan rumah Anyo anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026 lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026 ya jadi kenyak ko setiap pesan brand ya ke bisa terima kami ba WiFi nyali hari itu ya jadi ya, pesan ke Siti itu diterima kami hari ya, Paulus anak ngelamai madah kami adik sidak ya ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya jadi ya pesan tu di tujuan gaya ya, semua kamlayan ke dia di Batang Lubai piam ke di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kamlayan ke dia bas Sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kamlayan ke dia bas Sungai Poi Kenawin piam ke di Sekuau Sibu kamlayan ke dia di Binyo di Tubau di Bintulu di Miri Kuching ngau kamlayan ke dia di Temburong Brunei ngau kamlayan ke nauliah mengadi rintai ke Bapak Santo dini dini alai tidak ya ke dia ya jadi ya pesan tu tadi madah ke saat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai 2 hari bulan 7 2026 baru mayempu bak kampung palas di Limbang lalu niang saat anak ngelamai tu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ni yang sah tenang lama itu kita tahu telefon dengan Kai Encik Paulus anak ngelamai bak 012-891-3532. Jadinya kau setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bak WFM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bak kita ke di tuju ke pesan ngali hari itu ya jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan

0: Ela Correia, Jonas Amanda, que o Nuan Vista Intan de Kemuan dan Segiamat, nas mau tai kadikingin kati kita nyata di dempo kita semua. Bre, mah kuara buka ini, pia ya. Semina lagu ujanya peringan, semina lagu kena kumrina kita ngali hari itu. Akhirnya di jam kita dia tu udah ratai muka apa maya kita ke mulai apa program ruai kita. Jadi kita terus mulai mendiang keranau ke mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna mre adara.
1: Ya jadi ya mre sama tengah hari ngak ya semua tinggal ke benum dia ke wifi Mas Triaman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu tinggal berasa ya betua nama kebuah laban kita mulai ngau puan Selvia Banun impin ianya juru teknologi makmal perubatan ari bank darah hospital Triaman ne.
2: Ayah.
1: Jadi lebih kita sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia munyik ke di pada ko bapun program tu tadi anda ngemayuh kita bertanya dalam hati diri bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke dicimak kita jadi mayuh macam untuk tadi puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah bukulah yang waku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih lagi pasti tak ke benar yang ketua tengah hari top.
2: Terima kasih DJ merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kat menderma darah.
1: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau na merek darah tu tadi.
2: Okey, sebenarnya darah tu nak digunakan ni tengah hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kita nyak. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai keguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah, ianya cukup amat berga. Labannya boleh nyelamat ke mayuh nyawa sebenarnya.
1: Oh, ia ke bak perhati kita riau biasa pengerai lebih lagi bak kita babeng darah hospital Sriaman tu tadi. Bahkan ni kau ikas pemerhati hati orang mayuah tu berkawal ngau pemesai guna sikok-sikok kita ini tadi merek darah.
2: Okey, ia ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang nanti dibanding ngau menua-menua tu udah jauh mansang. Penyampau orang ke merek darah bagi menua tu udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan aba bank darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi bepun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju ora indo ti beranak pengusaha dunia ngau penusah berjalan alun nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
1: Jadi seperti ya tadi kita di Malaysia tadi kurang pak pemerhati hati amrek darah ne.
2: Ah ya sigi ya laban bentik banding darah darah maju lebih tinggi gig persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
1: Mayuh kita itu tadi takut amrek darah tu tadi awak nanti semak kita amrek darah tu bisa gak penguntung ya ne?
2: Ya bisa penguntung yang amrek darah.
1: Nama penguntung siko-siko orang kumrek darah ya depan.
2: Okey, penguntung ya bahawa pengawak amrek darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak, darah tik diberi dekat boleh diadu baru, lalunya disel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh yang ke merek darahnya, mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru itu boleh mai oksigen dengan lancar, ngegai segenap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik berdarah itu bisa berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega ulia nguna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah titinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang tau ke senang hati laban te bisik peluang nyawup sidak te sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah ulia nemu bagi bangsa jenis darah sidak, peninggik tekanan darah, engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah, laban sidak dekat dipersa pengerai sebedau merek darah.
1: Oh, jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siko-siko orang ke ulih merik darah tu bukan ni ketok ni
2: nya sigi amat nak semua orang ulih layak menderma darah tu tadi Sidak ke tik layak menderma darah, binsti mengembuan tubuh tik berpengerai, berumur antara 17 ngagai 70 tahun, ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke umur 17 tahun tu tadi, mesti bisik pemendar hari apa indai, taukah orang tik ngibun sidak, kena cara nulis surat, taukah ngisik pum. Beka umur tikas semadu tinggi ke sidak, tik dekat merik darah secara tetapnya tadi, antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okay. Lepasnya tadi, pemerat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL. Serta megak sidak ke derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana. Maksudnya tadi, sidak tu nak berleman ngau sama penempak, berleman ngau dua-dua bangsa penempak, berleman ngau sidak tik berjual diri, endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit. Lalu megak, tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merik darah. Adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merik darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh medak berwebsite www.pdn.gov.my.
1: Okay, tak sengapa gak orang ke patut merek darah tu ne. Yeah. Jadi pengerai sidak tu nang dipersa kita tu ada ne.
2: Iya, ya si giamatnya.
1: Okay, jadi bisa orang madah tu tadi puan. Nanti kita merek darah, kita ikat gemuk. Katanya fakta atau ke mitos menyik orang?
2: Sebenarnya si giamat kita selalu ningal orang derma darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nari ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk gak. Pihak megak, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
1: Oh, artinya tadi, nanti kita derma darah atau komrek darah, kita nak gemuk.
2: Nak, sigi nak gemuk.
1: Harap kepala kita ini tadi, anak takut memrek darah, tegak takut gemuk. Ya.
2: Yeah.
1: Merek darah itu tadi, bisik ke antara kita itu tadi, deh, bisik ke merek darah, jadi bisiknya takut. Lepas ke sidaknya itu tadi, bisik penemu sidaknya madah, merek darah itu tadi, tahu ngujung ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai, ngakai orang ke menerima darah. Katanya aman.
2: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya tak amat sebenarnya. Pengawak merek darah tu endang sigit bersih serta tak mai igi penyakit berjangkit ngagai orang ke merek darah. Laban perengkau tidak kena kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit dia buai pengudah siku-siku ngena. Retinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podrok darah dihasilkannya mesti gak manah gak kena.
1: Jadi ambil kebandingan tu tadi, tahu kami ke contoh tu tadi puan, siku-siku orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah. Lalu yangnya tadi benar makan ubat, kati atau tadi uliah kini yang merek darah?
2: Ya, sikit mayur dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya entik nyemak bala terdekat nemik merik darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik ku aku tadi oh. Pia megak sepedar penguat merik darah sidak ia dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
1: Berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merik darah sebenarnya ne
2: uliah
1: tang atau nadi tentu ke bangsa ubat ke
2: ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya
1: jadi bisik megak kita itu tadi ninga tu tadi puan ne kak merik darah pertama takut nama kebuah takut laban nanti merik darah atau darah atau ada ambil takut ke darahnya habis pihak kati ku nemu habis darah kita ini wai.
2: Ya sebenarnya mayu penemu orang mayu segi bikinnya laban ti udah nama darah ku sidak tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya kebenar ya nak betul sama sekali lah laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merik darah Nanti orang pemerat bakal orang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, kebuahan darah tu habis maya udah di derma mayanya.
1: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang. Kati itu tahu ngasuh di lemik tulang merek darah itu.
2: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya. Udah kita merek darah tubuh kita sigi endang bakal selamat. Ada yang ganggu dalam tubuh kita. Pengudah kita dan merek darahnya kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah. Nyiru air mayu. Nanti uli anang guai dulu ngagak pengawak atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya uli kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi nak nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
1: Merek darah tu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerkas selalunya di orang kelemik tulang belaman.
2: Iya.
1: Jadi pak speng darah hospital Sri Aman tu, wai bapa aku bisa bala kaban kita ini ternyangka bisa ke merek darah. Dini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
2: Okay, kami hospital Sri Aman itu sempapai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Sri Aman tu atau pori luar kat datai derma darah boleh natai natai ke diri ngagai bank darah Hospital Sri Aman.
1: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi ngari ke bank darah Hospital Sri Aman.
2: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah Hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup mensia mayu ulih jadi penderma tetap ngambil ke ulih mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil Hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala Jabatan Kerajaan engkau Persatuan NGO Bersri Aman tu ulih anjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu boleh jadi penderma tetap. Terima kasih hagi bala mayu hati udah merik sukuan serta udah merik darah serta mantuk dalam pengawak merik darah tu. Datai meh ngagai tabun darah buat Hospital Sri Aman ngau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merik darah buat nulung orang ke pengguna ke.
1: Kita harapkan masa mayuahnya tadi anda nangi, anda takut merek darah. Lepas bunyi ko jako kita rupiah semurah itu tadi setitik darah boleh menyelamatkan nyawa.
2: Mayuh nyawa ya.
1: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih. Lalu piamkan harap ke tenang atau ke topik tua ketengah itu. Bekawal ngau pemesai guna kita merek darah itu. Tau pula ketemu. Tau muka merangsang masa mayuah awak akan jadi siku. Hari orang ke merek darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru bapa yang kebukai.
2: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, pertama yang dia nyana kak tiap kali mendiangkan program baruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang berkawal ngapa mesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bapa program tu bahari ngau jam kesbaka hari tiga minggu dudingnya nila.

Ya, lagu hari wardrobe kabannya sampai mati. Mayu kabannya tadi. Datai lebih banyak tersenam, terlebih kita itu sah yang ada di peda. Tahu disebut kabannya, ne. Okay, 28 dan ini lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus berkelai dengan kami. Awang lah tengah hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu. Terima kasih yang kita kaki terus medak kami live di Facebook Riaman Mekah. Tengah hari itu bakal sida Catherine Robin. Okay, semina medak aja. Tak bisa mungkin tinggal ke komen. Mami Abah, biar mungkin Jimmy Jenga dan James Pengiran Juni Ben Elizana Rukin. Stamus Davy Stelov, Rini Sabai, Zek Ming, Alexis David Davichu, Sindon Idi, Cecilia Kumit Ngau, Mayu lagi peningat-peningat kita ke buka ngali hari itu. Terima kasih Mayu lagi, aku macam pesan kita sabar dulu. Okay? Ya, jadi itu setiap hari berita ke Cukup Yamana. Nama kebuah Yamana yang aku laban, kami ber-RTM itu bisa muka setiap peluang keluar kita nyamantai ke pengalian kita, lebih baik kita kerindu ke pengawal lagu kita kengembuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal nguji ke pengelandia atau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang P. Ramli itu ianya kecubahnya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehinggai 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu diedit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya. Jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya. Lalu pihongga download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak. Udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching. Lalu pihongga anak-anak ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya. Jadi anak-anak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ngini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya. Ianya section TV Kuching at gmail.com. Lalu piamka ngarap ke kita nyanang lepas ke peluang dini nemu tahun tu nasib kita nya ulih ngari ke Sarawak bak tikas bansa bak pekit bintang P. Ramli 2026. Jadi nya ko setiap hari berita ke Cukup ya mana kelebih lagi kita ke ngemuan pengandia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana kelebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisa nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 deh. Jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya deh. Nitiah ke udah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus sama dia yang kelakuari Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Sengalai baru dah merenang tengok lagu Nasi Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat. Eh. Okay, jadi itu ngenang siti hari program ke di, dekat diatur di Sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zona tengah di Sibu untuk lokasi di kelima program untuk ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup zon tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah hari 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi program telah dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi masa banyak lebih lagi kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itik lokasi ya ke dah diatur sebedau tu nyedia ke mayuh macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayuh ya labana kelimpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bistik muka kaunter lebih maya tu masa mayuh mega uliah berperindang mata ke bala penyanyi kita yang tadi merindang kita atas pangau kalai pengawal perindah atas pangau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya nyedinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berengkari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026.

0: Awak ke?
1: Selamat datang. Kami dua emak. Ngantai diri di rumah.
2: Awak nak.
3: Anak kita merti. Keatur penglikun pajak lalut. Namun kubah kita nak.

Ya lagu Bungai Marja Saria Leonian Ricci ngali hari itu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari, pukul 2 ngali hari itu lagi mendingan kita dekat mulai buat program seruan di Kenang Nur kita dekat nama itu tadi nebah lagu-lagu lama, lagu retro ya, sekaliknya lagu Iban, lagu Melayu atau ke lagu Orang Putih ya. Okay, jadi itu Siti Megah Pekiat ke tahu di pasu kita Pekiat ngakak video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar diatur masuk bahawa Pekiat tahu peningat ia patut diperhati ke kita ianya kecubahnya Pekiat tahu dibuka ke semua peranak menua Malaysia ia ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bak dini-dini indoor di Sarawak itu lalu pemayu video siko orangnya tadi endang nadai di skat artinya pakai insin tau ya uliah ambil 2, 3, 4, 5 itu video. Lalu apa yang ke rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM atau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya nak tahu nak di-download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Okey, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nak ada yang ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abang Pekiat tu nak tahu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuan kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari ke penudian nur kita nganjung video kreatif tu peningan yang 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi. Tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second agai seminit. Udahnya lu post kita lah bah Facebook kita pun lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, tu balas sidang dan demiak tu segi panai sedang ngerja putih tu ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kemudian luar kita nyak nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena kumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal tu mu bersama tinggal kita anak gua yang gua mupok lah. Baru berengkah kita buat program tu deh. Okay, terima kasih hai kita kaki mengenai waktu ngelih hari tu kita yang nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyala program seruan di kenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelih hari tu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Okey, lagu ti kedua dipilih aku ngali hari itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

nyanyinya bari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio teh. Ora penyanyi merindu nggo berita. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sida nya kliapor rinduk ning apati ning. Sida ngalai sida anu namanya teh tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliap baru rinduk ning.

Ya, lekori koni David lagu janji hidup sekunci. How lama nanti ngan lagunya neh? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngaji kita ke baru berangkah kerja pengawal. Bekau kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi neh. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kitanya sama belah mereka mujur makang. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benong baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kita nya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Oke lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ialah hari Jasmine jalin aku di kedua-duan dari kebuah kita berduan pangan eh. Okey, jadi lagi terus boleh kami program seruan di Kenang kita ke minggu tu peningan untuk ya sari tu. Okey, jadi aku terus mai kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah lagu Kena Jayau Tubuh Duan. Jadi nangkan kelakut lagi kita dekat terus sama dia ke lagu Ria Clement Bayang Jauh di Mata Semak di hati.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruran Dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban lang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik nar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku Iban tulin. Leka lagu atau lirik tadi debri ngagaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu ia mesti ikai salah. Dia mesti ikai bekerti scene word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ingat aku kalau ndak di terima ya, 6 titik lagu terima.

0: Ya lagu ri Clemens sebayang jauh di mata semak di hati lagu ke penudi di kenaku berindang kita apa program seruan dia kenang kita ke minggu. Terima kasih ya. Ngakaya kita ke bisi ninggal ke komen madah ke sinu ninggal lagu-lagu lama biar mga bisi ngirum ke stiker nyabak menyabak Facebook dia. Ada tu sati ya ku to merindang tengah lagu lama tu ke ngasuh tanya apa awak ke kita terperindang alih itu ne. Okey, jadi jam kita dia tu ngam-ngam pukul 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkan ke program ke penuh di program Terima Meh Pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima pesan kali hari itu. Jadi bapak program itu bakal sama mengkap dinga kungan nak uliah maca pesan rindu hati ke bisa diterima kami. Ya ke bisa ditinggal kita bapak Facebook ke Sriaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu-mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami. Tajapan kadang-kadang pesan kitanya nak uliah dibaca ke Tegal jam ke nama tu serekat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen bak Facebook Sriaman FM gak ngelihari itu ya. Oke kati itu nek. Terima kasih banyak mayu ngagai siapa peninggal kita kecubah tu tadi nek Catherine Robin sama tengah hari darah DJ Insian Grant sama berjalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih mega Mami Abah Jimmy Jengadan lalu pihak mega James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ayah bisa mereka aku dua pating bungai. Okay, Alexander Rugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana muari kami mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana aku ya. Okay, Stemus, Stevie, Stella. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat kerja pengawal untuk Sarito. Gaya hari kami di tau mana panas. Sejapan tumu tadi mamam ko ya. Minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu apa yang Venus Jonas tengah hari itu merasa berjalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa medal live komen minas dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri. Kerai orang Miri wai. Lalu apa yang hari ini sabai tengah hari itu sama berjalan ke pengawal Pak Konti Sriaman FM DJ panas di Serikai jam kerja tu ko ya. Lalu apa yang enggak Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ku sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas. Salam kai balap tinggal ke benam diang ke radio tengah hari itu nyaja DJ au. Terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang kau Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insian kau ya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari kami di Betuang tu cukup ya mana Sarito. Lalu apa yang kau Loy Ignatius ya atau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit terlihat dalam mati ia kena tebah nuantai DJ. Terima kasih Angkain Wando ada berita kita berantau kemaya manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku nak pulai ngilin tikai orang lama aku tidak ya WhatsApp aku ringkaring ya dah. Tikain wan barang tak kemaya manis selalu nak gili yang kau tidak akan aku antek udah antek aku pulai lah lah dalam bulan tujuh atau ne lama-lama nak pulai sebulan asai ke setahun. Okay, lalu apa yang mereka Mary Jala Ujo sama tengah hari DJ IK kau ya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari mereka kau ya tengah hari itu DJ. Okay, terima kasih mayu-mayu hangkai ya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkat semengan Arimawan DJ kau ya. aku udah nama tinggi kak lagunya apian bisa diterima kita bawa FM di tu nih ngarap kenangkan gitu lah mawat mereka kita lagunya meh okay jadi dulu mai kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi nah tau lagu Jessica Timah lah kisikan.

Et à la Corée, Jessica Timah laki Jessica nyuingat ke bala pananga san lubanto ne sida kino suah mai mai wa sida mai lagu tarinya untung mesti dak ke laki dipuji belama kaku madah ngo sida ya oke okay? Ngarap ke teprinang kita ke rindu ke lagu laki Jessica Aria Jessica Timahnya tadi ne oke okay, kita terus maca pesan-pesan dan rindu hati ke bisa ditinggal kita pak Facebook ke Sriaman FM ngalih hari itu Nisi Timah seminam beri sama tinggal hari ngalih hari itu pedingah aku ya lebih mengkas sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn baka tunggu langus ditujuan ke semua pedingah YFM ngalih hari itu terima kasih DJ sama-sama. Lalu api yang mengga Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebak ke lagu aku tetap sayau Riduna bisa medak nuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko. Terima kasih manyu-manyu ke sama-sama. Lalu api yang mengga Clara Rose minta tebak ke lagu Ria Florence High kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ko, ya. Terima kasih mengga ngai nuan apa indo sama tengah hari mana hari kami di Ulu Anam tu DJ ku ya minta tebah ke lagu udah kalah sangkai bati ya. Oke okay. Lagi ku ingat kena lagunya pendek ne lalu piam ke jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya mamam gaya hari kami di suang tu DJ ku ya. Lupi enggak ujuah caweng sama jalan ke pengawak di sebawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak ku ujuah caweng. Lalu api yang muka Mary Jamba sama tengah hari DJ Panas di Serikai minta tebahkan lagu bak program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang nang disebut panah. Neh. Bingung je lah aku ngigak kena lagunya. Oh. Lalu piamka Dayan Tabang, Entebang, Madah Kedrempu, Ari, Kampung Danau, Dayang, Setapang. Panas kami di to DJ ku ya. Lalu piamka Jenny Seloma, Benung Dimiri to DJ, berjalan ke pengawak dia to ku ya. Sama tengah hari ngagai nuan DJ. Lalu piamka Wellington Imai, atau peningan kita dari Cangkolo Bantu, sama tengah hari DJ IK. Oh, terima kasih oleh Cangkul nah berita kita Sarito kira salam ngagai ya, Ibu Ina Jigo sama wow. Salam ngagai semua kita diak mehao salam lelengau salam saya salam manis sangka oleh Cangkul baru majarup dia ne? Kenyang pelama ba, nama tu tadi ba Cangkul dia nang tu maka utai ne. Oke okay, kita terus kemudian ke lagu Aries Telipua Siti Lagum Kakak bisa dipinta peninga kita ngali hari itu. Terima kasih yang kainuan nama Ata ngau apuan Kathleen ingat lagu ke di depan nama ngali hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah oke okay. Tau lagu Westerly Puah ngarumban umur.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya le Korea esna nala pesan nuju solo po mana berasa jam kita wae 7 menit lagi ke pukul 3 ngali hari ne. Ketiku ngau deh jamnya bang cemburu ye ese. Oke, 3 jam tenang ayo ke perawan nama macam kita ne. Oke, terima kasih yang ke kita ke lagi mungkin mulai ngaku lebih ke ba awak ngelat hari kita ke tengah hari itu awak ngarap ke kita nak lejok mahal boleh ngau kami pa YFM Sri Aman. Okay, semina YFM Sri Aman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Mendoa Malaysia 34 itu stesen radio. Okay, ya terima kasih yang kenuan Lily panas di panas di ni menua ke panas tau nelen ngau ke balana aku ya. Oh kasih amai. Lalu piamka Anthony gua Anthony ari long lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peninga YFM kuya lebih muka bantan kapi ari ayak de ari julau to DJ kuya minta tebak ke lagu si Bawa Mansau di kena merindang semua pala di batang kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mkang kainuan to Merdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah boleh kami bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Okay, jadi kena peluang tu merusakan terima kasih mengagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Luban tu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Luban tu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuat ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu pihak mega ngena peluang tu aku mega meraih besar terima kasih gaya yang berhormat Dato' Francis Sarjun dan Ahlis ngau pusat khidmat adun N32 Semangang laban udah ngemujur ke konsert ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih ke ngekebal artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngagai konsert kita nya ne harap ke tahun dudi boleh mulai baru. Oke okay, jadi ke penudi ya tu ne peningan dikena aku ngatai ke pengrindu hati aku penyayawati ku ke semua kita ke bisa mendiang ke kami bawa FM biar ke kita ke bisa nerima penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Luban tu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinang kita ngelih hari tu tajap bentuk lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrindunya di break kita yang ngakai semua orang Igu Anthony melikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpuk lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

ko pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay babalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jawa. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis ba mo orang dari benua Afrika, timandang ngay kitay, kamasay riti kitay, tipsgulay sejalay, ngerja utay sama sati. Amat sekedap ngawa uli jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Ngga amat sekedap ngawa tusah dekat debagi ngay orang bukai, tau ngasuh pengawa kitay lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetebegah ngay kitay, nanti kita uli nembu kaya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban, bejalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung, jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua. Tuhan, merkat ke kitai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912. Radio

0: Lonta, Nali Hari, Tada Lemay, Pemerindang, Malam.
1: Mulai FM, dimulai berjalan. Nali Hari, Nali Hari.

Ya, Clement Joy Mungka lawak kita hebat rentak ngali hari kita ingat lagu jadi ya, baru nyalai selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Nyalai terima kasih ya ngagai insin da kibung hari YFM di Sri Aman udah gulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari itu. Jadi tu pulai ngagai kami bak RTM di Kuching jadi ke ngali hari itu gulai ngau aku Melati Badi pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala petinggal kita yang buat berita ke mana ngarap ke megak atau pengawak ke nang yang diperambu kat digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi ke di kerja kita yang buat ke pagi udah tembok diatur jadi aku sampai kenya tadi udah mujur diatur jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemah itu ke kita nampung ya jadi nanti nak uliah ke sari itu kapan nak pergi lah mana ya, jadi terima kasih ke kita ke hagi terus pergulai ngau kami berentak ngali hari ke sari itu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita pergulai bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun jadi untuk bala kita kendang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bak YFM ngagai WhatsApp kunti kami Nada Saleh Mega tau kena tai ke pantun kita kia tau Mega telefon ngagai aku bak kunti lemai tu lagi berangkat hari pukul 4 lemai nombor telefon telefon kita yang dah berubah 082-258-634 082-258-633 tau karang pantun kita dia tau pukul 4 lagi call tau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ni ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randau Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5 setengah lemai tu lagi nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Atau lagu kedua dia pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari itu lagu kedi by Larry Silas Subak Nuan Lawa-Lawa yang merindah kita buat rentak ngali hari ini.

0: Kado Hari.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ya, lagu ke di by Jessica Timah ke ngali hari itu meninggal laki sigat lagu kena merindang ya bala meninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih lagi ngai sida Indai Ibau, Indai Bian, Indai Mang ya bala ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih lagi kita ke di hauba rantau ke Mayau Manis. Selamat berjalan ke pengawal aku nemu semua bala kita yang tadi benda wangga kiru lebih lagi ngai bala kita ke bisik ngereja pengawal berkebun lada bisiknya tadi berjembi ke lada. Bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih yang mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu bala kita ke Bukai Mega nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita yang ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peninggal buat serata menua kita di Sarawak di tu ngau nama ajak cara ia ketau dia kena kita yang tadi bergulai ngau kami. Terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami buat YFM ni tiang hari ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke Siti Ria program ke bisi dekat dia tu ujung ya, minggu ke dekat datai tu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak kala itu dekat dia tu hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6:30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu dia tu bawa kucing waterfront nyalai macam aktiviti tau ke pengawal ke bisik dia tu nyerumbak program tu bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke sebahagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemeran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya. Jadi kelimpah harinya bisik bergerak aerodinamik dance tau ke senam aerobik ia ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tu ialah ia lebih ngagai pengawak tau ke berkawal ngau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang megak bisa diatur mayato lalu saringan kecergasan nya Siti Ari aktiviti megak ia ke bisa dekat diatur bawa waterfront di Kuching di tau hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6:30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu sama ngenatai ke diri ngagai waterfront Kuching hari minggu tumu au leban tu 6:30 berengkah jadi sebedau 6:30 nya meh kita hanya tadi udah ngenatai ke diri badia lalu kita ke berbaik ke kereta perengkah pengangkut ada ngengkah kias ngapa ngambil ke nak ngacau pejalai kereta ke Bukai ya nya ngelansak berkawal ngau Siti Ari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat datai tu ilah jadi lagi terus berperindang kita ke ngali hari itu lagu dari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

Ya, lagu ke di Bayi Josie Mentiga ngali hari tu meninggal bujang semanggang di Kerindu. Jadi ngok lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Aram Berpantun. Ni bala kita ke Suah Ngau Berpantun. Udah sedia kita kini. Udah

Abak ke Manah Lemai Tok di Kuching, Serian di Semarahan, Sibu, Mukah, Bintulu, Limbang, Sri Aman, Betuang, Pia Megat ngau di Serikai. Ya, lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia bisik di pelabak ke hujan baskedan tu di Kapit, Bintulu, Miri ngau Limbang. Lalu hari Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Mukah, Semarahan, Sri Aman, Betuang, Serikai, Pia Megat ngau di Sibu. Jadinya ko info gayari ya ke diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari nyalai. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah kongsi ke ngau kita info gayari area meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke Lemai tu ya. Nyalai ke sekali tu lagi terus merindang balap ninga kita lagu hari Bokiah Ruina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz. Tumen 24 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Dari Banting merauk ke Seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigak di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau ak
3: dalam program Arang Berpantun,
2: di YFM.
4: Hey, aku ni
5: ya, jadi ya kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke lemai tu peningan, jala kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya udahnya dia ke terimpu megak engau pantun kita nere salah telefon ngaji kami buat konti YFM. Nombor kita nak berubah 08225863 atau ke 082258634. Lalu terus yang peningan ke terubah. Halo, selamat lemai.
6: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
5: Selamat lemai, siapa tu ni?
6: Jessica Rimbau.
5: Jessica, ok. Nama berita lemai tu?
6: Mana?
5: Mana ni, di ni dalam rumah?
6: Ya.
5: Ok, pantun tu kan?
6: Ok, ke kemalah santun Eric Jang buat Facebook. Ya, ke pertama tadi di sini, sahabat ke dia untuk penemu dua. Dengar, Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katai berkebun, ambil buah, dah baik. Dia tu minat bisik ina dia aku ngipun. Pan umpai terbuka aki ngigak seluruh ngigak ambai. Okey, nyajak.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Mai.
6: Ya, assalamualaikum.
5: Ya. Awaknya Jessica Itan. Pada kita ke terubah bawa program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke bukai. Aku percaya mayu bala kita ke landi ngarang pantun kita. Kena tai ke baru telefon kita kini. Tahu ke kita yang tadi nganjur ngakai Facebook kami bawa YFM. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum. DJ Melati.
5: Assalamualaikum. Siapa tu ne?
7: Akiwan tak kau jangan nengang.
5: Oh, hari ni nua Akiwan.
7: Aja batal dengan berakhir kucing serian.
5: Oh, nama pengawal lemah itu deh.
7: Nanti program nuanya.
5: Oh, pia baru rumah aja Akiwan.
7: Oh.
5: Oh, okay pantun nuan.
7: Atau bunyinya. Hai buah asam si buah mujau dan lemak buah sukun. Salam melengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini itu dua saya ngau ciklin aja arah ke sini nga. Nah, ni aja lah.
5: Okay, terima kasih Akiwan lagi karang baru ne. Okay, sama lemai ya Akiwan dari Jalai Kuching ya Serian nasi gig ngantik program Marabu Pantun ku ya. Jalai peninggal kita baru telefon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
8: Halo DJ Belati.
5: Oh, sama lemai siapa tu deh?
8: Kita semalam tu.
5: Ah? Bujang semalam. Bujang semalam. Okey. Pantun lah bujang semalam.
8: Nuju kero bahasa jento.
5: Nuju kero.
8: Duduk di ruai hirup kopi. Sambil berlagu di bawah kita. Dia ku datai bersambil jari. Baru bertemu selamat berkelala.
5: Oh, bedau bertemu, bedau kalau bertemu pia?
8: Bedau.
5: Oh.
8: Okey. Ya, bermain penurun mandi. Pulai ke rumah kundipi tazok. Dia ku nemuai kangau kundipi. Pukau non pintu baik ku tamu. Nyajau DJ.
5: Okey, sabar lemai. Ya, ini peninggal kita ke WC Bagaimana Bukulai ngau kita lemai tu bujang semalam pantun nuju Kerol ke ya, ne. Ya, jadi Kerol WC Bukulai ngau kita kini lemai tu balas mempantunnya, ne. Okey, buat Facebook kita udah mayu bala peninggal kita ke WC ngeratai ke pantun sidaya jadi ke terubah tu hari Eric Jang ya Daniel dari Sungai Kepayang ku ya jadi pantun nuju Jessica Itan kayu ke demak kayu melompat pantap ketungkat manang menjaya aku nanya anang nuan ringat tai lalat bak bibir nama gunaya ku ya udahnya tu nuju Robina ku ya pantun nuju Robina hari Eric Jang jadi itu kuya kayu termasuk lebat berbunga punggak ditebang ambil ke panah pansut jaku angkat ngereja anang bakar kepayang ngada kedilah kuya Jadi pantun kedua nuju Jessica Itan ku ya, pancar bulan sedap senayau meram kedidi di dan kedembak. Udah belaki anang ngagi berjegau gai keruntuh rumah tangga ku ya. Ianya pantun bisa dikenatai ke peninggal kita ba Facebook ya YFM. Terima kasih ngagai Eric Chang. Ia ke bisa udah kenatai ke pantun ba Facebook ya. Jadi kita kebukai ya kita kenatai ke pantun kita ba Facebook kini WhatsApp konti tau ke terus telefon ngagai aku ba konti lemai tu. Ya like sekali tu berperinang dulu ne. Lagi kita ya namanya tadi nyawut baru kangau hari peninggal kita ke adakah kenatai ke pantun lemai tu. Tu lagu hari Sima Tesat Madang Bungai.

0: Ya lagu hari ya sima ke lemai tu peninggal tersat mana bungai mayu macam utai tau ngasuh tersat ne hendak jat tersat bati orang. Ya jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 08222586333 08225864. Halo selamat lemai.
1: Halo selamat lemai.
0: Mhm siapa tu?
1: Inendo muka ya.
0: Hari muka Inendo ne pantun kan?
1: Aku tahu kaya tujuh orang di sini, Neng. Gue tahu jauh-jauh. Memang gak belah di bawah. Aku jauh, aku penjauh. Nuhan berpantun, aku selalu ninggal. Nyajak, DJ. Okay. Makasih.
0: Oh, sama-sama. Nyak pantun, Indah-Indo, hari yang muka. Nuju ngagai bujang sinuk genang kereta lek neh. Okey terus gagai apa tinggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ si.
0: Oh, selamat lemai. Oh, agi bisa pantun neh.
2: Ah, malas pantun Erijang tu.
0: Mhm, okey terus kan.
2: Okey, ni tu ah Erijang. Mana amai bulu burung ruai. Coba nang bak langit biru. Tai lalat di bibir jayau narik asinuan nemuai.
0: Masuk
2: nuan mama barang pau seilu-ilu. Okey,
0: okay,
2: sudah.
0: Okey.
2: Aku
0: kena. Bye. Okey, hanya peninggal kita berbalas pantun. Kita akan buka lagi bisik kanyuah pantun kini. Ya kemalas-malas menyelagi kita. Okey. Lumur kita nak berubah. Bunyi ke disebut ikut ada ya. Jadi tu Facebook kita. Peninggal kita ke sekali tu. David buah mending jadi ku ya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anan selalu merampau gigak metawi yang enggau berandau ku ya au sigamat menya. Ya jadi udahnya bunyi pes IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke dikesayau ku ya. Buah pelam, buah pasak, entik nuan bayi keran kat kaku, nadai salah aku sigi nerima nuan ku ya. Hari ya body face jadi balap ninggal kita ke bukai muka agi tau natai ke pantun kita baru telefon ngau Facebook kita atau baru telefon. Halo selamat lemai.
3: Halo selamat
0: DJ. Oh, selamat lemai siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh nanti tu dengar nuan
3: Rahim.
0: Oh kari ni nuan
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun wan.
3: Kabar ko. Gajah nama.
0: Oh. Okey, baik pantun wan.
3: Okey, sige ya.
0: Mhm.
3: Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Buruk pecah. Kayu kayu peraban. Pembajak ini tinggi. Tidak ada yang terbantah. Tubuh burak manis. Kuyuk peka bulan. Okey, jadi je.
0: Okey, terima kasih ya.
3: Dengar ada kan?
0: Nadine itu dengarnya kebenarnya Wahid eh. Dini atau tak?
3: Udah
0: boleh? Ah, huli ya, huli ya. Ah, ini luan deh.
3: Oh, iya.
0: Apa
3: ketuk punya pantun ke?
0: Au.
3: Rahim, Rahim.
0: Au, Rahim, okey.
3: Projek Bukit Tinggi, ada yang termantah. Buluh pecah, kayu teman. Pembajak ini tinggi, nada yang termantah, tubuh murah manis, kuyuk bakar bulat.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalak.
0: Kalak, ne? Okey. Okey, terima kasih. Hanya baru terang, Rahim, Mari, Sri Aman. Menuju ke pantun ngagai ini tinggi ku ya. Okey, walaupun tinggal kita ke bukai lagi bisa awak nur kita dari ngelatai ke pantun kita baru 22 minit jam kita ke lemai tau. Okey, terus ngagai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo, JJ, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tadi?
4: Apa etni, Ari Bau.
0: Ari Bau, apa siapa tadi?
4: Apa etni, Ari Bau.
0: Apa etni, nanti hujan kita dia.
4: Oh, nadai. Mana hari itu?
0: Au, au. Okay.
4: Tapi mau lemah itu lagi yang celomo hari itu.
0: Okay, pantun,
4: Noy. Pantun, Noy.
0: Alright.
4: Ya?
0: Au.
4: Okay. Nanti hari 6 kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama Abzrakup sampai kenyapai dulu ati. Ya, hanya jadi ya.
0: Okay, terima kasih ya. Sama lemai. Ya, hanya peninggal kita dari bau begak bisip gulai ngau kita. Sama ngedatai ke pantun gulai ngau kita bau program aram berpantun. Jadi sebelum kita maca pantun, bala peninggal kita bau Facebook, nyawakan ngau di peninggal kita baru selepon. Kita terus berperindang. Itu lagu retro dia pilih aku. Lagu ke dibaik Jospin Jalin. Lawa amat nuan sulu kuyanya. Lagu kena merindang kita ke bisip gulai ngau kami bau rentak ngali hari.

0: Moka 98.7 FM, YFM.
1: World Cup 2026, hari 4, 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami subak je. Sepernya. Karga subak muda. Harga RM5. Ambil 2 hari. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bukannya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajia magaya kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magaya kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
3: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.

kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Lagu retro kita ke lemai tu Ari Anderson Nagalai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke balap ninga kita ke biasa dikang natai ke pantun lemai tu buat program rambut pantun kita. Lagi bisa awak Nur kita antaring natai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai Nur.
0: Selamat lemai. Siapa tu mai cakap?
1: Ya, koreksi.
0: Nama Rita tuan deh?
1: Mana Rita kena lama ada ke
0: dunia. Ya, hari ni tuan tebak kucing?
1: Kucing itu ke dia.
0: Okey, pesan. Gak pantun tuan, macam kan?
1: Oh, pantun mesti lagi lama ada ke dunia kepada kita. Masih kena ambil hadiah lah, baru kia lah. Untuk bunyi pantun tu. Nuju berapa ningam. Ribut bencana selalu enggak guntur diumbak enggak perang Iran enggak mereka dibuat kami nama diri enggak bertuah anak ngena nama sebarang cinta dikelala balai peninga menyom cinta ya nyop ketin buat lain-lain nama bujat malam punya ini ada patut abang orang mesti kena bukan kami bukan aku tu mesti main cagat orang
0: okey
1: pecik umumiat korang
0: terima kasih ya mai cagat dari kucing enggak segi amat memunyi ku ya tadi deh nanti uliah sebut nama kita kebenarannya mana ke orang lala kita deh. Ya, jadi itu pantun dari peningkat kita buat Facebook YFM Richard Nur bisa bergulai dengan kita lemah itu panas dari buat simpang semujan goya. Jadi pantun ya pantun minta tebah ke lagu goya munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah minta DJ tebah ke aku lagu dari kelemayang band Nuan Berulah goya. Ya lagi ku tebah terima kasih dari Richard Nur bisa bergulai dengan kita megak ke lemah itu buat program Aram Berpantun. Selamat lemai megang ngagai Julia Ayang Merikan dan bisa nyapa kita buat Facebook. Apa yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM buat program Aram Berpantun. Lalu tu bulan pegari ngenatai ke pantun rindu hati ku ya. Ari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya jari ya bulan pegari terima kasih ya. Lalu Cindy Ann selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik udah nyapa kami buat Facebook YFM buat program Maram Berpantun. Lalu tu hari Jesse Kaitan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mike Cagat Eric Chang ya Mia Mak Eric ya jadi pantun berketuk ya buah sukun buah kubal jual ibu batamu mesti ke keriang semangat serta sabar ngembuan sulu berperangai amuk kau ya. Ya, jangan pantun dari Jessica Itan. Ha, bisa gulai ngok kita juga. Lemai tu, Roy Kuang, selamat tengah hari-hari. Bisa nyapa buat Facebook, James Pengiran, Madah ke Gaya Ridi, Sibu Panas, lemai tu. Ya. Jadi, hari ini tinggi, bisa juga namanya tadi ngatai ke pantun, lemai tu, Nuju Merdan Ashadi. Ya. Semangka ditanam buat ujung tanjung, burung layang, bandit ngindang, lapa ya, Merdan tergenung, seluruhan ngendang DJ Ari Limbang ko ya siapa ne. Ya jadi hanya pantun dari peninggal kita ke bisa gulah hingga kita ke lemai tu buat program Maram Berpantun. Ya lah kita ke terus berperindang ke sekali tu lagu ke bisa di pinta peninggal kita buat program Maram Berpantun Richard Nup tadi ne. Lagu Ari Raban ke lemayang ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu kia bisik di pintak peninggal kita buat program Aram Berbantun Lemai tu. Lalu terus lagi peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Ini Rikmi.
0: Okay, how lawan perawan tu sekali tu ni?
1: Melati tu kan?
0: Ya, yeah. How?
1: Nanda berapa sihat? Sakit perut dari pulai gawai nya demam. Ya kalau lemah besi kita dengar Jessica nuju aku tadi makasih aku juga mantunnya. Daun selase, daun mangga, buah mengkudu. Terima kasih ngiga Jessica Intan nuju ke aku. Nuju ke bantu juga ke aku. Nia aja Melati. Sama petugas pulang jimat-jimatnya pulai.
0: Terima kasih.
1: Semua tidak berpantun lah, tidak inaiteng berjalan semalam di sekalian muka sehat. Mudah-mudahan lah bisa nemu ke bau ilak lah. Sayang dengan Jessica Inta, bye. Sama okay. Petugas, bye. Makasih ya, bye.
0: Mami Eric, tahu ke Indah Eric bisa berkulai dengan kita lemah itu. Buat program Marambo Pantun, nyalai dengan peninggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai. Selamat lemai, siapa tu deh? Halo. Halo, selamat lemai.
2: Ini dia.
0: Oh, nama ada itu di dengan eh. Tahu uji bertelepon baru. Peninggal kita yang tadi yang kami bisa pantun ke udah di Tengkebang ya. Kak di kenatai ke buat program Aram Berpantun kita lemah itu. Aku uji nyawat baru kan ngawari peninggal kita. Hello, selamat lemah.

Okay, selamat lemai. Ya, jadi ya, macam kata Mr. Pugulengo, kita bergerak kena tarik ke pantun. Nak malas pantun balakaban ke bisi nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi tinggal 13 minit lagi awak tu kita buat program Meramba Pantun. Ya, aku macam ke penudi tu pelabak aku buat Facebook YFM ke lemai tu. Ari Siana Livia, selamat lemai. Jadi tu pantun minta tebah lagu tu pada aku. Buah rungan, buah jambu dijual orang buat tamu semanggang. Minta DJ nebah ke aku lagu Sanggup Aku. Kuih harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penudi ya ke sempat dia baca aku buat Facebook YFM. Nyalai terima kasih untuk bila kita ke udah segulas jalan dengan aku buat program Meramba Pantun kita. Sari tu 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih sekali lagi kita ke udah bertelefon menatai ke pantun kita buat program Meramba Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi. Lagu dari Gwen, Sanggup Aku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
4: Jerana jerita lama Sarawak.
6: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai ke bala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemina duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem ke baru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem ke baru tu nang dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala yang bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai
7: WAI
1: YFM.
7: Ya, baru ngam.
1: Kan?
7: WAI.

Ya, lagu ke di Bayaran Ipet ke Lemai Tu Peninggal Us Pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi 5.30 lemai tu lagi kami ya, mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyala, terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai bak rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi aku merindang kita ngau siti lagu ke bisa dipinta peninggal kita hari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai orang di 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninggal ke program Randau Ruai.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Nama berita kita Ujo. Ini nama yang kita tuh. Kau lenyang muluat. Lama udah kenyang makai gunung. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nya Ujo. Nya kami begawai begupuro makai gunung jani sangau. Akai kami serumai balat gagal. Ukai kalah Ujo. Gerak gaya ngai merik mama tau bambam sangau kitanya. Dari semari jaminya udan ni yang baru ya kak magi kak merai ulama kai janinya. Ya nama kebuah jani sangau nya mati Ujo. Alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tu bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangku berpengalaman dien dulu. Selalu bekal sekolah baik deh lagi.
1: Mau jani nak kotor nun sekolah lagi ni. Ini berapa upahku meri jani makai begitu uji.

0: tiba sekuat mbak sekolah lagi.
1: Eh, upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dah jabut. Nak ibu minta upah ke buka air, meh. Alah, jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke van kincuang ni ada saya. Jumpa ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Akhirnya aku gak sekolah. Udah bersaing, gak nandai kerja. Mungkin ya nih tuh nyum beritahu dia pagi itu beritahu dia makai nandai penuh rumah nanti kelijir foto nyanyi untuk orang kita jadi makai merah merah hehehe yang makai kenyang-kenyang kita begini awak kak kejepat kim saya ubahkan ini sanggau punya kulih atas saya nang uang tiang tu ilah rumah kaya ni tu bakal kena cun aja tu kejaku rumah tu ni nilai kekurang ini jana itu satu dua 3, 4, 9, 9, 9. Buka sepuluh, buka ini. Buka aku salah kira, ini salah kira aku tuh. Tau, hitam-hitam tiap aku tuh. Bisa salah nyit. Nyit, 2, 3, 5, 6, siku nyit nyit. 9, oh lagi 9, kasih 9, ini kusang awal kau, lagi, kau ngamik ke kulita kumah ini, pama kumah ke kulita itu lagi, kan kalah jana itu, mau tay, sini amai pangam aku tuh, itu jana itu, nyongau ke kulita.
1: Lebo, maya lembiak pulai sekolah, dengarinya.

0: Wanuan, ngaman tu kadinya maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek biar. Nabi mesti driba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi. Aku nyinyit meh. Sama belat kenyit meda indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dai. Siapa kebangat ngelepas ke indah jani ngemesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai bala nembia agi dalam kereta urap pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meleti ulang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuan. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Jabut, ni dijabut. Bisi babilia, ini dijabut. Alai di kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Aso ke muar rumah, tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alai jempat.
4: Bisi ini pada pohon nyumai buan tekai gulai daun daun cangkuk. Iya nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia nyoga geseh nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nai, nemu dia banuan. Kami sedak tuan rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Ndak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi banuan. Nasib aku ndak laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi ndak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bab mua ya nyak. Lalu lantak ya baru mai janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyaukang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia tak main berjalan dah jauh hari sekolah. Dia kami mendak janiknya tadi. Tunggu tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumah ni. Udah parai menjaniknya kena lantak. Pedak dia memesainya.
1: Nai, nama janik sangau nyi di kandang yang makan yang dinun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyi sangau, baru pansuk ri bilik. Uji nanya ya.
0: Nama, utai ke capuah seruai di baduan untuk minuat. Nu tergesek, ngangau. Nanti bisa mai makai janik panggang. Ha. Baik, makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisik sangau, bisik ukai mimit, nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin-nyin siku janik, nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban nemu dek tu. Minut. Ha? Bapak dek gerah jari. Bapak dek nak bam, ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sempat kempu jadi tu. Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah jadinya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar. Jadinya tuan rumah. Namanya panggilan kita selumai tu. Dini dia beli. Nyak tuan rumah. Nama jadinya tu. Jadinya siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisa abis cat mirah bak dada. Nama tu bakal inuk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tadi angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek, bisa tulih bak nama bak bak belakang janiknya. Bak pendiangnya pun bisa tulih nama yang puluh dia. Nya tulih hanga tulih jawi. Ngambil ke janiknya mai kala aku ya. Bukai nan mu kai di sanggau ni bisa sekolah. Sekilia aja si sekolah jawi nya nulih pendiang janik ngau tulih jawi.
3: Apa wantu bisi cap es badada janik tu. Sabrina sangau. Patut di ngelala janik ia tu rumah. Nekati ketua tau lepas sangau.
0: Nama tu janik aku deh. Daya aku ke janik aku tu. Tu ke janik ke diri kalau kelamang kunci yang hilang. Tu ke janik ke pembantu pesai. Sesigi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita dulu deh.
4: Nama nenek. Nama teman sabak deh. Sapa-sapa kepalanya.
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia kekembali jalan yang makan bagi jari melalui ke pagal. Pernah ni jalan tua jauh lepas kena langgar kereta. Tunggu jari ke pemandang ni kesayangkan aku sama pemandang pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya. Teriak.
4: Dini. Aku nemu janik di terlepas. Ini. Pukul 5 pagi tadi, di tengah suah aku turun ke belakang. Beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang. Beri janik makai. Hari ke petang, nanti pedak si dah janik. Nemu dek. Aku beri janik tadi penyut ini akan... Palak janik ni tadi. Nyo masuk dalam kerumpang babi. Nyo meri makai ni kaki aku. Nyo tu duduk. Ba janik aku. Nemu di. Nyo terujuk sidak ya aku. Nari pada utai. Nyo ukai ni nama ba kita ya. Nangat suara meri. Janik ni lagi. Lagi petang. Ukai ni pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di salah nama gak pengawak dia banget jadi kucuk dan nyamrik jani makai tunggu-tunggu pagi nama dia pun nyamrik jani makai dah utai ke memir kenyak pun cari kemia aruh tu sanggau gak badu-badu perangai dia tu uji terjabut tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata, baru kuat gigi mata dia nyebak roh gigi nyawa dia.
4: Okay, namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluar kin. Oke nganyong aku ngagai sekolah kin, ngagai ben sekolah kin. Laban kebisi sigo-sigo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak ya tidinyang ya jajak pak ngelamat tau setiap pagi nanti kalak-kalak nganjur ngevin temu nganjur ngevin nanti ya temu meri janik makai nyobau sekau kok tu dah tuai aja rak kok ya nyobau janik ngai ke cidunya nyiwama ngai ke stindiat ya labuah kok ya ngai ke siom cidunya labuah stindiat ya. Stinit tu dah ini kunya.
0: Kejulah amai tu jabuan. Ya tu aku nak dah jago main waktu tu rumah. Nama janik aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langgarnya. Kilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko ke harga RM5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek ke dibayar urang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kati tau bekerja minuan. Ula ku munuan jani aku nyak ngelantik jani aku. Kati tau aku kemaya ulang ke ngelantiknya. Pun sayang atua begitu minuan.
5: Aku medah ke dek sangau. Dek, kalak ningaka atur atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang keng lap jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh keng asuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu keng tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ningak tanya deh. Nah, ingat kita ilah, ngai kenyak tanya semua tu gelantak kenyang dia mega.
0: Bisa tu apa kenyap ya?
1: Nai kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai si daya sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, baka bas, kereta api, inyak perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Entik janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyak nemu dek.
5: Entik jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun urang, sayur urang kini. Tau ke ngasuh urang bebadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum rasa ngau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu hukum ya ngai kedina nemu RM250.

0: Bang Anta ke janinya dulu tadi. Udah dibaik siras kita kenyok ini. Nanti kesto nyentuk ke besi orang bebadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia ku ngasuh di berpikir-pikir ku tetu. Anang kak bermain ngundang, undang-undang. Ah, kumbaya di sebarang tajak penjelu nyau kai mesia nanti orangnya bebadi tadi. Ngantak jelu ketupi tai kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
1: Apa nanti bekenya jabutnya masalah lah bayi yakin lupa kejaniknya pagi tadi ni tahu nyalah kaku.
2: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Aso timri janik makai. Di kena hukum. Nanti di nanti duit. Jual aja emasnya kena mayar. Nanti tak cukup emasnya. Nyati mpunya masuk. Ngagai kandang janiknya. Ngamik kurang nyual di pemam. Kena nambah mimi-mimit pemam.
3: Ya, bekenya apa cerita sila matemahai kanyuak harinya ucau. Saya umay kejanik sangaunya. Karena matahari sikit udah salah orang ke ngempu jelu nanti jelu sila ke lak sesegau. Nentua ke ngacau utah tupi orang. Nggak ngujuang ke kereta orang melantek. Nasihannya enggak berbati bajalah aluan. Nyalai balak kita kebisik jeluh tupi ucu. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucu, ucu. Ingat kisahnya ucu. Buka pendiam kita ucu ngamik ke. Kita merti lagi ngintuk ke jeluh tupi kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nih si manggai. Jambut ngetuk rumah peti yang melini di bem. Banuan melati badi, lumi nuat Monika Midi. Program melanda ruai itu dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal tuh.
4: Why seberai?
5: WAI FM.
4: Ya baru ngam
5: kan?
4: WAI FM.
6: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat rindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
7: YFM, segulai sejalai.

Mudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang probat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita gerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Pak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ini berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal dah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta diau mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi Berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntal. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudiagi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini. Lalu dahnya Katekis George Langkan diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil ari jago ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh, gejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: lagu kah di bayi ni yang Jeffrey-nya loh ke baru didengar. Kita tadi mendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk kejam kita 16 minit dan lepas pukul 6 lemai. Kelemai itu terima kasih hangga bila kita kaki mendiang ke YFM kelebih hagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kamiri pun program tadi lalu bala di Limbang jentuk kamiri. Tik baru uliah mendiang ke YFM berengkah di pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke bisi bergulai dengan kami megak lalu ke Peningau ke Seminak di Selampur Benua Sarawak tik agi uliah ningat ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita diau tak jap pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ningau ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke diau di Menua Pesisir ke Seminak uliah mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 116.5 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai? Kita bergulai bawa 3 jam. Dalam kanan 3 jam ke sehari tu. 1.7 dah berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau. Dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun. Kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya, tusun program kami dah berubah. Agi sebakar nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu. Bak program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak mega nangkan kenyak aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami. Tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak. Tentu ya bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu. Kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ingat ke sebedau kita ingat ke pesan berat ke lemai tu. 7:30 lemai nak bakal selama megandur kita ingat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu. Pantun pantun dungai ngomegak bersanggai. Lalu adik kena ngujuang ke program bak setengah jam ke penudi. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita. Kediau di Menua Sarawak. Terima kasih hagai bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu. Lalu ke lemai tu megat nak pakai selama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku. Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu. Kita dengar aku dulu tu. Salah lemai. Promo salah lemai dengan megat Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi udah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: sada lemai
2: sada lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12 tengah malam. City agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Selamat lemai bala peninga. Boleh baru mengaku Nana dalam Hello YC Bu.
2: Jadi berita keterubah ketika dikongsi ku ngapalap ni kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat Nombor serta ngemeran kelima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary, lalu berdua hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nambah ke program BCA Plus Sija Pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi di Asapit Menteri Pelajar Inovasi hingga pemansam penau Dato' Dr. Anwar RPI madahkah perambunya sudah dibantai dengan menteri ya serta ngambil ke diperun yang pentas Sarawak nyari atur dikenal menegap ke pemansam penau STEM. Antara inisiatif di diperambu yang nyak pengawak nyedia gabup digital interaktif berpasar ke animasi ngau gamifikasi berjalan ke modal intensif angkup nembiak perminam kelimpah hari benua ngemanah ke cara pengajar ngajar jaku English ngau matematik ngenak jaku English. Siti hari inisiatif ke pemadu mana yang nyak ngagabup digital kenyalai hari kebisik diatuk laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kagi pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu pengurang perangka guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tek ngerugak perinduk nembiak dalam bidangnya Dr. Anwar megak madah ke pemutus persah pilamak gudah mandang ke pemujo jaku English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati nyak kebuah kita dipinta campur tangan ngau nakak pelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timpuah ke semak yang megak ngansak nembi anti udah habis belajar batikas SPM patut ngambil peluang belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak nyakaun bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM hari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya SMK Kenawian dan SMK Nangada. Berita kedua dikongsi ku Kepala Peringa lebuh kebejadi ke pengawal nutup program Suraku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit alaman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi di asapit Menteri Berukus Menteri Besar Sarawak bak perkara undang-undang dan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyan madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkangnya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang bak bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke ngau penuh bak komuniti di kanal menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkangnya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke ngau progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawak ngau komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai ngau pengayah pengajar asal penyelai budaya ngau pengansian tinggi rakyat ya lalu uliah jadi pilihan menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang nyak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama dari semua harapan laban genap pengawak di perjalanan ke dia tu jadi kepukuk ungkup rebak du diari yang megak madahkah program SKS UKS minat jadi pelasar ngeremai ke polisi ngau penerang perintah tak megak jadi medium kebuna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti udah di perjalanan ke yang kaum pengawak ngenatai ke penerang pasal polisi pemansan negeri inisiatif perintah ngau pengawak nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai di rekod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu mulia ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sedak ngagai perintah berdua-dua ngaunya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyelakup ngeperansing gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak ia percaya lebuh perintah ngur rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu terima kasih.
3: Coaching 101.3 FM.

YFM Sibu 87.6 FM.

0: Yang nuju semua bujang sibuk. Kami si mendengar YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Yang harap kebala kita kediau di sibuk sama bala terperindang. Dan kiranya tadi bujang apa yang orang tahu ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat khabar serta megak bak TV sehari tu berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau harga RM2.10 sen seliter. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakir bala kita ke berkena ke kereta kereban pengangkut ya ke bukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel au berguna atau ke berkena ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga ya ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau silih atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak opis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai perintah Madani kelebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua antik sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita yang sama berjimat megak lebuah bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf pengawak orangnya lebih baik kita kena ampuang orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antari medak orangnya oh berkena ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah antari ukai mediah ke tempo jak tang mediah kurang bukai nanti nyemak ke kita bisik atau pedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ya ndak sedar bisik orang nampung ya belakang tahu ke bisik motosikal TCTC ya ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semi final ke dekat datai sebulan sehari tu 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyalai yang sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama dengan ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semi final
1: Sada Lemai YFM. Itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai, Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Gautiun, Jesli Cabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ya, Siti Lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semi-final SSJ 39 tahun tu lagu ke di baik Raban Kabunuh Angkat Nama Jam Kedia Tok Nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa engkau siku ari penanyi baru ia ke kala engkau Cata Kenyalang ya, Jacinta Olivia. Si lagu kadia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Tengkebang lagu kabaga siko Ari Raban ba band tau ke siko Aria Raban Kelemayang band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisi didinga kita promo SSJ ke-9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisi Siti Palan Ndur Diau. Nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia untuk di Selangau. Kebenarnya dah bisik out Siti Aria pemansang ke bisik maka di baik siku Aria pemasai di menua kita. Kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal. Ya berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia engkau balik mayuh bila kita akan nanya sekedar engkau nak berhati ke sekedar info tau ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media rama lebih lagi abak Facebook YFM Band ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam benua tau ke KPDN berkawal engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel anting lama tau kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisi 50 liter, 100 liter, engkau 150 liter. Tanja pia berengkah hari Sarito 1997 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, engkau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang toko disekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni naka boleh tang. Tanja pia andang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Siti ada cara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah artinya mak ke kita nyom berjual atau ke pedagang ke rega ngena rega ke dah diberi subsidi dia kitanya beri pengerugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru tik merik pengerugi ke seminak ngagai nuan sikut kerja penyalah tau ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tat yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap ke dulu cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyoka datai ba baru F-nya anda salah singgah dulu au ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam kereta tu anang nanti minyak kereta kita nyoka mirah atau kenyoka terpadam kereta di si jalai. Okay, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ingat ke dulu setiap lagu

0: さらなる愛すなり YFM。
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Gulag's Jello.
1: Dekat nombor anda berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami

0: siap nalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke Trubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Madah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena 4 hari bulan 7 hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sekerang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita kedip pesan dipinta datai ngagai rumah Bali Emperan Ulu Sekerang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke Trubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tading tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tading udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di Intu bak rumah Will anak Umkar Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kabang belayan kediau di rumah Luba Batu Bum, rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kiba, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai juga Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan kena Allah dirintai ke nama itu. Jadi ya maya nyengai. Hanya dindur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5, pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pemati, berkaul ngau pemati Michael tau ke Kanyan anak tadi yang tu kita tau bertelefon ngagai Lumur Hipni tau ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ya ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarin bak sepital kapit. Jadi niang tu dekat di bayi pansut hari bilik mayat kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju dengan semua kebang belayan kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya Kerangan Bangat balakaban di Pasar Kapit Beletik Sungai Sungai Raya Bintangur Nangas Kedai Temalat Nangas Sipan. Enggau kabar lain bukai kena Allah dirintai ke nama di tok ke ngelala niang tok. Jadi kita ke dekat nemu engau siliak berkaul engau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tok. Kita tau bertelefon ngagai Lumur apa niang tok 0178563907 tau ke indai niang tok 0138433735. Jadi kunanduk baru isi berita tok. Pesan tu datai Ari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai. Udah nadai kemarik 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di baik pansut Ari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sengai Balamayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya, pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali tu megang angkan ketuk Nangkan Ketua Megah pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu Datai Ari Paulus Anak Ngelambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat Anak Ngelambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ya dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Yang lain minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumat Durin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Ngau, semua ke Nala. Dirintai ke nama Dito, ke lebih lagi, ia ke Ngelala, Sat, Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Ngau Siliak, berkaul Ngau pemati Sat, Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ya Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan apa mati tik madah kesat Anak Ngelambai kudah nadai kemari di Intu Balam Mayuh hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BEM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik di terima kami tu Megah pesan Datai Ari Henny Anak Undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi garap ke semua kabar belayan oleh sampah Datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi Anak Bikit tau ke Apai Hene tu di Pintar Datai Magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ia ke sekali tu pesan pemati Megah ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu Datai Ari Nancy Anak Ganiang madah ke Indai Sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalain yang tu dekat di kubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih hagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban, semua tu di Lunduk. Pemegak ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan serta semua kita kena ala dirintai kena maritu ke Ngelala Tebah Anak Baki di Pintak Datai Magang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Nancy Ganiang 016-321-5236 tau ke Keman Ganiang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megak abang muaku ditu kita ni ngak kestir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip lagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026, Round of 32, Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke Game Gulai Sejalan Gau kami ke lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit ngau berantuh ke Niang Lumpuh Hana Bantan. Jadi pesan tu datang dari Dadap Hana Lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit ngau megak berantuh ke Niang Apai sidak ke bernama Niang Lumpuh Anak Bantan tau ke Akik Kone tau ke Akik Lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5, 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke Sungkup Apai Niang Apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kadiatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak Sungkup Niang Lumpuh Anak Bantan kena hari 5, 3 hari bulan 7 hari 6, 4 hari bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Stapang Gau Bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala Niang Lumpuh Anak Bantan di Pintak Datai Magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur Apai Lawi 0178398395628. Nangkan ketuk pesan pematih ke dia terima kami madah ke Jemali Anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu belamayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agik ke ngelala Jemali Anak Apang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi Jantiang Sungai Jantiang Batak Igan Sibu kau semua kita ke ngelala. Sebara tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai Ari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandidat antri madah ke anak sedua ya ke bernama Anabet Bari Demung tau ke Ana udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Anabet Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yalah minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapung ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai ke nama dito kelebih hagi ke ngelala sidak tu sebilik. Jadi minta semua kebang belayan ke bisik tanya berkaul dengan penusah tu atau bertelefon atau ke bertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 atau ke Kansela Kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati tim adah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong ke udah nadai ke marik. Okay, pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke ngelala Niang Gerald Lansam di pinta datang dengan pengawal ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke nangkan ketu megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawal ngetas ulit Semiang Niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7.30 lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk. Nyalai minta semua kabar melayan ke ndaklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala Niang Ina anak Jimbai di pinta datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawal Semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami mega ngena email ngau mega WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawal ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapu Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, kebelayan di sekian sekarang, kau semua kita kenalah dirintai kenama dito di kangau kengau pengawal ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Kedekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke di terima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi megak pesan bukai ke bak amua aku dito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama Niang Maria anak Kiai tok ke Indai Sanin. Dekat diatur kena hari 6 tu lemai hari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik Sungai Seluai Sarik Ngelayet Pakan Bintulu Limbang Bintangur Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami hari Dadap Anak Lumpuh Tau ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabang belayan ke ngelala Niang Apai sidak ke bernama Niang Lumpuh Hana Bantan tok ke Akik Kone tok ke Akik Lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke Niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 ba flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau udah disebut di paca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai hari pemanca Serika Muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih hagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3 hari bulan 7 3 hari bulan 7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke dia terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang manian anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit yang minta sama kebelayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedaklah disebut nama ditu kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 tu 3 hari bulan 7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4 hari bulan 7 hari 6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Terbalu sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon gelumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nya pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidaya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29 hari bulan 6 dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kebelayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yuang, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, ngau sebarang alain dur kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Jackson Bayang Anak Gramuang 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Pada bakunya aja pesan ke nak pesan ke uliah dia baca bak awak ke sekali tu sekedar ada pesan ke dah sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerak pagi pergilah nya hari 4 2 hari bulan 7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendeng ke berita lemai sebedau mendeng ke berita kita dengar ke dulu. Itu sadar nyawa hari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama pemanah nuan meruanku kenang.

Pukul 7.30 lemai, Dato' kami nabur ke Berita Lemai RUI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reservoir Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bangunannya tik halaknya di Opis Ngau Rumah Rasmi Kepala Menteri dipilih ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansuat ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak MSS bergulai ngau pengerembai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenak jadi upis MSS ke rasmi. Seraya ke ngantik pengawannya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawak pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawak Datuk Seri Abdul Karim. Madah ke pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asa Jaya dekat dikerja ngau jam 4 agi ngambil ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah SIDA. Kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedar tumpuk peniau di Asa Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kalalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asa Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngilin tikai renggat pelilih menua Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke SCICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban urang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke SCICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engau inisiatif kelebih responsif kagak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke bekawal ngau pemansang engau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuah kenyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggalnya Datuk Senodan Lawan madah ke opis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikena nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai, kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak, pemandang ngau pengawak penerbitan, dikena ngangkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara opis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan mekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak ke dah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuah ke pemansang pelajar dalam sitaknya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah boleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitaknya udah majak manah bepun hari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indain miak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM udah ke ngerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikena nyukung mayu macam program pelajar. Tunjeng kawan belanja dikena nyedia ke perengkat guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia megah bisik ngatur pengawak merik penerang begulai engau palan pelajar tinggi engau agensi kebekawul. Terkena nentu ke balan miak engau balai paindai sama nerima penerang kebetul bekawul engau peluang nyambung pelajar. Ia megak bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandu penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam sitak Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke semua projek terberungkus RM1.13 juta dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia maksud ke Jakutuk lebih kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak endur di lunduk. Sekedak hari projek bisi diabas inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350 juta RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama engau kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna Kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikena ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nembiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalai ke atur ke patut. Tunjeng kaum guna ruang gau perengka guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-renggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sekok orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilih Menomukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak terima report pasal perkara tu urung pukul 2:20 ngali hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatu tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik.
Suspek madah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai kengenak sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besai enggau jampat. Dikenal narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayu macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai enggau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagak 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakal tedi semaya. Kes tu dipansi kena section 420 penal kod ketegal penyala nipu.

Nyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Pintas Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kitab baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiang ke kitab baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai kepala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka, yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM, bak luar pampang BIM, serta megak sistem pemina duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM, lalu naik buah berbaik ke mata duit, kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku, bak luar pampang BIM nyati keterubah, udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak, mada ketujuh tenyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu nang dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala ia bisi menyediakan duit jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu,
2: Gadung. Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujung.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celih.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout Utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Endrian anak padang.
22: Wala kita sapa sinatu.
23: Cidatu 21 iku ari Iban teke ngau Sarawak Ranger.
24: Cidatu meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida sobat.
25: Cidatu bebadi maya ngelaban muzul di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kecil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal pemanis sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
28: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: ti udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Lekanggau Tiun, Mitiu Mabuk, Nicole, lagu Cerita Tua. Lekanggau Tiun, Nicole, Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekanggau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrong, lagu Terabai. Lekanggau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekanggau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekanggau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekanggau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekanggau Tiun, Jesli Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekanggau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun Roslin Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekanggau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: lagu kadia by Betty bergetil. Ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kan nyamai digetil lo. Okey, jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam. Nah, bekas lama. Pukul 8 nanti yang hari 3 bawa sada lemai kita nak bisik menasal. Lalu ke malam tu kita bisik pantun. Tiga itu pantun. Ya aku dah disedia, dah dirintai aku. Okey, bala kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu. Jadi pantun ke terubah. Kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang. Nyak pantun sayau. Nangkan pantun ke terubah. Nyak pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal, kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah, bandang anak layang.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari. Sudulai sejalai. Sudulai sejalai.
2: Hai. Laguang. Silaguang. Sari. Tukumeluluang. Kupaya aneak.

Asae ninganuan kumanjawae. Hae nantae kenuan bejengae beginamae bram gat puang oleh aku udak sema kenuan simpea baka kapea patah pedadah. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatuk bungkuang jawa.

Eningan wan namai waen wan cigitmu aku ngae ulen wan aku udak sema kenuan baka buruang silu semalayuang pagi memunyil mai yang suang madak bulu dire bekalapuang jawang abala suba subang ai sige nalakran menuan ibu sidan ulen wan mangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Kutukumang diyo nakala bula piputan mantuan sido bulu mano banda nama kakai ngai nuan kumang jawae mtantai kakubinyae ayasi bram biganam. Ukai tebangan ngasuh nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan. Lengan kanan aku kepangan nuan tubuh.

Di tenuan ku memang dua kali nembang tapang site ujuan beah cinta nyabuah nyelai hati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado merai ransiang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ilai bodayang kadana besunda luntang masuk.

ku taruah memane ahningan wan ibu cidan tibaya nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua bayang jako aku ngkeah nuan punggang belia tapeng kena nuan mantang nyang tenua buang tenua ati mat bakau tae di tatiang ninga di kumakan ciang denda kedaso kerung yang hai guna kedaso kerung yang itu aila kurang depang deng sapi kuningan nuan namae na

Tabutangan ayam jari tisi badah mati. Ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jaweang tateh bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajanya mampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jaweang pasal nangase mangang ga ada di kepai sedua ya. Hai kebirunai tok misi ane lawa-lawai badau tantai kebiang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane tuan raja badon nebeh bilula mansang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile. Hai kin siat bukiat insam bulenya de ayah jaweang nang rajang kanda kepae seduayak pangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang sepuntang medang harinya ada kepae menggak ke atas mepua guntua sariang munyi.

Seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam da bujas kengkang daun napi minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkak laki orang sanduang diri.

Injen penguji ku taneng sekali-kali seduai muai. Merik kedai amai beruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama angaga air amayang tanah irau dia tahu. Menuan ni ku meng dayang ku mau. Hai break blulian cincin megah mau tok nyundang bercak sapu tangan seduai ke badan umbak badau hati nuan bangan ngai badau merai di hati rau dia tau ilak ngasuah jarau melindang ayah seduk kita ninga adik meang.

Ali nga, uy. Sayaw do manyawang naninga delinda luluwang bukeat nya welenya kibatanya nalah ka di leang baneang nyawae seluae ka kura siko ngumae deng mae padi saguni ino dindi lebeh sabaka si kong mai dek mai berawo nyam do penyambawo nyambawo lebih sa timba udo pemula mula ma bane yang seluai kak bura seri tebedawo mesluai cama cama

di lah dabo ang panenya uji kita ketua ye anak waye ranao bukae dulu ah beka dunga kita rino anang bajako meneang ke di integrina ketua ahwe bela ninga nyawa kami ke urang ketusa hati toino ginde na ji jena dia sumang kuan penyakae rumah panyae yang kujawae panyae yang maru sumang tu waram beang aku ae bane yang kedasang geang kura ado nama panusah ngaku ae mangat batama adi suba ntoa.

Ketim aduh abla mekita wayananmu aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya wayaman adayatmu wayan. Mimeat nadaya dakna kasehdu mnya nadaya dakna tubuh abla.

Kati ma tubo alme doa emanya de nanmu aku dah kelite de kalame aku ae emanya de to baju taya kasih ahudunya nadae de kena tubo ablah.

0: Dini mati kami orang lagi ake urang nal mawo maruni to na jina dia aku manati ka manua ngaku ai sigoan celoam ngaku ai jawo mandala bata nya suba mangagerunge aku ase gerak me aku ige jago angamuda anda alpao kemata emada alpao anda alpao kepangau libao sabuang loang nyawa ulu nana age gaulean loang jalan loang lemboang kuaya tubo abla tana mukaya mukaya nyawa emangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudu minya wae umae urang udah di doang panga aka mali atun sang ai au dia almae ari mentu waruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai Ranseangnya lega aku ninga suang sama lagun to alwai sare yang bapa enggak mengunyin si rawari madah kadir si mati mabuan to lala pantuat kita nyawa matubu agmu kuai panagungo matari to luya di hati kami ura laki nyot plande yang tase aku niang akuai ngagai tasek to muda dia hati tusah kuainanmu madah ka kita enggaknya medayu kemimpi jaya engku subawai manya dek nak jijena dia mimpi ringat kuai raya penapat-napat nak jijena dia dia aku ni enggak mimpi jaya mati maku inok ginti nala pelian sekeliang manang nyarana dani pagi ku inok ginti dia ku tamadi adik ku noyang kati si nunga tiangnya pada menati kemimpi kenyap kuraya pinapat nak je jenak we dia angganya mengayung ka rumah ngaku subawai ya kudu manah manga terbah nak jenak dia manga pumboang pada boang nyawae tumang dasakang tiang patah nyawae lima kasih hudu matu buah belah aku di atu ayat nada dambak no adiau siapa kedudi hari toi no ginde pagi lalu sa siko nada murakanya neyah ke tengah kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.
1: Hai.

du panga cia meaku toila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku tua tai dile labanaku to takuat ke

0: uru pangace ahmaku tua e pakaunga apa puang batang ka aku nyemrae tanah sebrae liba cingae na ka ku atae de tanah sebrae aku tak kuat kedirempu talmpae sisadae pungang ka aku ke tanah keliba acimbah tak kuat ka ku ke tanah tak kuat kekeh belah ruah babi belang ka aku pucuak kayu keliba jamu na ka ku tu atae de pucuak kayu aku tak kuat ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ai bakane unga apa puang batang ge maku tang kecet maku tu lege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku atai den tengarani kesarani bini tuan nabak angka urang den ka nambang ka kulikang ai hati ara rantai
1: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tan siut mansak belakang, selalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Dengarkan kata perindang lagu Kadia Bayi Idi. Lagu Kadia beri nama Utai Orang yang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke Bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama yo Facebook Siti Siti Jombas. Okey. Jadi afninga sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu Wais Berai, pia, oh, jadi pia mega gagai tu Siko Ari apa mesai bau pis bertanah bertupik di Sarawak, Mr. Ronald Ripin, dia tu dah kira ke tau dikumbai orang tadi, udah belelak hari pengawak, udah pincin, terima kasih lah ban bisi ninga ke YFM. Merik selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau Richard Unup selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan Simpang Semunjan hujan ko ya mana hari ba Jalai Simpang Semunjan hujan gak mana hari di Simpang Semunjan jam kreatif terima kasih ya ngagai bala ba Simpang Semunjan Richard Unup ngagai bala buka besi mendeng ke YFM baik megak ngagai mama aba Juni Ben jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali itu Bel L jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi nuan penerang dalam petang madah ke gayari sila dibintu lu ke malam tu manah ko ya lalu selamat berjalan ke pengawak terima kasih terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak semelinga ke YFM setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak aku mari selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama kok ya rindu ninga dah tok kita ninga ke lagu lama au Anthony Ajau father kita tu mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen bak Facebook lalu pian megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu ari niang Michael Jemat hari sidak di seratuk kok ya lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu terima kasih orang seratuk lalu ke sekali tu siko peningat kita kenang suah berkomen ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda jadi madah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman nyak tadi ne siko Arif dengar kita di sibu jokas lampur penua kita manah tidak sekedar Ari komen bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuh ke ngagai bintu lu ke Bisi Ayan bak Facebook madah ke gayari ke cukup manah ke malam tu terima kasih ya ngagai bala kita ke Bisi berkunci ke gayari lalu ngagai bala kita megak engka benuang dalam kereta berbaik ke kereta berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perengkap pengangkut kita terima kasih ya dikenak kita merindang hati kita oh kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke Bisi dipinta sekedar hari Bala tadi out bak Facebook lagu Andrew Sengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2/7/2026 round of 32 live bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari live bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni gujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama megak. Kita dekat berdian ke berita hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai ngomong-ngomong program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirindu ke program yang sudah bersedia ngau cerita kita. Terima kasih sekali lagi ngai bala kita ke IBC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke IBC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa? Tadi Jessica Itan Pelebako kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi yang madah ke gayari di bau manah ke ya ngarap ke bala peminat setia YFM. Kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Ian Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik buat Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserak pelabak aku nak kata kita bisi tinggal ke setiap lagu dia kena kita ya berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebenarnya tentu kita dengar ke promo sebenar kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru ba hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tumen 24 itu lagu kini pilih nagai semi final anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang. Lekang Lautiun.

0: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun.
1: 24 ite lagu, dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Kau Tiwun, Meteor Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Kau Tiwun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Kau Tiwun, Monica Allen.
0: Watrof, lagu Terabai, Lekang Kau Tiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece,

0: Vinyl, lagu Arung Pemenci, Lekam Lotion, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Lekang Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Lekang Gautiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam, Lekang Gautiun, Jesli Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai kebala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang BIM serta mega sistem pemina duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya mega enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang BIMnya diketerubah udah dipenyadi sapit Kepala Menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak, mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu nang dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesti dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kala yang mesti dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank benua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib benua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: di baik Robert Ngalang yang patah tiang sokong ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Begulah kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Anak bakal selama kita begulai dengan waku Sam. Tak bisa bida mimin, lain mimin ke malam tu. Keterubah ya begulai dengan. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7. Kita ni udah datai ngelebus setengah tahun tu
0: Sam. Ya. Betul. Nak berasai mana Neil?
1: Mana berasai? Ya. Saya kagi buat tahun 2024 sebab.
0: Ya, pun. Lama mana kena dah Neil. Ya. Tahu beciannya Neil.
1: Nak berasai. Mana berasai Sam?
0: Cukup nak berasainya. Udah lebih setengah tahun ni. Pejam celak, pejam celak. Udah tiba bulan 8, doanya bulan 9. Ujung tahun ke Neil?
1: Ya, aman. Ya. Kerap ke semua ke di Perambu kita yang mega buat tahun 2026 tu Sam. Ambil randai setengah mah. Dah ke 50%.
0: Betul.
1: Sudah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita basic program mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Daniel.
1: 2586-34-082 2586-33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelama tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami dua ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang, berdau nyawat kangau hari peninggal kita. Untuk hari Jonas Joni Aman.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang tuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Peningah udah berengkah ngau program ngam semangat kita ke malam tu nih Neil. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya macam-macam cerita meh nuan pelabak aku kalau ni ningah program tu nih Neil.
1: Kalau ningah program tu mega Sam serta mega ningah cerita ke dikunci ke bala peningah kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya ke nusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak punya tadi Neil. Ok habis peningah baru selipan tu Neil. Ok halo selamat malam.
2: Hello
0: selamat malam.
2: Selamat malam. Program gelang semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau Inai tu rumah robat.
0: Inai tu rumah robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu sobat kucing.
0: Pulai ke menua.
2: Pulai ke menua.
0: Dini menua tu dah.
2: Sungai
0: Pui.
2: Sungai Pui.
0: Di Kenawit. Tuan rumah
2: robak
0: tu. Di Kenawit
1: dia. Okey. Nama cerita ke kali kunci tu.
0: Indah tu rumah robak. Ya.
2: Nama tu. Bunyi tu kita. Udah start ni.
0: Ya. Udah start kita itu.
2: Kita kita. Nama tu. Kami itu selalu ada lain di sana. Maka tahu ke tahu bisa laki kaban punya kerja apa menua perempuan din. Kerja apa perempuan din lama kerja din terlama tu dah nyadi kira bisa 18 tahun pihak udah lah.
0: Lama udah ne.
2: Lama udah. Bini yang boleh aku kerja tu mbak. Jadi cerita laki ya perempuan din lama laki itu namanya Lipan. Dia Lipan.
0: Dia Lipan.
2: Jadi balik pan dengan tadi ya kerja mea lah kerja tadi kerja dek muh dia sikit tak makin ambil duit muh yang sesahi kerja lah muh tau kali ya nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya kau ya terkau ya ternyata nama lipan yang pernah ngamuk tanah dia pernah terkau ke tingkin
0: tingkin
2: tingkin lah.
0: Tingkin
2: itu. Banyak tadi alu duji ke abah jahe ya. Ketujuh tengah.
0: Pasuak ke ya ni?
2: Alu pasuak ke abah lancat mai. Gagal amik yang abah kulai ke bini ke telak ke ya. Abah kulai ke nua. Ke bahi ku ke bini ke ya. Banyak. Tidak hanya pulai bergelumuk dia mama ke berpadah. Pok tingkin temu ku tadi ke ya. Nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak ditinggi, nama dia main. Dah aku balak kapan ya. Sepang ngai, kuya Thomas tu kuya. Gagak hati tu, ay baik ya, lu duji, kalau baik pula ke rumah. Ya, tak ada. Latai dia tadi, daripada ke ke kapan si kau. Nama ada, ane mainnya ni buainya ku kapan ya. Dini ku kapan itu baik pula ke rumah kian tu lah kuya. Tanyanya belakang suai muainya sama mageng. Buka ya. Aku kan ngai ku nak tu, kau simpan ya, Pak. Bisa anda kebuat sikit duit ke duit seling ya. Simpan dia. Dah simpan dia tadi. Dah simpan dia. Mau ah, kalau banyak kena ya, baik ya. Ni tadi baik pula lu ya, ni kerja ya. Hesite kerja, mana ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi nyo. Kekihal tidak ya nyuka pulai ke Sarawak kita tidak ya data itu pada aku bini ya mana ada banyak aku bini yang mana kena aku cakapnya mai rumah cerita dia buat pulai baik rumah panjang tadi yang mai rumah cerita untuk tahu lah aku takut ya tadi ya takut tapi nak buat ya tadi itu dah bini itu takut mai bini yang tadi baik ngigun yang nyuk genggam semangat nama itu ya. Apa ada baik yang boleh aku tinggiin yang ni. aku ambak genggam pamat semangat aku lah ketua aku kalau berpikir aku kemuanya yang nak kalah berdak nak hunya jadi buat dia aja
1: simpan dia nak lalai ke
2: aw ya dia nak tadi bisa mayanya aku gawai daya apa mayanya aw gawai daya apa mayanya ni huwap mu yang ni huwap mu yang stek stek ada namun sama pamah hundi mabuan ni nama nak pengawal aku dia
0: aman
2: aw banyak ya tu tadi nyu nama aku tu kau ya pasti ke bisa uhe berani aku tadi kau ya madah sana ayau umeng kau ya gede de madah ke mak dek lah kau ya apa apa abak sana ya kau mak dia suruh ngamek banyak kau ya mai belacan kau ya mai nungkus ke belacan kau gaham nggak bicing kau ya asuh ya asuh padah ke aneanya memang ada deh padah kemuninya kak tu dia ini ya lalu bungkus kenya berbelakang main baik gaham bicing tapi kena sedang ngulam kau ya
0: awal
2: tapi kena sedang ngulam banyak tadi tu macam nyala hai menurutkan umun kan umun ni kau ya kau emang deh kan aneanya tadi dah kini dah bak kan ya kan umun dia tanya umun tadi kau ya aneh ada nunggu rantau-rantau kan ya, ya itu dia nyala banget di sini, di sini ada jauh kami tahu kan ya, kan aneh-aneh-aneh kayak umur 10 tahun ya ayah dia nyak tadi kan tahu dia nak dia nunggu buka baju, buka tentu jawab ya, nyawa itu pun mai belacan dia nyak tadi mai gaham, mai kan kena ngulam kan ya ayah dia nyak tadi hujan laban ni dah boleh laban aja hujan. Kini kabar tadi kau yang panai anya tak kuat mak nanya ni. Nah nunggu minta belacan tadi ada bahirnya baik tapi mak kau yang mandi. Kau mandi kau mak kau panai anya aja. Ini mandi akhir hujan ketuan tahu kau yang juga kau muda nadai deh. Nyak tergigak tu dah bini gigak kau nadai gigak nadai ni nadai temu laki nya tadi. Titih ke laki ya bini ya kak ke tunggak kait ya tadi nuhun ya nitih ni
1: kait
2: ni ya bekaunya sidai ke hujan ni udah badau giga sebelah dia bisi naik sedak dia tanya mali ya pedak bisi pedak madah sam lama tu nari kalah pedak madah sam dia tidak ahi ulu naik tidaknya lalu bisi nama tu buah rengkan mayu dia pedak ya dah dia giga bini kali pedak bisa bekal apa tu asal itu lagi kau tiada dia mungkin kau yang ya takut dia dengar dia semangat dia sikit dengar semangat amat memang hanya kau kerana giga dia kelaki pahai tanya data dia mungkin kau nyawa iban mungkin kau kai mungkin kibar mungkin kau kai pilih ya giga ya ke dia pelik kena nadai pelik kena nadai ya udah nyak tadi majak ini kira-kira sekian yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia. Kena yang wayang pedak pening ya. Pedak balas sedaknya apa. Benda mak makai buah. Buah lengkan. Balas rusak. Balas rusak pedak. Tiga ikau.
0: Rusak pedak ya.
2: Rusaknya tiga ikau. Makai buah lengkan. Nemu makai belakang. Banyak mempak tidak ya. Yang ngelaknya mamak-mamak ya. Kelilak ke mamak ini ya. Apa? Kalau ikut mentah maka iban, kalau ikut mentahnya maka kijel. Ini lah kaya kau, kau ya. Jadi pedak ya, tidak tiga ikau ditanya dong kijel. Membuat kelakinya. Laki ya kau untuk kusiko. Ia kau dulu lah gak jadi mai kusiko kan. Patut siko mai siko galak kaya. Dia tu dia bisa ikut besar gaya pedak ya dalam dia bak dalam modal sam. Nuduk kerek bak balak kaya minta pangkuk lah kaya lah kaya nak tentu cawat dia mana dia. Tidak tiga berput kaya. Banyak tadi nyun nales tak kaya mana tadi nales tak kaya. Nama aku tu kini ke kungau tu kaya. Kalau aku kini ni ke kungau kita nyak kaya. Ya udah nyak. Matu kena di ni, kaya di lah. Audinya tadi pedak ya. Ada tak manusia? Tiga ikut tu, ino iban pedak. Iban nama mama.
1: Berbalik ni.
2: Eh, nama kita kerana kita gelang laki aku, kaya aku iban. ngau-ngau bala sada husanya tadi.
0: Oh.
2: Punya makai buah lengkap nyam tidak.
0: Hmm.
2: Benar sada ngulamnya dia tadi. Siko ngomel lagi siko, siko ngomel lagi siko. Madam kena tadi. Melihat ino in tadi. Tep palo ngapa tu dia? Palo ngapa teng kecil bala sada kejeng tadi.
0: Oh.
2: Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri.
0: Awa.
2: Lantek kening itu kau. Lanteknya, ini yang tadi, nanti kening ke lantek tadi, nanti bau yang ketuli. Bau sesuai, ketuli sama geng, geng bininya tadi, ini nak ibannya tadi, lantek sudah kijennya.
0: Awa.
2: Tak usah, kau kaya kijen, usah.
0: Awa,
2: usah. Awa. Adanya, apa, nama tu kau ya, tadi pala aku lantek, nama tu nyo bau kau ketuli sama geng kau ya.
0: Hmm.
2: Nyo amat aku emat kau ya, ya kau pulain jalan nanti semua ya, nyo apa.
0: Awa.
2: Ingat jalan ni dia, ingat jalan ni jalan kita tadi. Kau yang nanti ingat jalan ya, yang hujak tadi kami hari macam mana? Laki tadi nyu belai, baik ya, pijai baja hari laki ya.
0: Oh.
2: Nama dia ketau kau yang anu laki ya. Nanti mung kau laki ya kan nanti mung jaga kau laki nyu belai dia nya.
0: Oh.
2: Oh, dia nya tadi pulai lu dah baik pulai laki ya. Nanti si jita laki tapi laki ya itu isau.
0: Oh.
2: Nyu belai, oh, datai dia. Aku nyen sano, aku hanya nyen sano. Aku hanya mengutak lah kaya yang tadi. Ini begau muda tadi begau ke harinya tadi nyuh nama. Ini di pedahak aku yang dia. Muda yang pedahak aku yang semua tadi. Nada ngawak ya, nada ngawak.
0: Nyuh, nama pejabat baru ni. Ya,
2: nyuh bahu aku yang ke. Sahih tadi kan nyuh bahu. Udah, aku yang benuh yang nyuh. Tak, ya, abang tu tanya dia ke ya. Nyuh makan humput. Enya tadi laki.
1: Laki ya, nyuh.
2: Ngambil ya, terhumput tempat abang tu tanya, oh, bersebel juga beli ya, dia punya.
0: Laki ni tadi ni, ni beli laki tadi ni.
2: Ni kini ni nama kita.
0: Aw,
2: aw.
0: Oh, ni tu yo.
2: Ya, ni tu yang pun ada muka. Kau lebih hanya kau dengan sama anak kau ya. Kau mai laki punya pahai nak, ke pahai, tapi laki punya iso humput tempat sayur, ambil bagi abang tu tanya.
0: Aw,
2: aw.
0: Oh.
2: Nyak-nyak maya aku ya, apa? Amat genggam, semangat aku mulai aku laki aku nyak aku ya.
0: Hmm.
2: Ya, nyudah nyak tadi, pegawai aku yang tu dah tu, ini pegawai aku yang semua.
0: Perubat orang punya tadi?
2: Oh, perubat orang punya dia. Ini tekat semua orang punya.
0: Oh.
2: Tapi ya, sekali nanti dia muja kau.
0: Oh.
2: Oh. Udah nyak tadi ya, lu puju ya, lu badu lah sulak bini yakin ya.
0: Oh.
2: Oh. Badu lagi dia berjalan aku bini, kuling apa punya sebelah. Tuh harus ibu dia.
0: Kini ke tinciannya tadi ne?
2: Aw,
0: tinciannya tadi bukan ini engkau?
2: Aw,
0: tinciannya tadi.
2: Aw, tinciannya tadi. Aw, tinciannya tadi. Giga awe, mana giga awe semua hari tadi. Pangkat awe ne, ane kebuat duit ke duitnya. Tahu dalamnya.
1: Agi temu. Aw, dah bisi dia ne.
2: Aw, dah like ya dalamnya. Dalam duitnya tadi. Ya, nyuruh ingat kenyak gaya. Nada ingat kenyak, ya.
0: Nya, muka aku tadi yang kau ranya geng higa nya deh.
2: Ah, nya lebih banyak di tiap ya hingin kau. Kau di pabiluan kau ya.
0: Oh.
1: Kati gaya.
2: Bahan tahu tadi, rendah kau main tak bahan tahu.
1: Oh, laki nya tadi.
2: Bahan tahu laki dia lagi gaya, dia nyu buat sebuah kubu dia, dia nya di kulti gap dia tahu.
1: Oh, nyu dah gerai mana ada tu?
2: Tak mana ada tu nak beli. Tapi ya nyu takut kerja jauh-jauh ngai, takut dia tahu.
1: Oh, banyak banyak.
2: Baja yang bala nek bala bini yang tenemu tenam luku ane yang punya
0: saya
2: labah ku dah kena pia ku tu tu ada
0: ya sueh ni ngara ke munyi nya deh
2: bayanya meh
0: di tetemu ku tainya utai baka cincin duit ana ngambi ya ku orang meh ne
1: ya
2: pia meh pia magi ni tahu segini tak ngia dujai ke lu kena ya
0: ai pinu
2: kadengnya
0: alu pasu wa ke
2: alu pasu ke ya nyamnya tiga ikut nyu belak bebut ke tiga entar eh
0: ti jual engkau ke.
2: Aku nanti
0: kita
2: jual
0: banyak mah. Nanti jual banyak kaki pelabak kau ne.
2: Oh ya me.
1: Ni boleh buat dah lu jual dah. Kau
2: ya tiada lu jual subang kau pelabak kau. Aw. Aw nyaja nangkap. Aw nyaja menangkap sengat ni tu kau nyak ilah.
0: Siwa hong. Mana mana deh. Okay. Terima kasih ya. Siwa
2: hong.
0: Ini tu kau rumah.
2: Kadang-kadang lain itu tu saya makam di.
1: Tentu terang matu. Wai.
2: Dia
0: okay.
2: Sama gawai, sama udah gawai.
0: Ya, bisa cerita ya lah. Tahu tu si baru. Okay.
1: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
1: Soalnya agak sida orang ketua sebab mana ditemu ke utai,
0: amat ni,
1: ke sungai, atau ke kampung. Kelebih tincin ada kemari tenggak kini.
0: Jam kini. Tapi keberkahan eh.
1: anang mai utainya mai. Aku sudah ayam ada ngai ke tai ke berkorang begitu nya di bagi tai.
0: Tanti utainya ditemu kita baka ambil ke bandi yang baka bawa tefran kenya kene ni.
1: Ah bawa tefran kan ada nama-nama apa aku.
0: Anyo ke bare puli ya
1: banyak negeri.
0: Laban utainya ukai pengi kita. Anjung ke balai polis kini atau ke balai polis meh.
1: Ya.
0: Laban orang ke nyau le nyau tanya sigi ngiga balai polis ke sida ya nenel.
1: Nan mum ke ni kena.
0: Ngiga.
1: Ngiga atau ke ke sida ba media rama ba Facebook kini mesti tertemu ke begitu ke sida ya pada.
0: Aman. Okey.
1: Ya meh.
0: Ya peninga ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu nel.
1: Hello.
3: Hello. Hello.
0: Ya, selamat malam. Mai. Siapa tu dah? Akin Wil.
3: Ya,
0: Akin Wil. Akin Wil.
3: Awak.
0: Awak aman. Nama cerita dah malam tu.
3: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
3: Ya. Oh, okay. Kerja di Leng lah, di Leng. Ya tu kami kerja di Pedawan.
0: Di Pedawan.
3: Ya tu, jadinya resort dah dia tu, Pak. Apa nama benua dia? Fok ingat ke benua Pedawan.
0: Pak Pedawannya.
3: Dia tu sepadan job apa indah dia tu.
1: Borneo Highland saya kapi
3: ya. Ah, Borneo Highland dia ya. Betul. Sebab kami benar agaknya dia yang mesti sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
0: Awah.
3: Kami dia yang dia sebulan kami dia. Ada hanya cerita tadi tu kita antu tu.
0: Okey.
3: Adanya bisi kami tu asal bisi nak siap lah siap malam bisi siap kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam tadi kerja. Adanya balau kami tadi balau kan kawan ku siko tadi. Oh balau pasal itu. Sampai kami mencuat tadi.
0: Oh.
3: Kemudian dia kami ke BPI pal dah. Minta ke pangan dia. Pas tu kampung puang ke pak nak berbandar macam macam. Nada ya. Ya. Ada nantinya. Ada kemunyanya dah. Rendau. Ya, mesti pukul 11 malam. Teng kakak mutai.
0: Okay.
3: Sudah langkau kami.
0: Oh.
1: Oh, ne. But.
3: Oh. Kemudian dia. Tu mesti kena aku. Aku tu tuanya. Tuan si 5 tahun ke tuanya. Betul ada nenek kalian ya tapi kena mencita orang tuai kita ada kampung-kampung puak nana mana nak kini tu orang tuai ya aku ngalah ya tadi ana nanda isi ya entah kah motanya security lah nak sama dia jadi kena jaga resort ya sebab berdayuhnya ada nak kia ya itu segi angat kia ya nanti kita ni berdayuhnya
0: Semua
3: yang kita

0: 8. Memang kita tu dah punya pegang dia. Kasi mu nak sedok aku. Dia nak letak nak kai nak kia jelung nak kia.
1: Au nah.
0: Amai ka aku ni. Amal lagi nak meda dia. Ya, aku lah angkat gua ya. Suluh. Nah, dan back camp kami ya. Suluh. Budak temu sang nah. Oh, timbak ya.
1: Timbak ya.
0: Timbak labuhnya. Oke, tunggu ke yang nak kan. Mulai ikut aku ni ya. Baik nak pulang ini. Baik nak pulang. Ada berani nunu nak ke kona. Lalu musang.
2: Ngai kena makainya.
0: Ngai. Kau ada anang ke. Anang ke kona. Baik nak pulang ya kona. Ibu, tunggu nak tian kona. Lepas ni ya, selalu ni ya. Tanya dia selalu berbalik lagi.
2: Berani
0: tak buat tu air sebenarnya DJ.
2: Amatnya.
1: Nama berbalik
0: tanya. Bulan 6 lah. Eh, kamu tua ini dia.
2: Kampung.
0: Dia pindah lah itu.
2: Aman.
0: Okey lah, ngajak aku lah.
2: Okey, cuma kasih aku noyang.
0: Okey.
2: Oh ya, sama malam. Hanya peninggal kita ke dua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuhu ke malam tau nenel.
1: Ya, ya ke duanya tadi ya kena di semak kucing di tau sem. Orang ke daripada kia nemu berbalik ke yang ada.
2: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam, kapan?
3: Amroto, Sam.
2: Ambros, selamat malam, Ambros.
3: Oh, sama-sama.
2: Oh, kami dua di Niel malam tau. Kami dua di Niel malam tau.
3: Dua di Niel, ya.
1: Ambros, selamat malam. Ambros, selamat
3: malam. Aku tau ini, ya. Madah, kesuai deh, aku tau hari kenawian aku tau. Bawa di tau.
2: Hari kenawian, Ambros.
3: Jadi aku kan mesti cerita madai.
2: Okey madai. Nada ngawa.
1: Kini kacau.
3: Jadi cerita aku tu yang lucu. Ya bisa ke enggak bersemangat?
2: Ya. Mana nya?
3: Beritahu ya Tim.
2: Okey.
3: Dalam tahun 1973 coba. Aku coba saya supaya aku itu ayo mau ada tahu ay. Kira ke 73 coba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya. Nanti bakal kerja tau. Jadi aku suba, kami suba bala grup, kami suba lagi memiat suba deh. Mainnya suba. Tuh, berita aku tau tarik. Aku mau deh wai, aku dikit pun surai deh.
2: Okay.
3: Pun surai dia, siam lo ini ya. Saya pun pula surai deh, siam lo ini ya. Aku tau mesti kita ke Mamat wa itu mereka ingat ke aku hari aku hari lagi coba ngomong sampai yang nyutuai dia tau dia wa
2: ya Mamat gak jadi kan mesti kita pula aku deh
3: dia ngetuin jadi begitu ke ya ngomong ke bala mayuah tadi nyamai ni jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikut kami. Udah lagi ya, mainnya coba cerita kumiat deh, cerita kumiatnya udah timbak deh silanya deh. Kalau nunaknya kami laban, aku coba bedah udah suang dia, aku coba bedah sekolah udah suang dia. Sekolah anak sibas dia deh. Jadi panek kayak cerita, jadi betul kok ya. Jadi lebuhnya suka kami tadi belak buju jim lawan belak age demi ya. Tak terjuan aku ini yang ngosim. Terjuan guna payung kita payung kertasnya deh.
1: Payung kena orang.
3: Lepas ya kumit coba terbaik kena payung deh. Tak terbaik aku ya. Kau boleh bulak terbaik deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai deh hari lubuah dia tentang SMS suang dia. Ya lubuah bisa. Bisa pun surai si teh dia, orang tuang, mau tuang, sebagai teh orang tuang dia, mau ya. Apa SMK tuang dia deh? Terjun kami sebuat dia tadi. Bisa 100 kaki aku dia, tengumai ribu mati lama-lama, aku jauh aku dalam air dia.
2: Terjun kai?

0: terjun hari pun surai ayah tak pun surai dian.
1: Ada payungnya tadi.
0: Ada payung nyalu lalu. Lalu tengah payung aku nya tadi lalu namanya. Lalu buah terus.
2: Oh.
0: Payung kita nya ada payung ketat kelihatan.
1: Payung kena hari hujan ya.
0: Ya amin ya.
2: Kau
0: pula awai.
2: Au. Udahnya.
0: Udahnya tadi kode. Itu dalam air dalam aku apa lubuknya lubuk apa es bekas uangnya no ke sekolah aku sampai pom tiga aku sekolah dia sebawa emang teh.
2: Nuan mau jemrai merus?
0: Nemu aku sem nemu.
2: Nemu
0: kita mau lubuk sekian mau jemrai.
2: Aw.
0: Udahnya tadi kode. Jadi jengap aku kode kalau buat aku dah tay dia aku pasti lah apa ayah aku. Aw. Aku matiin aku.
2: Aw.
0: Udahnya tadi ini jadi jengap aku dah tay apa Tapi yang dia ngelempai ke tempoku.
1: Dan yang?
0: Ini gak dapat kok
2: Ini
0: yang mencerita aku lagi biar ke umur yang sebab tadika apa yang sebab
1: Tadika lagi gak
0: apa yang suka tuang itu apa kerinda buat dia kami sekolah sebab disuang dia Ailah aku rusi kita baru lah
2: Sam. Okay, bros. Ya betul.
1: Okay, bros. Selamat malam, bros.
2: Rusi cerita lah. Tusi aja. Anak ngalau.
0: Ya,
2: Sam. Okay, selamat malam, bros. Oh, tahu ni lah. Minggu baru.
0: Kita aku lima yang abai. Sekolah agama lima yang nomor dua dia deh.
2: Apa? Tahu nya. Tusi minggu baru lah, bros.
1: Tusun memanah cerita dia. Tusi baru lah.
2: Okay, Madai.
0: Okay,
2: Sam. Okay, malam. Nanya tadi, Ambrose ke malam tu Neil ne. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nalama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu akan menabur ke berita malam. Seminar Raban Orang Indo ti nyadi tuai bab perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban Orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang rindu bab perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkuk pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Kok ya berindi hari sambut di mana bab pengawak ke udah diatur sebedau tu bab Bukit Jalil. Upis Menteri Nengah Kaunsel Lomba Ngomain Menua MSN BCRT dekat ngerembai ke seminarnya ngagendor ke Bukai. Mordi Mansud ke jakonya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 bak kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo dimungkur pemesai lomba ngomain pengari hari kerumpung lomba ngomain jurulatih atlet penglica nembiak hari palan pelajar tinggi NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sida tingati kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke terubah ba utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungko perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya maksud ke jakonya ngakai media sepengudah nemuai meri bahasa ngakai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasa nyemega negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemerhati-hati berkawal ngau perkara pengelikun ngakai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Nurkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak tiga harinya ngembuan tujuh dekat mantai ke ngakai balan biya senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mega diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke sitik-sitik karya tinyengkaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti ingkeman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta mega bisi peluang ngambil bagi ba latih praktikal tinggi mujur ke sidak nguna penemu ti diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Marazi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megak ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengenak perengka dikenaknya ke diri, hazmat megak diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulau berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami. Ya. 082-2586-33. Atau 082-2586-34.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Suah aku dengar ngam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau dengar aku nak mulah sedoi tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke bakal taikan dikombai orang paranormal tau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ya.
4: Berdaun ya.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat bunyi kenuan bisip kalau mendak tak berkenya. Nada salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah-udah ngelama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak ni. Betapi ngau penusa lebih lagi lebih sidak ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung Jeruang
3: lah. Ba kampung sikit. Jeruang. Ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hotel ke ngasuh ngenusah menyatrit ni ni. Lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi ni. Ni ke namanya labuh ngolipan.
4: Taban kelipan.
3: Taban kelipan. Ni nyuka tinggang kayu. Nyak ke mayuh tu si bala peninggal kita. Nyak meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalak di asai ke kita ini. Neil.
4: Bisi aku lagi kawak ba ATM itu tu sebab Sam. Tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey. Nyak mana ni.
4: Tanya. Tu kai cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTM Bintulu mainnya sebab mayanya maya bilun ke Lenyau MH370 ke Lenyau sebabnya tadi bisi 2-3 ikut orang pada ke sidaknya tadi datang hari sebawah Sam sidak yang nan mul makini kepada ke cerita sidaknya engkanya tadi oleh nolong igak bilonnya sidak yang nusi ke Siti maya malam Siti nya tadi sidak terpedak ke baka api bilon tak batas langit baka api bilon tak bilonnya tadi nanya Sam ke sidak yang madah nak nangin siat tem kena ajak api bilonnya daripada sidak
3: tak mindah ni
4: tak mindah daripada sidak maya malam hari tak salah aku lepas api bilon sikit daripada maya malam tak nakanya aja mesem aku ke madah sidaknya bola ngai kenya di kemadahnya amat tadi baka nyelai na ga utainya ya ke ditusi sidaknya kemadah sidaknya orang kena betul betul ga pada sem
3: dan
4: orang ke meruan ke mak niau deh
3: aman ka na laban kita enda ba nuarnya jadi kita kenya di ga madah kenya namat ngamat ke ame nel
4: ya
3: nanti kita empu dia baru kita boleh ngasai ke ya ne okey jadi ba ke terubah tadi bisa tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlebih mayu hakim eh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya menyi ke ba pun tadi 082-2586-33 ngau 2586-34
4: jadi nak ke Datuk dah bisa tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisa cerita mengat ada salah mengat berkongsi ke Facebook YFM Iban Bisik poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi Komando SM nguji
3: maca agak-agak ni.
4: Maca agak pesan okay, pesan kati namanya
3: cerita
4: cerita kita.
3: Sudah ya
4: ke. Engkau kita hanya tadi kalau ngagai dur ya ke nyelai.
3: Ya.
4: Kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM.
3: Betul.
4: Malah kita ke Kalimantan kan ke mayo ngasai ke tai ke nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke aku ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya kenyelainya
3: betul ya nanti nadainya lagi tu apa nulih berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam Papa kau dah mayuh ke kongsi ke dek Papa kau
3: nih mayuh ke mayuh. Cerita tu Niel nih tan nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninga kita lagi
4: ya.
3: Galau dulu ke lagi nih
4: kada kena dai tu tu sih meh kau mah dengar cerita deh.
3: Oke, okay, udah tahu lagi meh aku bercerita nih. Ngarap ke bisik peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telepon gitu. Kau tekan dengar cerita Sam.
3: Nah, dah harus telefon lagi.
4: Engkau tu. Okey, kau bisa. Nanti kita ke dulu. Masa kita ke kau tu.
3: Tahu ke dulu, Nenel.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey. Okey, pendengar. Kami Duai Daniel. Okey, nganti kita ke cerita ke malam tu. Lepas sebelah tu, Neil. Mayuh sidak ya ke kawaknya. Di sedadu banyak, Neil. Ke bercerita maya operasi Subak.
4: Ya. Yeah.
3: Kau sidak ya ke Udu Aminah malam.
4: Ngasu.
3: Ngasu.
4: Berikan.
3: Berikan.
4: Orang Subak berikan, Sam. Sidak ya bermalam berperahu. Orang Subak berikan. Kau benda menyadi yang ini ko.
3: Hau.
4: Ya laki deh. Kira kaki ko mana tadi. Ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi. Hau. Berikan. Ikan kau boleh hanya tadi. Simpan mah. Simpan bah. Tak katanya ini tadi.
3: Hau. Ya. Okey, nguji nyawa terdolok kan Niel. Angka bisik utai ke ada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Wai. Siapa wai?
5: Jata Ari Bintulo.
3: Oh, Jata Ari Bintulo. Au. Ya, bisa cerita tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama hangat di Kucing di tanya. Tang dalam seminggu tu suai hujan ke ditau. Nyo bisa bah kami ditau.
5: Oh, bisa kami ditau nadai. Hujan nadai jadi buat nadai.
3: Kai dai ne.
5: Ba ya. Ana nah, malam mati kuri dijual.
4: Ala popot labannya.
3: Ah, nanti bakal semangka anju nanti. Ya. Aman, aman.
4: Begini ke cerita tu, ina nyata, ina nyata kita.
3: Jata,
4: jata.
5: Jata.
3: Bisa cerita ne? Cerita kata si.
5: Cerita, cerita, cerita pandai aja tadi
3: ke? Okay, nanti ngawal. Aau.
5: Ibu ke Subak, rasa kau nulis cerita dua ya kenyaga, buat nu sebelah rumahnya, sedua
3: ada tu.
5: Bisa sebulan kedua yang jaga dia Subak.
3: Jaga.
5: Memang sepiak jadi penam-penam namanya. Tiga rumah yang mumpul penam.
3: Jaga namanya jadi sekriti.
5: Mula-mula kedua yang jaga. Nyaman dan ada nama-nama. Jaga lapa raja ke muka nama ladang nama. Nanti ingat. Mula-mula seminggu nyaman ada tanya gaul dua ya. Udahnya nyolainnya bisa balas sidaknya maya memula banyak balas kalon mikir langkau dua ya.
3: Oh, neng.
5: Udahnya minta udah bertabung pas ada dua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke gagong.
4: Spia ada aja.
5: Yo, dah ke ujung bulan pada terburak utai datai yang sebelah mana baju buruk buat saya ke laki.
3: Kai.
5: Lepas dua itu nanti takut medala langkau je aku ya nanti garis pagi ini dua ke lari.
4: Ngetat diri dia.
5: Bayar. Kita sedua ya, dua jaga malam.
4: Nyajak, nyadi, wisik terbuka.
5: Kadainya jo, kuda dua yang beda buat inau yang kepanjai buat baju buraya.
3: Awak.
5: Terbayar pendamian aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai ada gelembung, kuya melayang-melayang, kuya gaya orangnya.
4: Terbayu tanya tadi pihak.
5: Aku terbayu bukan ke ujung dua yang kena, enggak kuya.
3: Awak.
5: Lama elah saya kena saya tahu tahun yang sudah. Anak gua, enggak kau lagi, lagi sibuk aku tahu. Kau mana keluar.
3: Awak. Nama nak nusi kita rempo deh. Nama sedua nak nusi kita rek deh.
5: Oh, teh dua nusi nya inu gay, dua di ninga aku deh. Nama nya mah tahu dua malu jakau.
4: Oh, dia so sedua ya.
3: Malu ninga orang.
5: Wah, banyak waktu aku nusi, aku tu aku serkat aja.
3: Oh,
5: tingkat ya bunyi kurang. Kena aku panjang.
4: Maya potong film negara. Final saya potong ya.
3: Ah, maya tapi ya soalnya.
5: Maya potong, kena panjang cerita dua ya.
3: Aman. Oh,
4: keninga kepanjang.
3: Dia sasak kenyak ni. Okey, masih jatah. Anuan po ila ente bisi cerita tahun nusi me. Okey, okey, selamat malam. Nya tadi jatah nusi cerita. Siapa tadi ibu ngayak ya ni?
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam, jaga hutainya tadi. Orang gagak au.
4: Kang gagak ka maka kang gagak ladang baru dah. Kang mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
6: Nanti kala terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang.
3: Ya.
6: Jaku. Kangen sih cerita dari empo.
3: Landi ana jaku ibana.
6: Cerita sama yo.
4: Siapa nama tu tadi? Ah.
6: Ah, beda bana nama ne.
3: Ah, beda.
6: Ah, kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
6: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan. Pedawan. Lalu ya banyak keiban.
6: Kita boleh ya.
3: Okey, tapai. Nama teka kenang udah malam tau.
6: Kak kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang maya ni.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya, tapai?
6: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh.
6: Oh, 18 ya, nanti SPM-nya.
4: Oh, aw. Nanti dari
3: SPM-nya.
6: Banyak
3: umurnya, okay.
6: Maya snapeng.
3: Aw.
6: Ya. Main duku. Tanya bagi kak nama ya?
3: Aau.
6: Jika kami itu, kami itu bagi kak. Laban kami itu mbak ulu sungai deh. Sungai enam lah besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira nyilai sungai ke, mudik-mudik sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka.
3: Oh, ya.
6: Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
6: Kamu puak mereka pun puak, puak lemah hari. Kira pukul 5, pukul 6. Nyilai ke airnya, nyilai sungai. Kian nyilai. Hari sudah ke, sudah malam, boleh petang-petang. Kira pukul 7 kena.
3: Oh.
6: Mupuak mereka, mulu ke sungainya.
3: Oh.
6: Mulu baru lah, mulu baru lah. Tadi ngilai ya, mulu balik. Dan kita pamak, kanya lah. Pamak, boleh jual lagi. Karena, mahiwa kan pamak boleh. Kira, nyangka bulan pamak mahiwa baiknya. Kira, mesti, seluar itu bisi, seluar kian bisi ke mata apa mana. Kira macam bagaimana? Bertindai mengawan, sama mengawan.
3: Musim ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa ma, kita kena kawak ikannya. Sebabkan jariannya.
4: Tabir kini.
6: Tungkup ngau tanya adanya tangkap laban ni bunuh apa mana deh. Tak cuma. Nah sama pada suruh ke atas bisi munsang okay munsang okay
3: unturun
6: nah jauh ya niki batang buluh nah niki batang buluh mindah ya nak jadi buluh atau ke agi muda ni agi bakat kena buang tang yang ada tinggi kok katimbai ni semak amat ni jadi katimbai lah lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya lagi kecaknya
3: ibu dah
4: lembut
6: pun lalu buluhnya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru tanya niki baru ni habis 3-4 ini peninggi kita ya mah buluhnya lalu nurun ya nyukah semak tu jauh ikut ya pantap aku nak agak kena
3: awal
6: menurun, segi yang turun pada mudahnya lalu merejuak ngagai lepas nyabak si anak sungainya deh merejuak atas sungainya ke lubuk minyak lepas mayanya aku tahu ngenaknya nama lampu tu okay lampu bicara tu ngenak rupai lampu bakal lampu temaga ngena minyak gasnya.
4: Kena orang angkat sebab kai lampu kebayar.
6: Nama tak ada kebayarnya.
3: Kebayar ukai kenya. Tinggal ngena minyak.
6: Kebayar kebayar. Kau betai je ya betai. Lampu orang kira ngapi lah ngapi. Ya betul kaca ni kan mesai betul minyak lagi ada betul sos
3: ya. Ngena minyak gas ni.
6: Ngena minyak gas. Ya makan pelita ya. Temaganya kira mesai diameter ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nak oleh kena air peci air pun nak oleh kena.
4: Padam.
6: Nanti kena. Ya padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sebanyakan deh.
6: Ya lepas entolongnya ngelajok ngagai uaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuruh ke udahnya ya udah bersih kepok bunyi ya kan nikik ke renjan sepiannya baru aku nyuruh ke pada bunyi nyawa balik
4: hai namanya
6: okay untuk lagi nah aku nama aku tanya nya besar bakal manusia yang ini renjan ya. Mana ama yang ini bakal nak renjan tanya bersepia tebing sungai
3: renjan 4 ni ke
6: aku tu renjan tak tergenung takut timbaan nah jadi kan bukan pada bakal manusia tadi abangnya mana mencurang ni merejuak ngajar lubuk aku dah ambil senapang ke dah power senapang ke dah tujuh kau kira barukah musim pelitanya ya udah kan ke kerenjamnya nanti yang turun udah timbah aku kira jauh minyak lah ternyuk membalik ngayang ini ketimbak udah aku mana cawatnya kepanjai udah kebekat ke ikon turun nah ke apa cawatnya hei sagap cakap Ya besar hari unturunnya. Unturun yang tadi nak tapi besar yang main besar apa bise?
3: Aw.
6: Ah. Tangan utainya besar lagi besar mencial.
3: Oh.
6: Tangan ya terus nanti nak ke melihat melihat melihat nak terus saya nikik kya. Tawat sikit pedas.
3: Aw.
6: Banyak. Lalu nyawa ya. Nak nak ira lagi. Udahnya. Ningal bakal bunyi guntur di sini kah? Bakal bunyi hujan hujan lebat. Di sini kak, hari-hari ulu sungai. Aku kan merejuaknya, baru ke tebiang. Nama utainya, nanti kon saya. Baru beli kotai ya, apa pada belalang, belalang asik asik, bulat tu saya. Nyoka mentai betul mineral besarnya. Nyoka besarnya.
4: Saya belalang.
6: Belalang besarnya. Lalu pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisik bisik enam enam cie biasnya. Murah. Dah malam ada malam. Nah jadinya aku minta aku pelitanya. Lalu gua ngigak ke slide-nya, ke slide bah. Mbaknya datang kian aku. Bama aku enggak red. Oh, beritanya ada orang ulahnya, ulah beralahnya. Sama yang menuju ke beritanya. Kalau menuju ke tebing, angkat peduku, ya lu ngilih kayaknya, udahnya swing ku sekali. Lalu putus terus pala. Pala-barang leher, lalu putus. Leher dia nak kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngili ke airnya
4: Agi dua pergi ya?
6: Ngili ngili satu tanjung kan dua tanjung. Terus ngili semua paku-paku batis di situ tebiannya. Main ombak mulut ya. Ujung-ujung ke batai ujung jen, ya ngetupnya disi buluh kemiat nama sama buluh kemiat. Kena orang inti ya, kena gagak joran inti ya. Buluh niatnya. Tang buluhnya agi-agi muda ya, agi mudanya. Ya ngetuk utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utai kaya benda apa? Semua dua kaki aja ke mili. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kaya kaya baru ya. Palanya bang nangi gaya lagi kak namanya kak gaya aku pala ya patah mana-mana tu sampai hancur kali tanah kubur lagi pala ya kak nilai baru ke lubuk dia hingga tubuh belalang niat sekali lah utai utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai lepas kami itu makai belalang kan ni
4: umpa kita ni
3: makai belalang
6: salah ini namanya belalang anak-anak ke belalang anak-anak ke sawah belalang semua makai
3: ni
4: jatuh kena daging ni okay. Terima kasih Tapai.
3: Terima kasih Tapai ni
6: Tatai.
3: Ya,
6: sama lah. Banyak dia cerita utai ke aku tu suah bagi gak kedai-kedai. Utai nak nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi heran ya. Semak mana kami ya.
4: Cerita tadi ini.
6: Nama ada nama ni. Suya ni tahu berbali jadi musang ni.
3: Ya.
6: Semai mana? Baku lah baku ke suah giga jalan kedai malam-malam. Utai tu anak kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utai nyatanya tahu berbalik jadi binatang. Jadi pemakai kita. Baku lah baku. Suah amai.
3: Ya Allah.
6: Suah amai. Kalau kita saja lagi kaya. Anak-anak takut ni nak dengan bunyi.
4: Jelur utai nyatanya.
6: Lalu berbalik jadi jelur. Jadi pemakai kita. Utai giga-giga kita. Nanti kita rari. Nya dia, makin dia.
4: Makin Engkak ya.
3: Ah, mana rari ke ya?
6: Ame. Anang rari, anang kurang semangat, ngeren ke semangat. Dulu dia. Paku lah. Wah, agak saya jadi babali. Nyalisi 4-5 kali lah. Dengan ini kena yang lain, dulu. Itu pedak nyetok, berat pedak sikit pedak.
3: Tahu. Alu tim.
6: Kena kiri berendamnya.
3: Alu timba tahu tak kenyal ne? Timba tahu?
6: Timba tahu ke? Nanti ya tahu timba aja. Tahu ke berbalik nanti ya labu, nanti ya atas ne. Nanti kita timba. Ya labu ya. Tahu juga. Mudah mudah nama saya apa? Yang kaya berbalik jadi binatang.
3: Tahu.
6: Nanti kami segi makai lah.
4: Nampak aja ne. Nada yang acau ne. Nada yang nama-nama nak.
6: Nampak kami nak cai lah.
4: Nada yang
6: tahu. Pikir kita tak nak pikir kebukai. Pikirnya jalur aja.
4: Tahu. Nada yang terbukai jalur aja. Biar aku kita ne.
3: Tahu. Pemakai ya, punya.
6: Tahu. Ada yang semangat banyak ngeriga semangat.
3: Aman aman. Tahu.
6: Enggam semangatnya.
3: Ya betul. Okay. Ya, okay, terima kasih. Okay,
4: kalau lo out
3: malam hari tiga bertemu baru.
6: Okay. Oh,
3: okay, okay. Selamat malam.
6: Malam.
3: Okay. Tanya peninggal kita bangsa bidayu wah ni. Apo?
4: Ramadawan.
3: Ta bunyi kita itu jadi ban ne. Di tua tompai temu bunyi aku bidayu wah ne.
4: Mimin.
3: Okay, halo, selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
3: Ya, apa kabar?
7: Aku tu nyom ada hari rek dah. Oh, aku tu tadi.
3: Au.
7: Penandes hari dia menuanya. Kai gari di tau.
3: Nah,
7: ada hari rek nyedia obat Semarahan ke tu tadi.
3: Oh, di Semarahan dia ne.
7: Iya, Semarahan itu. Tutu lama kada diau kada tau.
3: Au.
7: Bisa nyong belah tahun kada diau ditau. Sebabnya ko tau nya sekolah. Sekolah ba beri tau meta tadi.
3: Ba Semarahan dia.
7: Ya ko. Iya, ba Semarahan itu.
4: Alo gawak ditau.
7: Tanya. Alo gawak ditau.
3: Au. Kira nya diau Semarahan menya deh.
7: Iya, menya tadi.
4: Alo ngawai orang ke orang itu.
3: Au.
7: Bedau ke?
3: Bedau ni. Lapa aku kia menyeh lah.
4: Nak jauh hari ni.
3: Okay, Fernandes. Nama sebedau tu kalau telefon kan?
7: Nak kalau.
3: Nak kalau ni. Rubah ya tu ni. Okay.
4: Nama teka ditusi malam tu, Fernandes.
7: Bisa juga cerita tu tadi, Mbak. No palan no lekus sekolah subah meto Semarahan itu meto.
3: Okey.
7: Ngai ku madah dini yang lain nyo. Kai kurang nyo takut kene ninga nyo bala budak ke apa ke.
3: Nangawang tingen nan usia nangawang. Ya mayuh mau ra ninga malam ka program tau.
7: Amat ke? Amat nya betul nya DJ.
3: Okey, au.
7: Ngabe bisi alai tau tadi kami bisa pengrami malamnya alai kan tadi ya ada angkat ku kaban ku tu dua kami dua jam me angkat nyung kai ngau orang pegeriamnya ge le angkat me dua tong mupu lipa ati dire em tadi lipa amnya nyunya ke ko tu lipa nyo de tanya nya ni ke kami dah banyak kage uliah dituju ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gele tujuh bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu meranau mayuh macam meranau tadi. Yo pengunjung-pengunjung yo labak kenunga di si dinding yo tadi. Neraro itu tadi. Namo tanya pokok ke medak tua ke yo.
4: Tak ke bad dinding.
7: Putian aku tu palak tu yo. Pusian ko putian putian dinding menya tadi. Pusian ko palak ko pedak ko. Tak. Inau buah panjai bawah, bawah buah nya. Apo?
3: Okay.
4: Ba rooftop nya tadi.
7: Nya kai. Ya ba rooftop nya menya tadi. Ba putian dinding nya. Nya na lama nya. Nya mikir ke tanya imagine saya jam tu tadi ko jakau. denyo sekejap banau-banau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
3: Au.
7: Namo nyo. Tapi malik tua tenyo. Yo ke bulan me nyo. Ke tertereang ke.
3: Au.
7: Nyo ke tertereang ke bulan nyo. Malik ku. Nak ke ku imajinasi jom tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyeng nyergau.
3: Au.
7: Tanya go, pusian ko, mula sebagai bawanya pusian ko, menjadi jauh tu dah pada aku.
3: Oh.
7: Yang lama nanya pusian ko kanan, yo baru ganyo.
3: Okay.
7: Oh, nah. Mesti yang gue yang tersingkir nyo.
3: Oh.
7: Apu balat metu ke ko menengyo. Nama menuang raro tu, ko mulai tu, ko. Anak itu gitu, nala tanya ke ko, menol ke ko madah, nol ke ko madah nyo. Kenyok tadi nak ke ku mada bisa utai ke nama ke ting positif jauh menyok dia nurun ke mada tadi sama ke bilik nya serama nya tadi nyok bak serama nya tadi nyok temok ke bilik nya tadi mada sama ku nama menua ngararo nyok ke ku mada ngeo utai menyok ke ku ino nya dui ko nya pedak ko aku medak nya no medak nya ko medak nya ko nya nya tenyak me tadi nak munyi ke tu dai yo yo ke bilik nya nambah baru rutop no lai ke medua yo lipat nya bilik yo nya ko sampai do me ngarap kena nama-nama ko mene yo Ya lah, memang kami dua. Aku nak dai ke nampi mimpi tanya, kau nyok ke rindu hati jo, menyo nyengok kami dua ke berandau nyok tadi.
4: Nak kau nyok jo, macam cerita nyok na.
7: Iya.
4: Hari bukan ada sesuai ke pada akhirnya. Hari bukan ada kalau mendaanya baru sesuai.
7: Nak dai. Namanya nyok jo, nak lama deh nyok. Bisa nyok. Nama surau, oh surau kami nyok. Tapi si masa yang tenyok nyok deh, ayat suci nyok tadi. Engkau bisa orang kena stereo ke kini nak nemu lah. Lo kesal tu dah, aneh yang kaku dah tau, nak lagi ni tadi tau kaku mending ya.
4: Alu nadai dia lagi mas doa dah nyok.
7: Nadai dia lagi mungkin dua ya.
4: Alas kepenuh dia mana?
7: Nah,
3: yo. Last kepenuh dia.
4: Kang ngin yang sedawai kini tanya.
3: Au,
4: sama dua iko. Lain dah.
3: Nemu ing kata oi.
7: Pas yang kini iko ngetau, iko ngetau.
3: Nemu ing kata oi yang ne Fernandez.
4: Au baju ya borak tadi ne, borak dah kena.
7: Nadai kemayang aja.
4: Kemayang.
7: Celum. Celum buat ayam bawa oleh pedak. Tanya lepa bulan ke tegayang.
4: Oh, dia kemayang aja ne. Nanto tampak nar ga. Dan pedak.
7: Yo. Pedak. Nama pedak lepa bulan ke terayang menyo. Eh, aku nyo delai ingat kenyo.
3: Aman. Nyen.
7: Yo.
3: Okay.
7: Oh. Nya ada cerita ko bisa ke cerita bukai lo kedua hari ke mata baru.
3: Ila nusi ya baru ke Fernandez ne.
7: Iya.
3: Okay. Okay.
7: Terima kasih DJ.
4: Okay Fernandez. Selamat malam.
3: Selamat malam. Okay bye bye. Ya hanya Fernandez dari Kota Semarahan ne malam tu.
4: Ya cerita ya ba. Mai lagi belajar subak ko ya.
3: Ya.
4: Nampak belajar subak.
3: Si cepat ke utai ke nyelai punya Daniel. Okey.
4: Okey, kita ngoi ngaga peninggal si kodok.
3: Okey, halo, selamat malam.
8: Malam.
3: Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
8: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
3: Oh, Sirai dari Sibu ne.
4: Kala telefon sebelah tu Sirai.
8: Baru ya masuk.
3: Okay. Oh.
8: Peninggal program Sirai itu.
3: Au ne. Okey, Sirai. Okay. Oh, peninggal okay. Keterubah kata ne. Okey.
8: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyelai baik bubuh bubuh atau?
3: Amat.
4: Kini ke ceritanya Sirai.
8: Jadi perkara tu nyata di data alam tahun 1977 sebab.
3: Lama amat sudah ne.
4: Lebih 40 tahun dah.
3: Sebab 50
8: baru pendiman.
3: Oh.
8: Oh, udah baru tahun 96 aku tahu ya. Oh. Jadi itu di bawah sungai, sungai Namana bawah kami di Ampu.
3: Oh.
8: Jadi sekali hari aku ngintai, bawah itu coba si kamangin. Lalu mana kami kami semua pun temanya hilang yang lain mana si kamangintai kan?
3: Aman.
8: Oh. Minta nak jauh ke lawan yang ngintip dari rumah ada lah ngintip dulu ngintip dulu. Jadi lemahnya aku minta kilik rumah.
3: Wow.
8: Jadi nua aku kengintainya nanti kami semua ninggalnya. Semua kami menua tak sebut ianya rantau selabi.
3: Rantau selabi.
8: Oh, bertau ya kebanyakan rantau selabi. Lawan bawa pala rantau di silu buah. Lalu batisi seberai kanan undurnya pendam selapu ya pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya yang pendam lama ya ada ditambah tadi ya hari tahunnya sebab sampai dia tu nada lagi orang nambah berarti nada lagi orang parai dan juga ya ya masuk tutup ni
3: awak
4: dan pendam lama nanda.
8: Jadi hari pala rantau makanya yang kayak lu bubuk nangat labi udahnya. Awaknya lihatnya dia menuanya kemarin rantau selabi.
3: Oh.
8: Jadi aku kenurun nginti tu kira-kira pukul 4 lemai. Lepas kami semua nanti kami nginti kira pukul 3.30 ya. Ada mai api kira pukul 6.30 pulai deh.
3: Kira nurun dah lama menyata deh.
8: Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalannya. Mungkin dia berendam di sini. Jadi aku tu tadi kili aku jauh, aku kili. Kira ke baru buat nak babi aku berendam. Lebang ukai rumah, ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi itu aku kami niaga pemakai nginti nyala. Ya aku yang suka padan muar rumah kita ke rumah kami cincu mayanya. Jadi dia aku rendah. Dan yang alah aku berani lah bisa orang tu orang yang kayak gitu ya. Nyu kau kau petanggari. Kau aku pulang aku. Mana yang aku kulu kian aje pendam ni tadi. Aku tu bakat ni. Mana yang kulu aku tu delay aku tadi. Lepas ni rantau orang. Aku mendam lah. Ini rantau nak panjai ke? Mana yang aku kian? Kau aku isi. Api. Oh, kami menua api pala katanya. Kena ya, api pala tu besar kelipanya. Nadai cermin nadai semua minat betabai ke timbu api pala tadi dia dempah buat pala ya, nak pegai kita nak jari kau.
3: Api pala kau
8: dia dengar api pala pala rantau buat seberai pendam.

0: narega wa ada bayanya lah.
1: Oh.
0: Nanti ai dakar sem. Oh, ngai dakar nyemku 1.5 ada.
1: Oh.
0: Bila koko na ya ulah anti wa na kami tiga lah. Dari kaban ku siko nyengai negara ngai. Ai ku dakar naik dah langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang mana.
1: Oh.
0: Lebih setengah mana dakar na. Ku satu setengah kan ulah. Nyala lebat mana dia bisi undang gitu. Undang ikan undang itu undang galah kita ulah dina lo. Minum puak kami dekat bandu ku satu setengahnya kira ke dini hari dah lamanya.
1: Oh, sedua aja.
0: Oh, dua aja tiko nyengai elah itu. Baja mah.
1: Oh.
0: Oh, aku dah dekat dengan perengai ke tuannya maunya lagi namanya tengah malam kan sebenarnya tua jenak di Indua.
1: Oh.
0: Gerak kapan di desem. Ni tanya kapan kau nak nak tahu nak gangau yang aram mah. Kau ya ke? Nang awak lagi di Indua jalannya berat mah. Tiga kali ni bar dia perang.
1: Oh.
0: Tanya kau gangau ya kira rumian mah tuang tuang pati ringgit undang.
1: Oh.
0: Atau banyak yang lain, main lebih yang kiri. Kasih aku muda ya, tukar kami doa. Dunia jalan, jalan tiba-tiba kuliah mengundang kuri, mengundang galah. Nah, mien menang telurnya
1: mana?
0: Nah, bawangnya sama bawang, nak pesai bawang. Tiga itu sungainya, bawa nangonya, lah kiri itu.
1: Aw,
0: dunia tatai banyak rapat mata le. Dua kali kami lagi awaknya. Hari ini menang pulau. Dan yang akan ngambil si bukitnya. Nak kan tu tinggi bukitnya dah sem. Ya. Dengar lah
1: Dengar.
2: Rindang dengar.
1: Dengar lah cerita.
0: Tiba dia. Aku lah. Kami lah dah main dukuk.
1: Oh.
0: Dukuk tadi nama dia temu tuan lah. Boleh kita mantau tu nama dia lagi gendai tu main jalan main tuang jalan kan udah nak tanya pandak tadi tanya tiba-tiba kita melihat maka tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi bentar aku bersih orang nginti apa orang nginti air dekah tu dia mau tanjuangnya kan dah bersih batu tadi mau jawab batunya ke doang kan nama mana kau ganti area pasnya dia dengar kau doi kau doanya mian pada aku ai apa nama mian penginti sesuatu kan
1: temian ana mian
0: pada kau ni kapan kau nya bisi kurang siapa lansia ana dek mata ada mana dia mana ni kata aku kau
1: na
0: mau lihat kata muda ya. Mula tenggau kami dua yang mula piyenya kuning. Banyak tikau mah ginti, nama tali ginti. Kau kena kapan kusikonya? Nama orang tu main-main ke? Kau nundi day kini kau kena. Tak bersaingnya aku ni. Banyak malia baru aku ni. Pada gaduang api. Banyak gaduang ke desim ni. Banyak lut tinggi. Bahasalah aku. Kupuatlah kun laik. Aku nak nangis itu masanya. Karena takut amat. Aku ya aku pula. Aku takut. Aku nak. Bulu palanya nyergo dah. Bulu bego.
1: Aku nak tak kekenyak kau dah.
2: Ya nikah.
0: Mula ada nyapinya. Mula kuning ni gadung. Nggak tarik dia jala. Dia riat jala ya. Aku sangka aku ya berani. Nak berani. Ya kita takut. Ya kita berani. Yang jadi dulu aku kita takutnya dulu diminta nanti rawan nanti. Dia mau tanya lesap. Mau dia kaya dia nak tabukirnya bisa dasarnya. Bisa pun ini dia ada. Tapi buku ya punya alai tanya lesap.
1: Oh, namanya tadi yang nari peragi nih.
0: Nari peragi.
1: Lesap pun ini yang tadi ya.
0: Tapi bakal kembali keribut nih. Tinggi pun ini ada sem. Mulai aku salah tak aku. Aku nya jengat belum pala. Ini dia nak muni lagi. Tarik jalan anak lagu lagi jala. Ikan dia besi dan kau lepas. Ia ke tanahnya di India.
1: Rebuah.
0: Yang nama rebuah. Nama enggak aku tadi. Yang aku bapaknya kau aku tiga pulai kulu. namanya air juga pasang ni. Yo, kakek ini dua itu tadi. Oh, dia nak melihat baru. Berak kena lagi apinya. Pak matua ke sana yang kuma yang nanti ya lagi aku tidak melihat. Kurang tua ya aku.
2: Nada melihat ke belakang sedoi.
0: Nama tu melihat ke belakang. Ban rumah rumban. Dia nemu undang kuliahnya aku lebih tua dan yang abe siwa abe nyau.
1: Okay.
0: Nanti
1: hanya. Boleh ke menua baru.
2: Mayo ada oleh sedoi mainnya. Ada oleh sedoi mayo mainnya.
0: Yang aku titu awliah dan anakmu titu terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap awliah tu aku kurang tua aku nak bunyi ya
2: tak belanda mas doainya tadi nari harinya
0: iya mandi nanti mandi tanya mandi buruang natai dah luas lagi kawah dah aku bapaknya kak aku tiga tiga pagi tu nama aku tanya bednya aku
1: kacau tai masa doai itu kira kacau tai masa doai itu
0: ya
2: nanti ni
0: ada kada mimpi
1: ada kada mimpi
0: ya tai kan anu kada ada mimpi ya ya kan kacau dia dah dia kan uluang yang baru saya dah mimpi kurang tu ai macam
1: nanti
0: ya ya
1: kacau
0: dia bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang dia ya fikir anu kau kuliah ya, kira kuliah kita ya. Okay lah, nyaja Asim, Daniel.
2: Terima kasih.
0: Ini yang mana?
1: Inil.
0: Okay, semua malam sudah hilang. Jadi kita buka ya, bisa kita buka ya.
1: Okay, PJ. Terima kasih, PJ.
0: Ya, sama-sama. Semua malam kita sudah ya.
2: Semua malam, PJ.
0: Ya, minggu baru ya.
1: Okay, hari minggu baru, tahu telefon baru.
0: Ya.
1: Okey. Ya, tadi apa je hari Sibu tadi ni. Nang suah bukulai ngau kita yang tadi.
2: Ya.
1: Regular customer.
2: Tadi. Regular customer. Sigi mesti member deh.
1: Mesti membership. Tu membership semua hidup itu.
2: Nada boleh lari-lari.
1: Nada boleh.
2: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu lah sudah ke membership semua hidup. Sudah capital. Awaknya ke sudah naik. Yang membership semua hidup. Ya. Sudah kiriyo.
2: Ya.
1: Malam tu mayuh sida orang baru ganil ni.
2: Si gene. Si 3-5 kini.
1: Ya, orang baru
2: baru tadi.
1: Okey, nak prasahi jam kita nyo datai bajam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngengam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
2: Ya.
1: Jam ke penuh di.
2: Jadi bekas nama meh ya telepon kita ada berubah. Lagi bekas nama dua arus telepon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
2: Mayu ada peningat sampai berapa ikut dah?
1: Yang kawan PJ tadi nyuka 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
2: Tema cerita hantu.
1: Engkau sudah muda dia bakal mana yang dia.
2: Ya. Sedangkan ngaso ke takut.
1: Okey Neil, selamat Kang Out.
2: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
2: Hello.
1: Ya, 8035. Okay, hello. Siapa tu ni? Okay, angka bisa penanggul sendiri kamu atau telefon baru. Angka bisa cerita ke malam tau ya.
2: Berkongsi ke cerita. Okay, okay semina kenal cerita tu kan?
1: Ya.
2: Ati bisa cerita tu, cerita tu ke? Dan ati bisa utai ke ngenggam semangat ke bukanya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu?
1: Ya, ya macam-macam. Utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita ini Neil. Maka penuh saya hangus kini. Babadi ba jalan luan. Dan banyak orang orang ke udah nusi cerita ke bekenya Neil. Okay, hello. Hello, selamat malam.
2: Hello. Ya, ya kita ada itu, Nusen.
1: Oh, ya. Hello, selamat malam. Okay. Kadang tadi bisa penanggul ke tanya lain sih dah ya, Daniel. Udahnya muas ya. Kak ke nyari?
2: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam. Nah, yeah. Kita mutar ke nyari. Yang minta ya telefon baru ke? Tanya mereka berkongsi ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisa nak ke tosinya, Daniel.
2: Bisa dah. Otak yang disimpan ya. Lama dah disimpan ya. Pembak
1: kesem. Oh, ne. Okay, ya seraya ke tanya nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okay, bisa itu ne. Lagi tua nyengok sida ba Facebook.
2: Okay.
1: Halo, selamat malam. Oh, berita cukup mana tau. Siapa tu dah?
2: Siapa tu?
3: Sepawi tu saya.
1: Sepawi. Lama anak ni tinggal berita dari Sepawi.
3: Mama nak pergi penuh.
1: Lama.
3: Kena kamu pelajar kebun. Lelah nak telefon ke lagi.
1: Okay. Lama ni tinggal nyawa. Tu mana hari kita Sri Aman?
3: Mana hari tu saya mah?
1: Ne.
3: Hari itu panas mas hari itu tadi.
1: Okay.
3: Jadi cerita kita itu siapa?
1: Okay.
3: Kedam tu ama sudah cerita tu isi dalam 5 bulan tahu tidak?
1: Tahun tahu.
3: Tahun tahu.
1: Nai.
3: Jadi kami buaya duit. Jadi ke Bandungku Balinggaden. Kami empat
1: murunyawa
3: ke Sungai Lingga.
1: Sungai Lingga okay.
3: Okay nyala, nyanyi okay nyala bumbang, nyala rambang ya.
1: Nyala nama ya?
3: Nyala seperti di kau ada rambang ku kita.
1: Nanti
3: kami empat menak tahu aku tu beriba kami ingin 15 kena.
1: Tiga ikau kita.
3: Empat kami.
1: Empat ikau.
3: Oh sudah tiga nyala. Beriba kami. Awak nak tega nemu je. Tengah kebantian namo mayu haja go. Balap bala menuanya. Penguruan dia. Tiga-tiga berdarat mas kuto. Nyong mai perahu ya kamu. Tikau bulih tiga iko empat iko sekali ni bar. Sekali nyok ni kau penuh kocap saya kata kamu empat.
1: Hey ni.
3: Bulih mat.
1: Bulih mat.
3: Malamnya. Aw bulih tak.
1: Aw ah.
3: Kalau kemudah pengujuang diam siam. Tiga-tiga bahaya tu punya uang tinggal ke kul.
1: Aw.
3: Hai, no kepasaran hai ada.
1: Aw.
3: Kalau kode siam, teman cang jago ada pas ni lah.
1: Okay.
3: Nah siap mana mengujuang perahu kul kode.
1: Okay.
3: Nana mood tergenggam mak ngap. Kamu saya dia ni berdaya saya.
1: Okay, saya ni.
3: Itu yang menentang perahu bapak kaku. Nak daya mau pepon melantuk kaku. Okay, itu nama mas ingat. Nyam nyari ku madaya. Anak tengah nangu, tengah kemana nangu perahu kan aku. Nggak tinggal. Kita itu nak mau lagi aku. Itu nak daya hidup lagi.
1: Nama
3: tadi. Kami ingat bisa setingkau. Kita aku pergi perahu ku kenumbuang dia.
1: Kak nak gua perahu nuan.
3: Kau nak gua perahu ada pahen nuan dah, abang dia ada pahennya nih, ada pahen. Nada, anak dia manjar baruak ya.
1: Okay, sila tiga ikut tadi dah.
3: Sila tiga ikut nala, dan tu berapa jauh dari aku dah. Abang aku main perahu kami.
1: Sila tiga dai dia.
3: Dai, abang dia sembari baru bayi.
1: Okay, ramah berani kita dia.
2: Lemu tay main jago.
1: Amat berani kita dia akai.
3: Segitu orang kau ni bawa segitu nak perahu siku, mak perahu kami tiga. Sudah tiga tu ni bawa ni barakku ni tiak sudah tiga. Kau ku mendak jago ada penguan cara perahu nanti nak pelantau tu kena segi cara aku empat jago aku empat bok. Nada jago kengalau kau tu.
1: Kita dia nak agi berikan nih Sepawi.
3: agi ah agi main wah kami itu berikan dia tu mungkin perit itu kami buat tinggi bijak itu.
1: Oh, taja jago nya mayuh aki kemayuh aku kita agi kan eh nadai irau kenya kita ne.
3: Nah, ada itu irau sen buat kuat.
1: Oh,
3: abah tu nadai itu irau nya.
1: Nak ngacau apa eh ne?
3: Nak ngacau apa? Mungkin tak puni, dah kurang.
2: Jarang enggak. Kuninga bagi tak dia ya ke bisik case-nya deh.
1: Oh.
3: Laban nanti bisik kuning, si bisik ke Tegal. Bisiknya nanti. Namun ada kuning, nandain tu. Nandain tu, baru-baru rumah aku cuti si ayu, katanya bijak itu. Tiap ayu pesai, mendak aja 3-4 ikut baru ah.
2: Oh, ngedai diri dia.
3: Sikit alih ada pemain baru ah dia deh. Nah, apa pikir kita itu nak tay dia, ya, depan dia juga pemakai kita yang tak pemakai, kan?
1: Ya, amat nih.
3: Amat lama, aku nak telefon saya pemakai.
1: Okay, amat lama, semawi nak telefon.
3: Okay, nak dah mana kah mereka tuang mereka pemakai kan? Terima kasih semua.
1: Okay, terima kasih semawi.
3: Selamat beli bidai kan? Terima kasih semua.
1: Ya, aw, benua orang ini bidai dia tau. Okey, selamat malam Spawi.
3: Okey, selamat malam.
1: Okey, ya, ila bertemu baru. Okey, nya membership nya ni.
2: Membership nya.
1: Regular customer nya. Okey, 80356 atau nama nguji baru tu ni.
2: Ya, hello. Selamat malam, hello.
1: Nak uliah apa tu ni?
2: 8035 atau
1: apa benda uliah? 8035 atau kira ngai nyadi punya wai. Ngai nyadi nya tadi.
2: Aku ke menda ba Facebook tu sem Daniel J. Brody tu. Macam cerita ya.
1: Oh, bisi ni. Okey ni.
2: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawan dengan UFO tadi ko ya.
1: Oh.
2: Ya kalau agak terpeda ke tanya laik balangit maya malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 subak. Deriba ya.
1: Au.
2: Hari miri ke ni ya. Empat ke ngabas ni yang tunggal ya ku dan adai ku ya.
1: Au.
2: Dan yak kira pukul 10 malam bekenya. Benung bangsa jalai tusan bekenu.
1: Au.
2: Tendak muka-mukai terpendak ke tanya laik. Batas langit ku ya.
1: Au.
2: Nak terbaik ni Sam tak?
1: Au.
2: Tanya-nya.
1: Dia
2: aja ya, awak nak terbaik. Ba atasnya membak tunggak ke atas tebentasiannya deh. Tebentasi atusannya. Tanya ngala adanya pada ya aku ya. Baka segitiga bisi api corak biru, biru pudak deh. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri aku ya. Bukannya menggambarnya aku ya. Tergendung ya. Sambil ke deriba mana tanya tadi. Donya bisi dalam 5 sekian bekenya. Lalu lesap tekalannya ko ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya atau nuwo ko tai pada itu. Laban tai tu kalau laju dah. Nya mendalam mati ya segi nanda terbukai mato ko ya. Antu segi ukai nya ko ya. Donya tadi na lama udahnya ninggal rita batu tusan ke baka kuda ngirup airnya deh. Lalu runtuh ko ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ko ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel dari batu kudanya tadi deh. Nak dia ngenggam semangat asai ko ya. Dan asainya laik ko ya. Untung laban terpendak ke UFO mainnya. Aku bisi ke namanya tadi pasal batu kuda kengirupnya Sam. Kalau aku terpendak medaknya enggak mau mata kumpul aku kalau medak kia sebab aman kuda ni aman kata nama bakal pala kuda ngirup air ba tebian tasiaknya tadi tang dah runtuh mah tanya dia tu
1: viral sampai lama tu sebab
2: 2019 tanya ke runtuh menyikap pada ke Daniel Jane tadi engka ya mada ke mesti Elion ngambil sampel dia ko ya dia rundeng ya na Sam abang tanya segi betul-betul ba pantai tusan dia
1: hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J. Brody ne ni
2: ya
1: engka amat banyak ne ni jadi ke nusi utai ke bola ne benda engka
2: UFO nya
1: engka tak kebekenya punya ne benda ya ba langit ne
2: ya lagi telefon baru tu Sam
1: Okey, 8035 tok ne. Nama tok ne. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngai nyadi tok ai.
2: Ngai nyadi.
1: Oh. Okey, ngai nyawa. Dengan nyadi.
2: Ya. Ngai nyadi telefon ya. Ka setting telefon ya. Patut ke restart baru okey ni.
1: Ah, ne. Tak ada aduh ke baru ke ngiga nor bukai ini ni. Mindah ke nor ke bukai. Okey, saya ukenya engka ya bisi teka D2C malam tau. Okey, nguji tau ke ni. Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Ah, selamat malam. Oi, ni cia. Selamat malam ni cia.
4: Selamat
1: malam. Ah, umpai tinua ni.
4: Malam tu
1: sampai. Okey.
4: Selamat malam tu
1: de. Ya, Daniel ngaku. Jang Daniel. Jang Daniel.
2: Halo, selamat malam ni cia.
4: Selamat malam.
1: Okey, ni cia. Nama teka tu si kenang malam tu.
4: Oh, cita munyak
1: dia. Au.
4: Kita itu akik ku tunggal ini tu deh.
1: Oh.
4: Enggak lama tu dah aku tak boleh ingat dengan saya ini mesti.
1: Okay. Oh. Akik ingat kan eh?
4: Akik ingat apa ni kita ada ini tunggal. Nunya langkau kebun, nunya langkau umai di mana akik kena. Kena akik kena ujang.
1: Ujang.
4: Ujang nama nga. Nunya. Nau kan, nau tanu tanu ya kita tu. Kita pun tu tinggal semua. Nau nau tanu nya. Sejak di jeng, orang anu nga. Si kita tu, ada jambat ya kau kini. Yang banyak, luar nak tanu baik. Ada kau gigo. Muiak nangau nya. Muiak nangau nya. Kita ni liang.
1: Ni liang.
4: Aw. Ko seini suba nadi ante ante orang orang nak saya tanya hang kamu kita buka sendiri yang udah lama pasti kini bunya kita asuh antunya ante orang kamu kita buat langkau mai kini banyak ke juga lama kita ante orang ke banyaknya nak nadi udah udah nadi hanya buat jangka baik tapi mana ni saya mau kini buat ini kenyak buluh ingat kenyata dek buluh ngam terliangnya. Ne dek tak dia aku waktu muda dek aku menumpak aku dek dek tu ya.
2: Oh. Danya.
4: Tani tengah dek tanya. Buluh ngam terliangnya pak me boleh tu me. Ada ini.
2: Ada. Kalau awak kita mana danya dah.
4: Oke, kalau awak sudah ke sudah punya. Ake ke tengahnya. Kalau awak okey. Kalau awak ya.
2: Oh. Dah mayanya dah.
4: Au dah, siang ku yak ya sama dia aseknya. Sama dia aseknya. Asek dia ampu ke masih dia nya ni nya cita-cita man itu cita hingga tu.
1: Au ah.
4: Au tu cita dah tu cita panai tu.
1: Okey.
4: Au tu cuma mati ko ini monya. Tanah ini yang apa nak ibu ya sini. Kalau ini turun nya.
1: Au.
4: Ini entayang sebab semua citanya tu ada.
1: Ini entayang.
4: Oh, ini entah yang.
1: Pedau kalau ninggalnya.
4: Oh, ini entah yang teman-teman.
1: Oh.
4: Ya, dilihat banyak dia. Jadi, disik orang laksu diri kau, orang juga yang ada ya.
1: Oh.
4: Amik dari kami ini. Mana yang kau orangnya ngunuknya. Amik tanya, ngau ni baik ya lukurnya.
1: Oh.
4: Ya, mudahnya ngurungkin. Atai baru buat malam, buatnya. Jangan mata di ni, kulikoknya. Jam ke mana saya gila sekali bau tengah kendai orang mana punya jalai punya maka maka jalai punya
1: oh
4: ya mungkin ni ke komen sian ya kamu dah sian ni apa ya ke eh sini anak ni anak dia antara sama sini ya padanya namanya penawan yang membuat khusus ya nya mai sakit. Mua kusuak ya.
1: Oh.
4: Nya. Manyo ngkai sida ya dia. Nak ban mo ini entayang kare.
1: Oh.
4: Baik ambai mo nya baya ni. Amai air belian. Nyo nyo lemai cukup nyo jam belian pakai jam sedia belian ni.
1: Oh.
4: Umum mua nya cabut ya tengaknya namanya. penawannya alinya tahu ya tinta alam upuangnya tinta udah tinta lo upuangnya lo suman nyate tinta bayan tare tare nada ngawa ni minta macai pagi kita tinta minta banyak kupe tinta bayan nyanya nama kupe hari ini kupe yang lo nak nemu kue ya mai kita kue yang lo hanya nya mbae orang kuci kan. Papa yang pun kuci nya bisa orang pun ya. Tu kena no. Baik, nya tabe ke ha nganjuang ha pulai. Tepang ke pau dia bahu kau tengah noi yang pu ke bapai ini yang pu. Nya dia tu kok dia ini rupa anda kita bisa menda daya dai dien. Kami tu cuk manan tayang. Baik mata waktu.
1: Ah, sebut ucuk mana yang tayang kita.
4: Ah, ucuk mana yang tayang.
1: Ah, ne.
4: Tanya lebuhnya kami sudah bala ne. Nua pasal kian, kuanya sudah ada lebuh dia. Kalau bayar besar, bay. Anak ngajau kami sudah kami tu ucuk tayang, kau sampai dia. Lama
1: kan? Lagi madah ke spawi lagi.
2: Ya, saya berikan.
1: Sudah, ya, udah mayu hake dia. Oh, oh,
4: ni ada kita tu.
1: Okey, ini Cia.
4: Halo, terima kasih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya, nganti program tu habis, meh. Okey, selamat malam. Ya, tadi. Ini Cia. Membership punya, Niel.
2: Membership, Siko.
1: Ya, regular customer.
2: Kau macam situ lagi cerita Facebook
1: tersebut.
2: Hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk Wat Beranak kau ya. Kelesi Maya yang sebab kau ya. Lambang api itu tadi dipadam kena bina bisi ayas. Ia kena terang deh. Ayas lampu kena terang. Wat alainya bisi dua ikut aja. Nani ruangan yang namanya sem
1: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang keditan buatnya
2: dua ikut aja orang dalamnya
1: dua ikut aja
2: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisa siku gendo baru dah berani aku ya ngagak airnya tadi ngagak air ngada lalu dua-dua dua-dua balantai namanya jadi ya tu tadi dua-dua nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah-ayah sepeda kau ya nyamah nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
1: rawan menya
2: rawan menda sida dia ali ati yang menda aneknya tadi anek ya ke induk depeda nya tadi tegalik diri bekatil kau ya ke ngabas semak lagi ya dia gambar semak lagi tak kenyit maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya kau ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya kau ya laban yang mendak induknya terduduk balantai katia espek kosong nangi ke temuk begin sian nyau genggam semangat ya bawat berani ukem siring ibun ko ya kira ke menda orang banyak tadi sem
1: nama Jawil tu ngibun orang ke yampu
2: yampu bawat berani yampu bermalam bawat berani ya
1: bawat berani tu nya tepat ko tai ke bekenya ni ni
2: pada ke nya meh tai ke nan mula nama tai daripada nya mensia ke namanya tai ke nyelai
1: tai ke tai ke nyelai manya ya nak boleh dibuat orang ke mayanya ne
2: nak boleh sem nak nemu engka engka boleh orang ibun tang orang ibunnya patut berluar apa bagus
1: engka mat ya tai ke kalau dia sai ke Jawil ne ba wat berana kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nan
2: ya. Ya. Mayu orang cerita ba hospital kebenar nanti kita nyebut hospital tu tadi.
1: Harap ke bisi bala security hospital kita ini ya. Ke gawa security sigi mayu. Cerita sida tu harap ke sida boleh berkongsi cerita ni. Ba program kita itu. Okey, itu halo, selamat malam.
2: Halo.
5: Halo.
1: Ya, selamat malam.
5: Aki
1: tuan.
5: Lama
1: mandalau. Oh, subah subah nak Aki tuan. Nyo nak ingat ke mana hari ni subah Aki tuan?
5: Hari Selangau DJ.
1: Oh, DJ ya. Hari DJ ya Aki tuan. Okey. Ya,
5: tu. Kan si kita pandai aja tu.
1: Okey.
5: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku nyebut-nyebut rumahnya je dia tu dah baru nyebut-nyebut namanya baik yang inau. Jadi netua inau dia tu dah ladang dia tu.
1: Oh,
5: dah ladang dah kia murang dia.
1: Inau
5: ubi ya. Jadi ubi ya tahunnya empat babi lah. Gagak kemparak mana ya kolan mu nikah aku. Okay, udah gagak kemparaknya main di duduk aku ya. Aku atas deh baru aku ya. Punya tua ni now. Datai deh nikah tua. Kurang lebih aku 7 sengkau ke pulau tu ya.
1: Lemai malam ya?
5: Malam. Kelemahan malamnya. Kebak ku. Ku 12. Ku bulan ke habis bulan. Udah tu akhir duga-duga dia pedau tata terang atas pasak ke doan tu aja. Maka saya pelintian bisa pelintian kita keliak pipamnya. Pedau ke bulu ku terang bulu lengan ku. Nama tanya koyang aku. Dan nemu tayang punya pokoknya.
1: Belum ada ni.
5: Belum ada tu lah.
1: Ya
5: jauh. Saya tunggu lah kena ke babinya, ngubinya. Nah jauh tu lah ya. Tak tikau kan datai ya. Dan pulai tu aku ya, nak guai aku nak tunggu dulu. Tunggu dah lama. Yang cerita orang aku tu ya. Bunsu babi, dia berkenya ya kakunya.
1: Bunsu babi.
5: Tante dulu 5 minit kakunya. Entah tante ke 5 minit, bedau tanya, bedau dia merah terang. Bulu lengannya nempel, bulu lengan. Menulihnya kuen aku pula itu. Ya, aku luhuan hatanya. Aku nggak nyari betulah bergelia, nggak enak nuruan. Aku nggak nyari senap yang nadai. Aku segi ngai, aku kerih, dia nggak pula. Nak kalah muda, tapi betulnya. Mula nuruan pula-pula ya, aku dulu. Sesuai ya, dudai. Lalu, pula itu sama babah. Bedau mau tanya. Bedau terang dia.
1: Okay, dia.
5: Nggak minta. Kita kikang rata ubi kena nada kayu nada namanya dia.
2: Tapi kena apa ya nada yang
5: kena sama babas tua alba kena jauh aja lain. Yuk sampai nak pedak meh tua nak menyang belakang menyang pulai tua.
1: Tanya lu dia mana tadi?
5: Dia lu sampai tua nada medal tua nak menyang belakang kena menyang kocita nyata rata menyang belakang. Dia ayah kerja aja segi kang acau deh ya. Jadi malia ya, tetap perniya. Ya aku cerita tu tua ya.
2: Pada sedua tadi, nada yang kebut dan tadi aja ya.
5: Nada yang kebut. Jadi aku cerita dia. Cerita kelihatan. Teh ya bunsu babi kau ni ya. Kami yang beri dia pergi lah kau ni ya. Kami empat ada ya kau. Ya aku bayar mai dia pulai tadi
1: kau ni ya.
5: Aku lada gelek ti ku ngai bola, lada takut. Ukai go ku orang berani. Dia nya berani ge sama kaya ko, tetep ya malam minau.
1: Ya
5: bola itu ah. Petai rumah dia. Boleh ke nda jauh rumah sangkai belah sangkai dia tu ya, boleh ke rumah ya, boleh ke rumah tu. Dan ni pagi tadi. Ya ga ku kunam. Sudah mimpi teh perasan malam nadai kekunya. Nadai. Nanti te dege de ke medak ke amia hubir yang pa babai ke kulia lege mentek pula gawa ka
1: au
5: nyawakin ama lice
2: nu nada ene habis
5: au tempat babai semalam malam
1: nam au nama bunso babinya antaunya kini tadi akai tu nyo nanya nuan
5: kira antau ta antau babai ne anang anu de
2: setengah mensia ia bakal mensianya ane dan bakal berbagi ke
5: nah ngai ngai bola kena kala muda mata-mata kena selalu tanya
1: kumai ro bunso babai nya
5: bunso babai tu orang
1: ia nak ngacau kita ne
5: nak ngacau de tapi kena mengasa de gele aja
1: ngacau tak di tanam kita nya aja ya
5: ngacau tak tanam tanya aja
1: au
5: aku bisa betul wow ke kuliah nusi ke aku tapi saya aku madah dia sedangnya pai kuliah terlalu
1: au
5: terlalu tanya di bekinya kuliah dia tu bukannya ada meyanya tahun 1994 saya sepet ku kuma dua
1: au
5: kudanya madah embab nyo bisa bulan bukai empat babi baru ke semua babi baru inau ya boleh ya babi dia ataku nangau ya cigo ngau ya lebih jauh sekual kami kita semua ipuah menuanya dia menjauh ada kutu
1: au oh nyok kumpai robun so babi ini
5: robun so babi kena kureku nadai mimpi itu
1: au nadai ke ngambil mimpi au tang utai kedai tanamnya nang empat ya ne
5: empat ya ente segama pun so babi
2: ambil sebenarnya ubi-nya semua ni.
5: Ada ubi ya,
1: ambil ubi ya. Ketek, belah lah bingung. Nanti kita bekerja dah dintunya, tak?
5: Kena naik sebenarnya.
1: Telak ke bekerja aja, me?
5: Lebihnya jeramai, nada terdintunya.
1: Aw,
5: nada terdintu. Sehingga nunaknya, ya, teh amat busuk apa? Sehingga tertanam, sehingga licin
1: teh.
5: Ubi itu nya dia. Ya selalu buat bau ubi kenya tanya selalu nyadi.
1: Aw.
2: Madang ubi.
5: Aw madang ubi.
1: Aw.
5: Aw nyajai lah kuno si cita bukai.
1: Aw mana nak cita kita.
2: Okay.
1: Okay masih kita.
5: Aw bisa cita bola ialah kuno si lah. Penyambungnya.
1: Aw tahu nya.
5: Ukai tu betul lah panjai ya kuno si ya.
1: Minggu baru.
5: Lama kita sudah aku tu, okay dia kelihat.
1: Okay, tahu
5: ni deh. 73 aku 74 tu ya kita.
1: Oh, tahu nya deh. Nada salah.
5: Gila lah, minggu bukai lah.
1: Okay, selamat malam.
5: Okay,
2: selamat malam kita.
1: Ya kita. Kalau ningal rongombai bunso babi dunia, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
2: ke ni ni. Ya bunso tu maya macam ga.
1: Bunso itu supaya orang.
2: Nama tanya, kau ni dalam jekom layung ke tak mambang tanah mambang.
1: Mambang tanah. Baru hantu ke ni.
2: Ya, ya baka babi dunia baka mensia ga. Kamu ya taika di perunding aku ke Sam
1: au bunso babi kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya okey nyawat kangau tau ke halo
6: halo
1: au selamat malam
6: selamat malam
1: au
6: pak John are kucing
1: oh John
2: John ne
1: are kucing selamat malam John
6: okey kan saya ke cerita ke mereka kabanku lagi gila ngintik keliak lah tahun 2015 nya
1: oh okey au
6: mau mula ke ngintik ke ulu sungai Muga
1: Semunyan dia
6: mula ke beli ke apa raca nyamuk tapi raca nyamuk tu tadi nadai lalu beli apa nama lukai kayu
1: serukai
6: betulnya dah kemudian beli ke lukai tadi lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul tiga lemai kenyal lah. Ngai ngena mutu sika minta anjong apa yang ngena cerita. Rupanya lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kenyal. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kenyal. Ada suah kabanku tadi nungkun ke lukainya lepas dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia gelukai nanti mayuah dia DJ kita kemudian tunggu dari dalam pukul 7 kena. Alu abia lukai dari. Tapi yang melukai dari alu bakal bunyi umbak no angin dari ulunya datai. Kemudian apa bunyinya? Kemudian kapan kau dari? Kan mau ke bro ke? Mungkin ke hujan hari itu kenapa? Tanya. Nanti datai nak ke datai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena. Alu ter katanya punya tubuh aku tadi alu ter bekat alu sakit terus dah tu je. Alu sakit ke mana ya? Nak boleh tu ngintai ke apa ke mana dia? Lain masa itu dah bro ke mana ya?
1: Awah.
6: Kak kemudian pulai tadi. Ba menuanya pedih kan ke lain ke kau apa ya? Lalu ketik teman tadi. Lalu ngiga tempat ketiknya buat masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
2: Dua-dua senyam ya.
6: Ngedua. Lalu kemudian betul-betul sekejap. Ya mata, bisi itu pernah tua ke? Coba aku pakai itu pernah tua. Nanti setengah kejapnya. Betahu ke? Ya apa?
2: Berapa
6: ya? Saya seperti apa ngomong tanya. Nang saya kau ini celamangat
2: buat. Nanti saya tabian,
1: lalu kat tabian mana?
6: Kat tabian kena. Tanya, tak aku dah ngancau apa semua tempat aku dah berdua tadi. Lalu gali lah kamu dah dalam tadi. Padah, katanya apa? Tapi besi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat isi kemah kamu dahnya tadi. Punya jeliang pun dah nak tahu ke nemu nemu hutai teman sah dah.
1: Teninga aja.
6: Teninga aja. Tapi bisik ke orang ke dia masa lali pada kamu doa ya. Tak dia ngelara. Tak dia ngelara. Punya anak tahu ke kemudian peduli. Ya apa ya. Tino aja kamu doa semalam malam malu nanti ngintik kamu doa nanti boleh hutai. Sudah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke Pak Menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngege jalan besar ngege lain ni.
2: Bermalam sedua dia.
6: Bermalam. Bermalam kemudian dia banyak. Lalu minta anjung orang yang ngege pun jalan besar ke ngege lain kena kau ngege apa ya atau ngambil kemudian dia. Lalu dia nyak dia punya orang tua yang tadi lu nanya. Bah ni ke suruhan sini dia nak jang kena dia. Nah dari ke kemudian itu nyawet dia. Banyak tanya baru. Bah ni suruhan sini dia nak kena dia. Nama ha dia tua dia kemudian nanya ya. Ya batu malinya kena dia batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kembali kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngakai perahu.
1: Nak sedoai dia nyok.
6: Nak kembali tindu wak. Batu tentu orang manggil kelawang. Nyak kena kembali manggil pala.
1: Okay.
2: Sedoai ke ninga utai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malam nyak?
6: Mai malam nyak.
2: Nah.
6: Dalam pukul 10 malam ke nyak.
2: Tidak
6: malam sedoai. Nyak ke besi. Pajan ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu apa air nyak. Tapi yang air nak kembali malam dah. Batunya batu mali kena kurang. Dan nemu ke kemudian tadi mendak tempatnya. Ke mana we DJ dah?
1: Aman.
6: Ni dah dia kemudian ngak. Dia. Masa ke mah?
2: Rata doa dia ne.
6: Rata. Padu ha batu tadi no orang ngelungsur ke arung ngade perahu.
1: Nak nemu punya tadi itu dah.
6: Dah nemu udahnya. Sebenarnya jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya orang ke bakal orang tuai ke nemu gi si pasal ba kampung lah si je.
1: Ya.
6: Tanya ke mundai ya. Pada ke mundai lah pasal ke mundai ternunu ke kulit kayu tadi. Ya terpada orang tuainya. Tuai nak ngacau orang dulu. Ngasau mata ya petiak. Dia nemu ramai kini kepada orang tuai. Tuai nak ngacau orang dulu. Nya lah orang ngacau tuai nak baru. Kena ke.
1: Aman.
6: Dia kan ada rasa nyamuk. Dia beli kulit kayu ke?
1: Beli selukai nyamuk kena?
6: Beli selukai nyamuk kena muruh nyamuk. Tapi nyam tadi je tabiah mai kuliah terukai tadi nyam teng tadi lu datai.
1: Awah. Ya nanti nitiah ke ngai tanya nyom tanya. Tini tiap
6: ya. Oh, ngai nyom bau. Tapi nyam tadi orang yang mata. Lepas kemudian itu dah ada lagi tadi kena muru ya tadi.
2: Oh. Ya datai baru.
6: Oh ya datai baru ngacau kemudian ya.
2: Nanti utanya lagi di tunus dua enak yang ngacau.
6: Oh nyam lah tadi.
2: Lepas yang muru ya deh.
6: Tahunnya mahal gak serukai ya DJ sebulu nggak 6 ringgit ya
1: sebulu
6: nggak
1: enggak
6: main uang tidak
1: amat nih
6: siapa nanya orang tua ini
2: udah nanya lagi sudah ada kia baru
6: udah nanya udah si kira ke bapak bulan kenyang bisa kan orang kia baru tapi udah nemu ini tempat orang ke nanya bahaya ni tadi tahu
1: aman tahu
2: nak jarak guys dua kia nih
6: lapan dia sikit menua mayo undang dah DJ
1: agak
2: nak malam dah nak dari mas dua malam dia agak nih dan nemu sedua
6: oh dah nemu nak dari malam dia agak
1: ni kan nak buka ke semaknya
6: mana tahu dia dah malam
1: ya
6: jadi DJ
1: okay John. Oh, mana cerita ada John? Okay.
2: Selamat malam John.
6: Selamat malam.
1: Okay. Nya tadi John, nusi berikan banyak tadi nih.
2: Ya. Hari kucing di tu. Cerita John amat gak tu dah nak nemu tanya.
1: Nak nemu nur nya tadi.
2: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama take
1: ni ke.
2: Tak tahu.
1: Tahu
2: kau take ke bisi.
1: Siti-siti nur nya tadi nih Neil. Bisi tanya deh. Undur namanya tadi atau kebekenyam tadi
2: ya si teh bisa kembali bisa kendaknya tadi nemu orang ke empu menua tadi kita ke empu menua ada emang kita nemu nama pemali bak siti-siti tempatnya tadi
1: ya datang hari ke ditusi orang-orang tua sebab mayuah enggak nusi nama kita itu ke kampung tadi kan kampung buah babas tadi anang kemis bareng atau kebekenyam ke diajar sida tarik teh anang hanya lah te nemu tai ke baka tincin te ke bekenya anang ambai
2: ya yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ninga tanya lah ban orang ketua ke nemu lagi atur tau ke penting ba kampung ni tadi
1: betul siti mayuh ga sida ya ke nusi sebedau tunil ngacau tai ke ba pendamur pendam lama soba laba mayuh baya denil ni panggal ni kerdio tb utai ke dia menya tadi anang ngacau
2: ya ame
1: anang negau anang acau ya mau tanya
2: laban lek kerja
1: lek kerja laban nemu ngacau kita baru ke lagi nyau tahu orang deh bukan tahu kita
2: ya tahu orang dia baik ngagai menua semayan deh
1: betul nah ame bisa ke sida ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebedau tahu meh balak kaban sida ya okay. Nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu ni.
2: Ya, selalu ya mesti 12 sen.
1: Ya, mesti enang maya tu meh.
2: Sikit jam, sikit penyampau ya.
1: Ya, betul. 12 kadang tadi ke mayuh ke kadang sampai 17 peningah.
2: Mayuh ne.
1: Ya, lapan cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai. Tangnya apa tadi?
1: Dah tusi lagi jadi panjai.
2: Awaknya jadi panjai pengujung.
1: Okey, hendak berasai kita itu semua pukul 12 tengah malam lagi. Yeah. Si, siku dua lagi kita ke dekat bertelepon ke malam tu.
2: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi mesti cukup siti cerita tak kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Tidak ada lagi tuan nutup dalam 11:50 kenyang mah Daniel. Nanti nak dai lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku medak dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggoi selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Samalam hage sedoai rindu ninga cerita bala peninga ko ya. Richard Luta malam tau kesebuat apa nya tadi kumbai rapi pigo nya tadi ko ya ni
2: api pigo
1: api pigo ko ya sebut apa dari pedawan tadi deh api pigo nya lapan dia lagi kena minyak gas deh minyak gas ko tadi ne
2: ya minyak gas api pigo nya ne
1: api pigo ya ukai ke kebayat tau ya bisa ubat empu
2: kebayat segi kebayatnya meh ubat ya ya orang meh api kebayat
1: api kebayat nanti api pigo tu ya kena minyak gas ko ya tadi okay udahnya Wilson Will semalam tuai rumah nadai malam tu tuai rumah mesti penanggul ke nak uleh diseliah ni Neil hanya nak uleh begulai ngok kita ke malam tu Rubina insi pigo ko ya nya pipigo
2: apa sih mana pipigo ni
1: pipigo laban ngetapai tadi ya nak nemu nama apa Iban
2: ya laban ya bidayu
1: laban ya bidayu tadi deh okey nguji siti tau ka Neil ke penudi pelabak aku okey halo selamat malam.
7: Malam.
1: Ah, sama malam. Siapa wei?
7: Ah, Jonathan di Pekan
1: tu. Oh, Jonathan. Sama lah. Oh, sama malam. Ah, oh, Jonathan eh.
2: Jonathan ah.
1: Oh, kira tinggal ke penudi metau. Okey, Jonathan.
7: Oh, suah aku kau relatif tu kemat kali yang kau ngau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
7: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu kita menang tu.
1: Oh, okey. Oh.
7: Aku tu nggak nyebut kemewa tapi dari rumah kami itu. Jadi menang semuanya kebelian bunuh buyo. Dan aku tanya bisa petuai cikunya kini bayi menangnya ya kurang ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang kini bayi petuai bengal ke kurang. Baru menang ke abangnya tunggu menang meluput deh. Saya ingat ke baru menang luput tadi dah bedal itu tadi. Aku bedal luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi dah. Lainnya baru tadi boleh ambil menang semangat tapi ini memau. Ke aku kira ke minggu lebih pihak ya mumpuk sakit-sakit ya petua yang tadi tu lu juang ke mati petua ke bengang kurang tadi dia ni dah ambil lagi semangat mula ulah ambil kira ke nak kat nyak mah
2: au ni mati ke ni
7: au
1: au okey okey Jonathan selamat malam Okay, nyak tadi Jonathan eh Neil
2: peninga kita ke Penudi ke malam tu
1: Okay, jadi terima kasih mayuh peninga kita aku dah bergulai dengan aku dengan Daniel ke malam tu mayuh ke cerita mana-mana ke malam tu ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil
2: ngam ke minggu nangkan ke tuila jam kesama ngau hari kesama
1: ya jadi terima kasih mayuh peninga. Bertemu baru bawa awak ke Bokai.
2: Selamat malam.

segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kandang luar nada yang kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemadu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggu jom ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngilup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubah. Pesan saya untuk hari kami.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Pagi Rewind.
1: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjur dengan primary satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bak terika yang kesama. Lepas mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base, sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas daripada sidak mageng. Sebenar kelasnya tadi. Engkau kak ngasuh histeria mimet, nanti histeria.
1: Mimet aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang besi artis kada nembek tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lawan sudah tu udah kamceng beres ku nya ba mesti ka brotherhood mesti besi teh
2: jadi nya ba aku nya ba
1: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuah nya ba
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diderima, tina itiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web yang diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, tiudah.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu si galang.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawai kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Fuzzy Rewind. Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu jatuh ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Jaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cita kalau mendak Cat Whisperer ingat dia cak
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau jaku ngejelu cak.
1: Ya bukan nyak ni ya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: dalam subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lubang numpung semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang kurang kan hanya dini yang kami peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

na kita ka na kasrono ka hiburan nga jo ka utay ba happy happy asa masa yang kadali penyanyi kadali principal kadang-kadang guys school baru form 1 nak nemu style dan nemu agak buat panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu dia lagi ingat kita bukan deh melayak kau melayak kita yang anu cikgu.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radeto pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du coba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntuak, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nda nemu, ente udah ngutang.
2: Ente betul wisi duit kena Maya. Padah dulu saya ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: Maya, Maya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita. Tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: rakyat nalah di hari saik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: senerang sarepe kedare pisin buah anyop pia kekibak sigat maya ya senerang sarito ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna selum sigat maya bakariki and research
1: Siti
0: ya sigat, ayah sendera, kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu maide interon, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nonton nih, ndak kala-kala non muji ayak nonton sigat.
0: Aku kebendaya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi di kalindi yang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Anan gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nolong ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya kak tindu pedah di kaki kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bangkalan. Tadi pedah di palak kutu nyumbe desengan ini utai itu. Lagi kong lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Nggak malam peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis saja, nanti bisik.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkar tadi guna lalu tentu ke kanang luar nada yang kena rampit penyakit TB. TB, ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah mel. Udah besar nyo gedo.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata bawa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata Sam hari ya meh ku nemu
2: ikan isi, salah ikan lumai ka kai ka
1: nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenanga Project nanam padi. Proyek itu nang dikenalnya perintah nambah kasih beras bak menuatu nama kena bapangai bak beras import aja. Proyek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyimai benih padi bak setumbin tenyum bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nambah ke belanja itu dikenal memansang ke proyek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu ngakak kekena ngakak entali air ngau muka kungkus ngena perengkal teknologi baru Tiginti. Besai benar pengharap bahwa proyek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: sudah sedia.
1: Disediakan menu Sapa Juara Chapa kemialan minggu tu.
0: Sapa kedekat rupiah surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah,
3: dia nak. Dia nak.
0: Dia nak. Dia nak. Dia nak. Dia nak.

0: Reba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah keperasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi, ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tak nak tahu dikarap. Legit ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anang beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemaik nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kang, simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: umpamanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigak pengawal. Anda malah lawan noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebiak kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai maya persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul leban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar rengan anak beji PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, fuh, lawa ada ngirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri nah patut nak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ni. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pian.
0: Kampo.
1: Kampo itu nyamai kampo itu si.
0: Nyamai kampo itu nyamai. Kamu
1: jika? Oh. Kamu jika kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nan tu minsap itu Sam.
1: Hmm? Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nian mayu orang mendak tu tu, nuan nemu ndak salah nang minsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si, aku selalu minsap, nada ke orang lara si.
0: Nya mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap kan? Kalau
1: kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kenusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kita telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu hari aku, Natalia ni anggau YFM.
3: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
4: Selamat pagi Sarawak tanah kejalang tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerah pagi YFM baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita tu ngawa tujuh mengepemgas semangat ia ke regas agi. Okey pengerah pagi tentu ya awak nunggu regas ke mata kita. Pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkah hari pukul

0: 12:30 malam tu. Tadi ya, tindu malam kita nang yang udah diasuh kami cena agi ditimang gau seleksi lagu-lagu ti udah diherintai ba awak timang kerba tawas. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Oke, jadi pelabur ibu jam 6 pagi itu tadi agreement kita berbalik baki ha kalai bawa pengerak pagi ya, tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita pagi itu ngamai ke ransi yang lagi ngerja pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mana engkau kuat tau ya angka stone dulu engkau kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mana ngecak ke mana nyala klaim obat ayam meh. Ok, jadi ya bakal selama megabah pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi megabah perindanggau lagu-lagu tu dah dia tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngagi petara laban ti udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya bapak pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2007 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal Kota Bishop Nelson Gas Bulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya itu waktu kita ngepun ke pengawal kita sari itu gau sembiang kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke mana ia kudah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita Pak Minister Go, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di Nabi Anuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kita sudah. Jalai sepedau kami, gereja pembukai, sarito kami sampi, setiap jaku ke Nuan dulu. Minta Nuan ngiriang kami, Tuhan, dalam semua pengawal terdekat kerja kami sarito. Berkat ke semua pengok kami apai, awak kita tahu mujur, tak boleh kepuji ngomelio nama Nuan Megau. Kami nyebut sampai itu, lama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9, berkah dibaca bawah ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca bawah ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udatai bu negeri yo empu orang lalu main ngagai yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk Lepas Jesus mendok pengharap sido, ia lu berjaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak, dosa nuan diampun. Sekedap pengajar adat, lu berjaku ngopangan sidik diri. Orang tu berjaku busuk. Tak Jesus nemu peragamati sido, lalu ku ia berjaku. Namun kebuah kita berundian jahe, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun, tak keangkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu berjaku ke orang kesakit bajuannya angkat nuan. Baik peninduk nuan lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu mendoknya sidak takut. Lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai mesia. Tu jaku Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. rumpi kita. Tuhan ti baru berkuasa. Ngolah taloh ti meruan. Kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah ti ngolah kami dalam jalan dan nuan. Ngapengawak ti letak nuan. Nitih kepesan nuan. Wakari baru lindungan nuan dia tu ngau kebelamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah. Tuan-tuan setong rual kudus nalah talah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan maka dalam surga kenyam gak dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ampun orang yang salah kelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu urut datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi keselamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa. Pai anak, ngurul kudus. Dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami tu urut datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngunjung kesembian kita pagi itu. Aku mai kita nanya pantun nomor 102 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Cakup rangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kitai. Tang ingat mega, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyang penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan ndang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai notai timai berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke luar. Kerja notai timai untung ke tubuh semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngigo tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerimbuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam moyau. Da piak ia belam nyadi. Bisi maya dekat ayas seri mata kitai. Bisi maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda. Tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah talo. Pakai semua tai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kini itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang satu merti ke sida. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apodan mo. Jadi kupol niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay maro niya, kemardo. Bisa ga kupuwa kami merah niya. Bisa pa kuyo, apa-apa, na ulo mayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladaan dia. Maro niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na, dan pertas. Iya ga, pertas to, puno kuya ko suba, dan pertas. Banyak, pak pertas dia na, maka kita dia to, buncuat tinya na, dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama
2: keskalitu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak jadi upis perintah lalu kalak jadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom industri dagang temuai menua Sarawak.
3: Sarawak, Borneo, more to discover.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Cana ke pagi tu mudah-mudahan kita tengok lagu ya. Kali kepulai ngucuang ke 32 minit jam kita dah lepas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi. Peningat kita di bagi pilihan menua semata. Menua nangga terbilang engkau pemanah rampak menua kelebih lagi. Mayuah tapi yang tasik lebih muka tasik ti aciru lalu berkenang ke sematan itu tadi ya itu berita kursi pada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak pada kesempatan dan yang menurut ti bisip tensi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua keton ngapai muka Triathlon ti datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak jadi penerang kena keluar ke kaban kursi negeri atanya datu anu adenan mendahkan dua tu dan ya bisi pengelebih lagi bak rampak menua ya ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya lalu sekedar ari fakto ya ke nyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dual ton gigiti datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam ke lebih lagi resort ya ke nyau majak mayuh ba menuanya kerimpah hari ya jalan lun pan bonio ya ke nang ya datai ba menuanya lalu pia mega ya kurang mimiat beskut serta tasia ya kemana nur ngaga pengawak lombaknya meraih ngau cara terbuka lalu dua atau ketiga penganjur nak lebih lagi ba dua telon tap ke telon atau tadi suah madah kia bukawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nung atur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik kelaban ti dibanding ke ngau tasik kebukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu arti boleh ngacau sidak ya ke nyemerai lalu tu nang ya jadi ke sematan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya lalu berkenang ke bah pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ngambil bagi hampir lama kudah nang yang anda ke sematan uliah jadi ya destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangira dalam atau ke nur luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidaya. Okey jadi datu lagi kami dekat ngetai ke pesan berarti di kirum peningat sang sebedaung ngetai ke pesan berat aram berpenang baru kita lagu kedua dari Petrus.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nggak tahu ke pesan berat kita dikirim peninggal kita bahwa pengerap pagi YFM mengungkap ke pagi itu keterubah itu pesan pemati ke dikirim Edward anak rumpang jadi pesan itu tadi menuju kapal belayan ia ke diau bak rumah makup nangal empok kabo pemegang rumah mawat beratuang bala ke diau bak sungai nabau supuak barit nyiar ibus engkudu batu empat ulu sebetan gerigat Sawa Sungai Jira ngau kebelayan kenalah di rintai kerito ti ngelolo rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awia ngau menua ke bukai kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau ni rumpang anambau tak kapai gerato deka dia senggai bala mayu baru rumah Edward anak rumpang ulu senulau krian serato malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ya ke dipesan sampailah datang ngesah penusah Rabato Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapai oh yang tadi rumpang anak ambau tapi gerau dan adai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau di senggai balam mayu berma Edward anak rumpang ulus nulau krian seratua malam pagila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 kabar bayan ia keng lalo diminta sampal datai ngesah penusah Rabato lalu pesan yati kedua tu kedikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri nyari pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia bawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngau piam ga bala ke dia bantana kebelayan ia ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngau piam ga bala di bakuang baka ba temam nipa ngau kebelayan ke dia ba lubang tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngau piam ga bala ia kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi medah ke mapi anak rabuang. Mapi anak rabuang. Dan nadai kena hari 2, 30 hari ya bulan 6. Lalu niang mapi anak rabuang. Niang mapi anak rabuang tu dekau di senggai. Bala mayu bambing funeral CYM Riam Miri. Malam tu lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7. Sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5, 3 hari bulan 7 ke 6 Anglika Lambir Miri nyari minta kabar belayan ia ke ada pesan datai ngesah penusah Rabato lalu tika nombor sili lagi tahu bertanya ngagai manifest tau ke boy bernombor kusuang 17855 8921 Felix tau kau dah boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993432 tau ke ngagai Austin bernombor kusuang 11250291621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri. Jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya. Yanya mapi anak rabuang. Mapi anak rabuang. Udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6. Lalu ni yang mapi anak rabuang. Ni yang mapi anak rabuang tu dekau di senggai. Bala mayuah ba Ming Federal CYM Ria Miri malam tu. Malam hari 4. 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya. Minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu nanti kemak kita akan nemu silia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17 855 89 21. Tau ke ngai Felix Doblin Mayul bernombor kusuang 19993462. Tau ke ngai Austin bernombor kusuang 11250296 21. Nguyang ada pesan ya ke nangkan ketau pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirum surat analamit nya di pesan tu nuju bala ya ke dia ba lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu litang layar meribong layar bala ke dia ba keruan padiah ajung padiah pakuah kusiang baru kusiang lama mutok layar jaluh pian mangga bala ke dia ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nanga tebelau stamba ili kebelayan ke diau ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang gau pian mangga madir selangau bala ke diau ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi ana unggun pesan madah ke Budi Ana Unggum, Bugi Ana Unggum, tau ke Indai Gudup, tau ke Indai Cawang, udah nadai nomor 1 tu tadi 29 hari bulan 6. Lalu niang Bugi Ana Unggum, niang Bugi Ana Unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beliang anak beti Sungai Rabau Lubuduk Kerian Satu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 tiga hari bulan tujuh. Kita akan nemu sila gip kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusuang 11 14 06 04 71. Nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tau nyari pesan madah kindaya yangnya Bugi Ana Unggum, Bugi Ana Unggum tau ke Indai Gudup tau ke Indai Cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang Bugi Ana Unggum, niang Bugi Ana Unggum tu deka dan tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Rabau Ulu Budu Kerian Seratu sudah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta data yang sah Nusara Batu lalu tika nemu sili lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 011 14 06 04 71. Lalu nangkan kanya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi maga bala Basleman Miri ya kuci yang sungai besar ya pantau banti yang lingga ngau ya kena lah dia rintai ke itu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-corporal Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbol tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbol ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu silik gip kawal ngau Abnu Sarabato tau bertanya ngagai John bernombor 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau kenya bini yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai bah hospital Miri kena hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Chimbol tau ke bini yang ex Corporal Victor Chimbol tu tadi deka di Senggai Balamayu malam atau lagi malam hari 4/2/7 ba Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 5/3/7 ke pendam Sutung Seri Aman. Okey, jadi kita akan mau silik lagi kawal dengan penuh Sarah Batu tahu terus bertanya dengan John menumber kusung 12-85-18-303 tahu ke dengan Joseph menumber kusung 19-84-68-163 nangkan kena terus timga pesan pemati ke dikirim lembah anak anyuaknya dia pesan tu menuju kabar belayan ke dia basmanja jalan engkau mupakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalaya tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalan senyang pakan semanja jalan buah pakan ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah ekster rumah anyu anak dinggun. Okey, pesan tu mudah ke ekster rumah anyu anak dinggun. Ekster rumah anyu anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyu anak dinggun tu. Adakah di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4/2/7 baru sungai liwa menjala entah baik pakan. Sebedau ke di anyu anggap pagi hari 5/3/7 dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyu ke pagi tu pesan mudah kapaya yang tadi ekster rumah anyu anak dinggun ekster rumah anyu anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 ini hari 2 atau tadi lalu niang ekster rumah anyu anak dinggun tu dekat di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4/2/7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwa menjalan tabai pakan sebelum ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/3/7. Jadi pesan kita ya ke 6 pagi tu setiap pesan pemati ke dikirim jenggot anak madi jadi ya pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bah apeliliah menua kucing bakal berayu semungkui ngapain mega ibu ala Seri Aman kebelayan keriau bersungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit sekiam tutuang nangga jala bala kebelayan keriau bensawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu ngau kebelayan ke diau ba rumah hujan supaya Juni anak suno lenyau anak kenawang keriau bersetamang kebelayan keriau berumah ngindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggal lubuk antu ngau piamga nuju deli anak madi kediau di Limbang silum anak rumpang kediau bamiri lentai anak rumpang kediau bamiri lebih anak gajah kediau bamiri ngau piamga nuju umur anak majeng kediau basabah sinsa anak majeng kediau ba suang niah ngau piamga kebelayan ba bintulu dan sebang pelai ngau kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang silum anak kenawang udah nadai hospital Seri Aman kenal hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum anak kenawang tu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nangat taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu siliagib kawal ngga penuh sarabat tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 012-8465-035 nando baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan medakin daya silum anak kenawang dan adai bahasipital Seri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum anak kenawang tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4/2/7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubaan tu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5/3/7 kita akan nemu silih lagi kawang tu sarabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu menombor kusung 12-8465-035 jadi ya ketujuh atau ngatai ke pesan pemati ke dikirum polis anak ngelambai jadi pesan tu nuju bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang ai lubai batang ai limbang batang ai mendamiat batang ai pendaruan kabelayan ke diau ba pasai buan pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat adurian bala ba sungai poi kenawiat sekuau sibu ngau kabelayan ya ke diau ba binyu tubau bintulu miriah kucing temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala saat anak ngelambai jadi pesan madah ke saat anak ngelambai saat anak ngelambai udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang saat anak ngelambai ni yang saat anak ngelambai tu deka di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Perusahaan Sarabah tu. Tau terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai ban nombor 012-8913-532. Nenu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu. Pesan madah ke menjadi ya. Ianya saat anak ngelambai. Saat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang saat anak ngelambai ni yang saat anak ngelambai tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau Abnu Sarabato tap tanya ngai Mr. Paulus anak ngelambai tempu menombor 012-8913-532. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung jadi pesan tu nuju balaya ke dia rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar Pulau Pisang Batarajang kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut kapit rumah Dennis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang balaba rumah Jalin Sungai Amang kebelayan ke dia rumah Kiwang Sungai Sibau rumah Banduang Nanga Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunong, Kepelayan ke Diau di Sibu, Pasar Kapiat, Ngawi, Yaknala, Dia, Rintai, ke Dito, Tinglala, Edward, Jepan, Anak Geramuang. Jadi pesan, madah ke Edward, Jepan, Anak Geramuang, Edward, Jepan, Anak Geramuang, tau ke Tandu atau ke Apai Asun, udah nadai kena ada satu, itu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang tau, deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagi rumah bini ni yang tahu ianya bawa melatai satu jalai baruah jalai seliria kapir ok jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Anagramung bernumber kusuang 17-751-2723 tau ke ngagai jatai 26 India Asun bernumber 014-3808-1183 nanda baru isi pesan pemati ke dikiru Jason Bayang Anagramung pagi tu pesan mendakam jadi ya ianya Edward Ajepan Anagramung Edward Ajepan Anagramung tau ke Tandua tau ke tadi Apai Asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan Anagramuang ni yang Edward Jepan Anagramuang tau ke Tandu atau ke apa ya suan tau deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di minta datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah bini ni yang tau bajalai melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit silik lagi tau bertanya ngagai Jason Bayang Anagramung bernumber kusung 017-751-2723 tau ke ngegai jatai 12 main di asun bernumber kusung 14

Anobet Bari Demung. Udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Anobet Bari Demung, niang Anobet Bari Demung tu deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Si lihat gip kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012 nanu baru pesan pemati ke dikirum Michael Demung juga ngapem ngap binia kaunselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan medah ke pemati anak seduaya ianya Anobet Bari Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Anobet Bari Demung tau deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Ana Ganyang lalu pesan tu dituju ke ngagai kabelayan ke dia Gerunggang Lundu Setugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Temelan Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan Kedia Batu Bandaya Lundu, Sebeman Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubang Meranti Sebangan, Ngopi yang Megak, Ngagai Kaban Belayan, Tinalah di Rintai ke Ditu, Tinggalah Tebah Anak Baki. Pesan madah ke Tebah Anak Baki, Tebah Anak Maki, udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Tebah Anak Baki, niang Tebah Anak Baki tu dekau di intu Balam Ayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 10 Jalai Lama Kampung Gerunggang Lundu sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Okey, ini dia minta kabar belayan ikuti ngelala datai sampal ngesah penusara batu lalu kanmu asih lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganyang bernombor 0178208873 nanu baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganyang ke pagi tu nyari pesan mudah kindaya cari Tebah Anak Baki Tebah Anak Baki udah dari hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Tebah Anak Baki niang Tebah Anak Baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu bernombor 10 Jalai Lama Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang. Kita akan nemu silik gip kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai Keman Ganyang bernombor 0178208873. Agi ngetai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tak kudu boleh majilan anak padian tak kapetina ngau tina na Bundang serta Kalis anak Dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru rumah Usiat Bariat asal pemegang rumah Edmund Sepubu rumah Kerandang Supuak bala ke dia rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke dia Licuak tiga buah rumah tingkat ada berumah Sungai Sarang Dabai lima berumah Rantau Sukat kedua tiga berumah Berayang lima buah rumah kebelayan ke dia Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke dia Jelapu yang Muduang Gelau tau ke Apai Ugus ke dia Tapang Hujan bala ke dia rumah Layang Nangai Buas Sungai Sawang.

Sungai Pituah, bala barumah Jiluam Sebangkuwe, rumah Jui yang ulus Rikai, kebelayan kediawa Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, rumah Kadu Bintangur, rumah Peni Bintangur, rumah Jien, rumah Juni, ngopi amga rumah Steven Bintangur, kebelayan kediawa rumah Siba, nangas kuau ulus Luan Uyak Sibu, Rintiak kediau Bang Kudu, pihak menggalaga anak Jiki kediau Bang Peliguang, kebelayan Bang Keluak Satu Adu Berumah, Nyiar Peluga, ngepi mga Raban Gereja Sen Polo Ruban, serta ia kenalah di Rintai Kedito, tinggalah Siman Anak Usup. Okey? Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Inai Tina, udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7, lalu ni yang Siman Anak Usup, ni yang Siman Anak Usup tu dekadin tu bala mayuh na malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Panjang Ruban. Kita tekan nemu sila lagi berkawal ngau penusah Rabat tu tahu bertanya ngagi Tina bernombor khusus 13-277-3166 tau ke gendat nombor 0194978507. Lalu ni yang tahu dekat dia sengai ba rumah cuat empayang kabuang. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim budang atau ke doble nama jilan anak padang atau kapetina ngawa tina anak budang serta bukulis anak dadum ya, yang dipesan tu tadi madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu ni Siman Anak Usup, ni Siman Anak Usup tu dekau ni tu balam ayu kena malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat empayang kabuang sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari 7 ke Pendam Anglika Panjang Ruban. Kita akan nemu sila lagi kawan dengan penusaha Rabat tu tak bertanya dengan kaya Tina bernombor 0132773166 tau ke ngagai endat ya bernombor 0194978507. Lalu ke nangkan kenyang datang ke setiap pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjai petang sepak petang layar debak pusok padih balai ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah Rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke umba na lega dan adai kemari inya kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba anak lega ni yang umba anak lega tu dekadin tu malam ayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke Dianjuang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu nanti baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy anak gayet ke pagi tu pesan madah ke umba anak lega umba anda legau dan ada yang kemari ianya kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba anda legau ni yang umba anda legau tu deka di itu balam ayuh malam pergila malam hari 5-3-7 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7. Okey, jadi nur ngai nadai bisi dipadah ke dalam pesan itu. Nguyang ada pesan ya ke 14. Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi itu. Pesan nuju ngegaya rumah di sama semakai merabat baka kepelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemuka semua asal semua atas semua baru setambah asal setambah ulu terusan pemakai kanan setiap yang muka rumah ya ke bukai baka kepelayan ke dia bakaruan padiah Gawia Samu Luban Ulu Sungai Sibau Nyelutuang Melayu Wili Selulap Kejemut Sekerang Tabut Sekerang Babang Kiba Pasok Baruah Pu Ajuang Padiah Kubal Tekaluang Duri Buyung Tiga Barumah Awur Pia Mengga Kebelayan Kedia Batu Mawai Lubu Begumbang Bebulian Atas Tanu Jungkal Sungai Pelanduak Batu Lintang Lubau Tebalau Ulu Bando Barumah Benggang Keraji Pia Mengga Nuju Bala Kedia Barumah Richard Pai bakal sebuti ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala layau anak duga. Okay, jadi pesan tadi madah ke
layau anak dugat, layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur. Udah nadai kemari ada tiga, satu hari bulan tujuh lalu niang layau anak dugat, niang layau anak dugat tu. Adakah di senggari bala maimah barumah randi entana kena malam. Pergilah malam rima tiga hari bulan tujuh sebenarnya ke dianyong pagi hari enam tu lah. Empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betul amanu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payon dari layau anak dugat, layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur. Udah nadai kena kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang layau anak dugat, niang layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur betul. Deka dia senggai balam mayu baru marandi entanak betuang kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh sebelah ke dianyo pagi hari enam tula empat hari bulan tujuh ke pendam pudu betuang. Okey, jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngalah diminta datai sampal ngesah penusah rabatu. Lalu ia ke 15 pesan ke dikirim lawah anak sitam menuju kabelayan ke dia berumah Kucuan Jabe, rumah Rawiang Jabe, rumah Suli Engkajang Plasau, kabelayan ke dia bersemaja Batang Binjai Sungai Padi Plasau, pemuga rumah Mo Engkajang Plasau, rumah Sati Kop Ibus Sungai Pituah, rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus, pemuga bala ke dia baru Malayang Nang Ibus, rumah menggau nangga senuang kapit, kebelayan keriau di sibu kucing ngau ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala mat anak uco. Okey, jadi pesan tu tadi mada ke mat anak uco, mat anak uco. Udah nada kemari ada tiga satu bulan tujuh lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco. Atau dekat dito balam mai malam pergi lah malam berlima tiga hari bulan tujuh baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh. Ngagai kita kademu silih agib kawan ngapu sarabat tu tahu bertanya ngagai lawah anak sitamah bernumber 019-244-6471 tahu ke ngagai Kristina anak ijuat bernumber 017-85164-53 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan mereka kaki ya dari mat anak uco, mat anak uco. Dan ada yang kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco atau deka rintau bala mayuah kena malam pergila malam hari lima tiga hari bulan tujuh baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh. Kabar layan ia ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai ngesah mesara batuk lalu kak nemu silih lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernumber 019-244-6471 tahu ke ngagai Kristina Ijud bernumber 017-85164-53. Okey, lalu ke situ tu pesan ya ke penuri sempat dikenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM kita ibah pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tuan rumah di Turn Farm tau ke jadi Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia berstudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegang bala kabar belayan ke dia ubah selulap buyung baru penurian jungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusah rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun, Jong Chun tau ke dua belit nama tadi akui udah nerai kemari hari tiga satu hari bulan tujuh lalu niang John Chun, niang Jong Chun tau ke dua belit nama akui tu dekau di senggai balam mai makna lemai pergila lemai hari lima tiga hari bulan tujuh bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari enam tu lah empat hari bulan tujuh ke pendam munggu sabut betuang. Kita akan nemu silia lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Thermal Ditten Farm tau ke dua belit nama bujang bernumber 013563-3061
tau ke ngagai jen, tau ke umang, tau ke linzen, bernombor 0983319778. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di tom farm ngau jen, doble nama umang, tau ke linzen, ke pagi tau nyari pesan madah ke pais tuai, nyatari John Chun, tau ke doble nama akui, Jong Chun, tau ke double nama akui. Udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun, niang Jong Chun, tau ke double nama akui tau. Dekau dia sengai balamai wah lemai pergilau lemai hari 53 hari bulan 7 bak melaban betung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kawan dengan pusara batu tau terus bertanya ngagai terumah di Tenfam tau ke 25 bujang bernombor 0135633061 tau ke ngagai Jen 25 umang tau ke tadi Linzen bernombor 0198331978. Yang akan kami datang ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
4: Plaza Jurai 635. Belasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Penggerak Pagi
7: Penggerak Pagi YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: Selamat pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia. Ah,
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin saja. Rusia Rusia atau Soviet mainnya yang perang US ya.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kunci sidak berperang.
1: Ah.
2: Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti Redonya sekolah semua sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia namanya layak kita. Oh. Tentang anak saya yang layak kita, Cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai.
5: Aku Bon Jovi.
4: Ada tu benung ninga YFM.

Selamat pagi, Datuk kami nabur ke Berita Pagi hari 4, 2007-2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Perambu Palan Lumba Ngamain Belayar Lunduk Sematan, Agi Beregat Tumu. Sematan Bisi Penaut Nyadi Palan Besai Gatur Aktiviti Duatlon, Gau Triathlon, Baktika Santarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke-17 penduduk baru Dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatari Batang Berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke Lunduk Sematan jadi hub lomba ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung Berengat Tumu lalu benung Dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke perkaranya udah dikerandau ke Kaunsel Lomba Sarawak SSC tang bedau bisi perambu pemansang ke udah diputus ke. Koyas kedak kanan dur udah dikelalanya di palan ke keman laban gaya pantai ti landai. Kanatasi ti luas serta ngembuan jalan akses ti likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar ti kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai Lunduk Sematan Jemahila. Azizul Mansud ke Jakutu di Kuching. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan mada ke sematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duatlon ngau triathlon bertikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit tiba prestige. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan dur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawum jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon ti ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdaulah maktuk tadi ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih komiti pengatur lumba kau main hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tuk ngambil ke pengawak berjalai kenya oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine madah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikebenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal ti dipejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kawub pengawak mansia, meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayu, patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berindia Ari Penggal Dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ketau ngasuh pengawaknya lawan dipejalai ke. Projek ngaga parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tung ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke Opis Entali Air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang nyinyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai Upis Pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau Raban Polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination operation penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam awam kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak, Pemesai Kanan Arindo Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi engau penerit ada trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali madakan inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagi hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kawa menentu ke komuni ti ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah ti dikerja. Tuk Brindi Ari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut ti ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko ti besai bak pengikun pengguna jalan alun kebukai. Ia mansut ke jakunya bak awam pengarang berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil ke seruran berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga diri tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 ngagai 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah ti dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedrikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajapan lagi 2 bulan lebih sebenar pengeraminya ke diatur. Ia bansut ke jakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan nur diau di pelilisan tubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajapan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3 itik medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benua nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebenar nampung renggat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebenar pekir dibuka bak Shah Alam berengka hari 16 ngagai 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai peket Pumse tidak ditingkil ke habis edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumba ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kerang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk Sematan, agi berrenggat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon, batikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkaskan. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelenginya. Menerima penguntung arif nyawa terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lom sai tinggali ke sistem penyambung makanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jaku dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengkah kedikuna. Pengerami menjadi jalan alunnya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bapujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai tiga bengkia genturung berumah dikena bungkur projek itu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segera jalan.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.